Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan, ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan pendidikan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro3 RRI di Jakarta.

2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang menemani Anda di Bogor pagi ini ya. Permintaan emas terus meningkat secara global. Melihat tren ini, bisnis pertambangan nasional perlu memperkuat ekosistem industri emas nasional melalui peningkatan kapasitas pengolahan logam mulia dalam negeri pendengar. Dan menurut data World Gold Council, total permintaan emas kuartal 1 termasuk transaksi over the counter naik 2% secara tahunan menjadi 1.231 ton, dan kenaikan volume dini hari ini sangat solid di tengah penyaraan harga emas yang signifikan ya, mendorong nilai permintaan.

mengatakan tren peningkatan permintaan emas yang signifikan ini memberikan dua alasan bagi Indonesia, khususnya melalui perusahaan tambang emas negara, untuk proaktif dalam meningkatkan produksinya. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baiknya pendengar di tempat pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bincang pagi untuk edisi kali ini terkait waspada hantavirus ya. Kenali gejala dan juga cara penanganannya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dokter Anda Arisa Putri di kesempatan kali ini. Anda dapat bergabung di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200, untuk mengikuti bincang pagi di edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bagaimana dengan Pro Satria Bogor? Kita dibincang pagi untuk edisi kali ini. Kita akan membahas mengenai waspada hantavirus, kenali gejalanya dan cara pencegahannya ya. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dokter dari RSUD Bakti Pajajaran, ada dokter Ersananda Alisa Putri di kesempatan kali ini. Beliau sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi dok.
1: Assalamualaikum, selamat pagi mas.
0: Terima kasih dok ya sudah mampir ke Pro Satria Bogor.
1: Oke, saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan ya untuk membahas hantavirus mungkin. Betul. Nanti dari A to Z ini ya, agar masyarakat Betul. Lebih waspada namun tidak panik ya mas.
0: Betul. Nah mungkin kita akan awali dengan apa sebenarnya hantavirus itu dok.
1: Oke, baik. Hantavirus itu adalah suatu penyakit zoonosis sebenarnya mas. Zoonosis ini adalah penyebarannya dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya, yang disebabkan oleh virus, virusnya genus Hanta. Dimana sebenarnya ini bukan suatu penyakit yang baru. Dia ini sudah ditemukan pertama kali itu di Korea Selatan pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 1993 itu dia menjadi wabah di Amerika. Kemudian hingga saat ini memang hantavirus masih ada, kurang lebih seperti itu.
0: Jadi penularannya dari hewan ke manusia.
1: Hewan ke manusia. Untuk di Indonesia sendiri sih sebenarnya penularan dari manusia ke manusia itu belum pernah dilaporkan. Jadi hanya dari hewan, hewannya itu hewan rodensia atau hewan pengerat seperti tikus, tikus ke manusia, kurang lebih seperti itu.
0: Kemudian apa yang perlu diwaspadai dari penyakit yang satu ini?
1: Oke, baik. Jadi untuk penularan, karena ini memang dari tikus ke manusia, bisa menular melalui kontak langsung dengan hewan rodensia atau pengerat itu. Kontak langsung mungkin tergigit, tidak sengaja tergigit gitu ya. Tergigit hewan rodensia yang memang sudah terinfeksi hantavirus. Kemudian bisa menular juga dari air liur, kemudian urin atau kencing atau kotoran tinja dari tikus yang terinfeksi hantavirus, atau debu yang terkontaminasi hantavirus.
0: Nah, bahkan debunya juga ya?
1: Iya, debunya itu dari tinja ataupun urin yang mengering. Jadi kemudian tidak pernah dibersihkan, akhirnya dia terbawa debu, kemudian kita hirup bisa menginfeksi. Nah, itu yang perlu diperhatikan cara penyebarannya gitu ya, sehingga kita supaya tahu nih bagaimana mencegah hal tersebut, kurang lebih seperti itu.
0: Bahkan sampai dengan tadi yang seperti dokter sampaikan, dari katakanlah kotorannya yang mengering, kemudian debunya kan ada potensi untuk kehirup begitu.
1: Betul.
0: Dari situ juga bisa ternyata ya.
1: Bisa.
0: Hewan pengerat tadi ya. Kemudian apakah hantavirus ini bisa menular dari manusia ke manusia? Tadi dokter sempat sampaikan memang sampai saat ini belum, tapi potensi itu ada enggak sih sebenarnya?
1: Oke. Jadi hantavirus ini virusnya itu banyak ya mas, dan penyebarannya itu bergantung pada benua maupun negara. Terkhusus Asia itu tipenya itu yang Hantaan dan Seoul, itu tidak bisa menyebarkan dari manusia ke manusia. Hanya ada satu tipe langka, namanya tipe Andes, strain Andes. Itu adanya di Amerika. Nah, itulah yang bisa menyebarkan dari manusia ke manusia. Tapi syukurnya itu tidak ada di Indonesia. Itu adanya di Amerika gitu ya. Kurang lebih seperti itu.
0: Faktor tadi begitu ya, mungkin lingkungannya juga gitu.
1: Betul,
0: ya. Dan alhamdulillahnya kalau di Indonesia kayaknya enggak deh. Kemudian katakanlah gejala awal yang mesti masyarakat ketahui begitu terkait penyakit yang satu ini.
1: Oke, jadi saya kenalkan dulu ya ini manifestasi atau gejala dari hantavirus ini. Jadi ini ada dua tipe mas hantavirus ini. Hantavirus ini yang pertama tipe hemorrhagic fever with renal syndrome, singkatannya HFRS. Nah itulah yang ada di Indonesia, yang disebabkan oleh tren virus hantaan dan Seoul, di mana gejalanya yang lebih intens itu nyeri kepala dulu. Gejala awal nyeri kepala dulu, kemudian nyeri otot, demam, dengan gejala lanjutannya bisa menyebabkan AKI atau acute kidney injury gitu ya. Mm-hmm. Jadi infeksi pada ginjal gitu ya karena virus yeah. itu. Dan selain itu juga bisa menginfeksi hati atau hepar sehingga mm-hmm. pada HFRS ini mm-hmm. bisa terjadi kuning pasiennya. Oh, kurang lebih okay. seperti itu. Jadi saya simpulkan kalau HFRS berarti nyeri kepala intens, kemudian yeah. nyeri otot, demam, dan mungkin ada kuning seluruh tubuh. Hmm. Itu yang tipe HFRS. Hmm. Nah, kalau tipe yang satunya itu adalah hantavirus pulmonari syndrome. Hmm. Sudah ada kata-kata pulmonari, pasti ada gejala saluran nafasnya nih.
0: Okay,
1: yeah. Nah, inilah yang ada di Amerika itu, yang salah satunya disebabkan oleh strain Andes ini hmm. yang bisa menularkan ke manusia, ke manusia. Betul. Hmm. Nah, ini gejala awalnya hampir mirip. Nyeri otot, demam, mm-hmm. tapi pasti akan disertai dengan batuk, kemudian pilek, yeah. dan bisa menjadi sesak gitu ya. Mm-hmm. Pada yang tipe HFRS ini memang virusnya itu juga bisa melemahkan kerja jantung. Oh, nah kalau okay. kerja jantung lemah, akhirnya peredaran darah ke seluruh tubuh itu gak maksimal. Betul. Mas. Nah itu menyebabkan yang namanya organ failure atau gagal organ dan mm-hmm. mengancam nyawa, kurang lebih seperti itu. Makanya pada HFRS ini memang angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan mm-hmm. HFRS. Tapi syukurnya di Indonesia sih varian HFRS belum pernah terlaporkan.
0: Betul, HFRS belum pernah terlaporkan
1: dari HFRS, yang HFRS.
0: Yang HFRS ya, ya okay. berarti yang tadi yang hanya ada di Amerika ya. Bersyukurnya memang itu belum ditemukan di Indonesia. Begitu okay. ya. Dan tadi Dokter Ersa juga jelaskan bahwa ini memang kayaknya berdasarkan iklim lain-lain sebagainya, kondisi geografis, sehingga tuh. Itu tidak memungkinkan ada di Indonesia.
1: Oke, okay. mungkin kemungkinan importasi atau tiba-tiba masuk mungkin
0: ada
1: gitu mm-hmm. ya, tapi sampai saat ini kan dari 1978 tuh virusnya ada mm-hmm. tuh, sampai sekarang sih belum ditemukan di Indonesia, dan harapannya jangan sampai ada importasi atau ada virus itu masuk ke Indonesia, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, okay. apakah ini sama dengan penyakit lainnya, karena ini kan juga virus juga,
1: yeah.
0: Kayak dulu kan ada COVID-19 begitu ya, yang kayaknya katanya virusnya akan mati dengan jangka waktu sekian. Apakah hantavirus juga sama? Okay. Atau justru malah ini lebih kuat lah, katakan lebih strong gitu.
1: Oke, okay, jadi kalau hantavirus ini memang ketika inkubasinya sampai dia menimbulkan gejala itu sekitar 1-8 minggu mas. Jadi cukup yeah. lama, sampai 2 bulan terinfeksi baru muncul gejala. Terus kemudian okay. gejala awal tuh 3-5 hari munculnya, seperti demam, pusing, nyeri otot gitu ya. Kemudian lebih dari 5 hari sudah gejala lanjutan, itu pun kalau memang pasiennya belum pemulihan. Yeah. Tapi kalau misal pasiennya sudah pulih, ya harapannya memang sudah membaik atau sembuh ya. Tapi kalau misal pasien belum pemulihan gitu ya, ada gejala lanjutan gitu ya, bisa memang sampai mingguan atau bulanan gitu yeah. ya. Habis itu ya memang akan sembuh dengan sendirinya, karena memang kalau virus kan self limiting ya mas sebenarnya. Jadi kalau misal kita terinfeksi pun pengobatannya untuk saat ini ya suportif namanya ya, berdasarkan gejala gitu ya. Tidak ada kayak vaksin khusus untuk sementara ini, dan tidak ada pengobatan khusus untuk hantavirus ini. Cuman bedanya dengan COVID-19 itu, kalau COVID-19 itu kan penularannya manusia ke manusia ya mas.
0: Okay,
1: ya. Jadi kenapa hal tersebut yang menyebabkan penyebarannya sangat cepat gitu,
0: sangat
1: ya.
0: Masif gitu
1: sangat
0: ya.
1: Sangat masif betul gitu ya. Berbeda dengan yang hantavirus ini. Mm-hmm. Jadi hantavirus ini terkhusus yang di Indonesia, penyebarannya itu dari hewan ke manusia. Gitu. Jadi belum pernah terlapor manusia lain menularkan ke manusia yang sehat gitu ya. Mm-hmm. Belum ada. Jadinya harapannya memang tidak sampai menjadi seperti pandemi COVID gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Oh, oke, okay. Baik. Apakah ini kan tadi gejalanya yang dokter sebutkan tuh hampir mirip kayak flu. Cuman bedanya kalau udah nguning aja begitu ya. Pasti betul-betul. Ada kuningnya. Sehingga kadang kan kita juga orang awam sulit untuk bedain flu nih kayaknya gitu, padahal mungkin gitu ya kan, malah virus ini. Nah untuk cara ngebedainnya antara gejala penyakit hantavirus dan juga flu tuh gimana sih caranya?
1: Oke, jadi ini sebenarnya sangat mudah.
0: Okay.
1: Yang pertama, misal ada gejala flu tapi si pasien itu kontak, sempat kontak dengan rodensia gitu ya. Dia habis bersihin gudang misalnya, yang udah gitu lama ya. Ya, gitu ya. Dia habis di kapal bersihin kabin gitu ya, ketemu tikus kayak gitu misalnya. Kemudian gak lama dari itu dia kok ada gejala, itu wajib harus segera periksa ke dokter, karena kemungkinan bisa aja terinfeksi antivirus. Karena apa? Ada kontaknya dia itu sama si rodensia ini atau hewan pengerat ini. Itu sih paling yang biar orang tuh notice gitu ya, apa bedanya flu biasa sama flu yang kemungkinan antivirus nih.
0: Begitu ya. Tadi apa namanya, penyebarannya tadi sudah disampaikan dokter Ersa bahwa tadi ya mungkin urinnya si hewan pengerat itu tikus gitu ya, atau mungkin kotorannya tadi yang mengering itu. Ya itu juga bisa jadi, atau nggak sengaja kegigit.
1: Nah iya gitu.
0: Liurnya juga begitu ya. Ini khususnya untuk Anda yang mungkin sering bebersih nih ya.
1: Iya.
0: Ini harus lebih waspada. Kalau muncul gejala yang mirip flu, baiknya sih biar pasti periksakan begitu ya.
1: Iya betul.
0: Ke dokter gitu. Tapi dok, kira-kira ada nggak sih apa namanya, orang yang rentan terhadap apa nama si hantavirus ini, atau justru malah ada orang juga yang memang katakanlah kebal gitu?
1: Oke, jadi sih sebenarnya untuk saat ini ras manapun, gender manapun, ya semuanya ada resiko terinfeksi, ada ya, potensinya, tidak ada beda. Cuman memang ada kelompok yang beresiko, mas, beresiko lebih untuk terinfeksi antivirus ini adalah pasien-pasien atau kelompok dari pekerja gitu ya, yang pekerjaannya misal memang dia membersihkan kabin kapal gitu ya, bekerja di lumbung, membersihkan lumbung gitu ya, membersihkan gudang gitu ya, memang pekerjaannya begitu. Apalagi gudangnya ini sudah tidak terpakai dalam waktu yang lama, tidak pernah dibersihkan gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin adalah para pekerja konstruksi. Nah, dan juga ini karena kan dia mau konstruksi gitu ya, bangun bangunan yang mungkin di situ ternyata sarang dari si rodensia ini gitu ya. Jadi kan lebih terpapar. Terus pekerjaan pengendali hama.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kemudian ini orang-orang yang suka berkemah dan mendaki itu lebih beresiko.
0: Oh iya, karena di alam ya, berpotensi sering banget ketemu hewan-hewan seperti ini gitu.
1: Iya,
0: ya. Karena kan kita nggak tahu kondisi lingkungannya kayak apa.
1: Betul, kita tuh juga nggak tahu tuh tikus mana yang dia terinfeksi hantavirus atau tidak. Karena kalau pada tikus hantavirus ini nggak bergejala, mas, asimptomatis. Jadi kayak kita anggapnya ya udah, bisa aja tikus yang sehat yang berkeliaran di sekitar kita itu bisa jadi ya memang dia membawa virus itu gitu.
0: Kalau antraks kan ketahuan pada hewannya begitu ya. Tapi kalau hantavirus ini memang enggak ketahuan.
1: Asimptomatis dia atau tidak bergejala gitu ya.
0: Oke, ini juga jadi perhatian kita semua pendengar untuk bagaimana lebih aware lagi terhadap hantavirus, khususnya Anda yang memang tadi seperti dokter Esa sampaikan, lingkungan baik itu pekerjaannya ataupun lingkungan rumahnya dalam tanda kutip agak sedikit jorok gitu ya. Ini lebih ekstra waspada lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi yang erat kaitannya misalnya kerja hariannya di gudang gitu misalnya gitu ya. Itu lebih harus lebih memperhatikan lagi ya. Pendengar, Anda yang ingin bergabung boleh ya, kami undang di 08 1 5 4200 untuk line WhatsApp, boleh tanya-tanya soal hantavirus seperti yang tadi dokter Ersa sudah sampaikan. Ada beberapa hal, baik itu gejala, kemudian kelompok yang rentan terhadap hantavirus ini. Sok mau tanya-tanya, mumpung ada dokter Ersa, sok silakan tanya. Baik dok, kita akan jeda sejenak sebelum nanti kita kembali lagi untuk bagaimana membahas hantavirus ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kita masih di Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Pendengar, kita masih membahas mengenai antivirus bersama dengan Dr. Ersa dari RSUD Bakti Pajajaran di kesempatan kali ini. Tadi Dr. Ersa udah banyak menyampaikan soal gejala, kemudian mungkin kelompok orang yang berisiko begitu ya, terpapar virus hantavirus ini ataupun penyakit hantavirus ini. Nah, Dok, kita lanjut lagi soal, kalau boleh tahu, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang tanpa kita sadari gitu ya. Ini ternyata berpotensi tuh bisa terpapar hantavirus ini, Dok.
1: Oke. Jadi untuk kebiasaan-kebiasaan apa saja yang beresiko ya, Mas ya. Sebenarnya satu, jangan jorok gitu ya. Jaga kebersihan gitu ya. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang sederhananya itu cuci tangan, yang mungkin sering dilupakan ya. Misal mau makan, setelah makan itu ya wajib cuci tangan gitu ya. Takutnya habis dari beraktivitas tangannya menempel di benda-benda yang mungkin ada, takutnya ada air liur si tikus gitu. Ya ternyata bendanya habis dikencingi tikus gitu ya. Habis itu kita makan. Nah, virusnya kan potensi masuk ke dalam tubuh kita, akhirnya terinfeksi gitu ya. Kemudian kalau memang membersihkan, pekerjaannya itu suka membersihkan gudang gitu, membersihkan rumah, pakai masker. Apalagi kalau misal rumah yang dibersihkan udah lama banget nih, tidak pernah dibersihkan gitu ya. Tahu-tahu ada kerjaan nih, bersihkan rumah sebelah gitu ya. Pakai masker gitu, supaya apa? Debunya yang terkontaminasi nggak masuk ke dalam kita, ke dalam tubuh kita maksudnya ya. Terus kemudian menginfeksi tubuh kita. Kemudian memang jangan suka menumpuk barang gitu ya di kamar itu, soalnya mengundang tikus gitu loh. Jadi kalau emang habis, mungkin habis nonton terus banyak makanan, ya segera dibuang lah, jangan disimpan terlalu lama. Terus kita lupa nggak buang, akhirnya numpuk, tikus jadi masuk lah ke dalam kamar kita. Itu kan beresiko ya, beresiko akhirnya ada tikus masuk ke situ, dikencingin kamar kita, lantainya gitu ya. Gak kita bersihkan lagi, akhirnya mengering jadi debu, bisa kita hirup. Nah itu sih paling kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya simpel ya, tinggal buang sampah pada tempatnya, tinggal cuci tangan, cuma mungkin bisa jadi lupa nih.
0: Lupa atau malas. Jadi sebenarnya itu kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kadang kita anggap sepele, tapi ternyata punya efek yang luar biasa juga besarnya begitu ya.
1: Untuk mencegah virusnya itu.
0: Kemudian kalau kita ngomongin soal hantavirusnya sendiri, kondisi terparah dari penyakit ini apa saja sih?
1: Oh ya, hantavirus itu kalau misal ternyata gejalanya sudah berlanjut ya Mas ya. Kalau pada tipe yang HFRS, tipe yang hemorrhagic fever with renal syndrome, itu kan bisa terjadi akut kidney injury ya. Akut kidney injury itu berarti gagal ginjal. Kalau gagal ginjalnya tidak teratasi ya, itu mengancam nyawa. Gitu ya. Itu pada HFRS. Pada HPS itu karena dia menyerang saluran pernapasan. Ya seperti COVID gitu ya. Derajatnya itu ada gitu ya, derajat ringan hingga berat. Kalau ternyata pasiennya itu punya komorbid, terlebih lagi punya komorbid, punya penyakit penyerta gitu ya, sebelum terinfeksi, beresiko jadi berat dia. Kalau misal sesak nafasnya memberat, kemudian sampai gagal nafas. Gagal nafas itu kita udah kasih nih suplementasi oksigen gitu ya. Tapi kok oksigennya saturasinya kagak naik-naik nih, kenapa gitu ya? Kan bisa jadi kan karena efek dari infeksi itu, infeksi tadi yang sudah menyebar dan menimbulkan gejala yang berat ya. Gagal nafas, gagal nafas itu akan berakibat henti nafas dan henti jantung. Nah itulah yang mengancam nyawa sebenarnya pada kasus hantavirus ini. Tapi beberapa sumber yang saya baca sih sebenarnya untuk fatalitas, atau fatalitas itu tingkat kematian atau keparahan ya, keparahan dari infeksi hanta ini, tidak, biasanya tidak murni hanya karena terinfeksi hantavirus gitu loh. Jadi memang ada gejala penyertanya, atau dia memang ada sakit sebelumnya gitu ya. Sakitnya misal kayak yang menyebabkan imun dia tersupresi gitu, punya autoimun gitu misal, atau sakit-sakit misal kronik kayak gitu ya. Itu akan menyebabkan gejala dari hantavirus ini bisa menjadi berat dan mengancam nyawa gitu.
0: Artinya dia bisa memperparah kondisi sebelumnya begitu ya. Baik itu tadi menyerang ginjal dan juga pernafasan.
1: Oke.
0: Untuk ke jantung dan lain sebagainya?
1: Oh iya, pada yang tipe HPS itu, HPS itu yang hantavirus pulmonary syndrome itu, memang virusnya bisa menyebabkan kelemahan kerja otot jantung. Kalau kerja otot jantung lemah, otomatis peredaran ke seluruh tubuh itu juga akan menurun. Padahal kan kita harus tersuplai ya, maksudnya otak harus tersuplai. Kalau nggak tersuplai ya dia bisa penurunan kesadaran gitu ya, oksigen menurun gitu ya, ginjal harus tersuplai juga. Kalau nggak tersuplai bisa gagal ginjal kayak gitu ya. Atau yang saya bilang tadi organ failure atau gagal organ, nah itulah juga yang mengancam nyawa juga.
0: Sejauh ini di Bogor sudah ditemukan atau belum sih dok? Atau katakanlah di Indonesia tuh sebenarnya sudah seberapa banyak gitu?
1: Oke. Di Indonesia ada 23 kasus, Mas.
0: 23 kasus.
1: Nah, tersebar di 9 provinsi. Banten 1, Jawa Barat 5, kemudian Jakarta itu 6, Yogyakarta 6, NTT 1, Sulut Sulawesi Utara 1, Kalimantan Barat 1, Sumatera Barat 1. Totalnya 23 ya, tersebar di 9 provinsi. Syukur alhamdulillahnya yang di Jawa Barat itu adanya di Bandung.
0: Semua lima-limanya?
1: Iya, semua lima-limanya di Bandung. Dirawatnya di RS Hasan Sadikin Bandung ya. Untuk di Bogor alhamdulillahnya belum terlaporkan dan jangan sampai.
0: Amin, semoga enggak sampai begitu ya. 23 kasus yang saat ini masih terdata begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Terkonfirmasi.
0: Okay, terkonfirmasi. Kemudian kapan seseorang harus memeriksakan dirinya begitu ya, di kondisi seperti apa begitu ya? Karena gejalanya kan hampir mirip-mirip flu. Kadang orang flu aja kan malas, ah kayaknya nggak perlu ke rumah sakit gitu untuk memeriksakan, nggak perlu ke dokter. Di kondisi seperti apa sehingga kekhawatirannya kan juga jangan sampai kita telat juga nih untuk datang ke Faskes begitu. Kira-kira kondisi seperti apa tuh dok?
1: Iya, kondisi yang sebenarnya tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi misal ada gejala nih Mas, ada pusing gitu ya, pusingnya cukup intens gitu. Misal sudah minum obat pereda nyeri, hilang sebentar pusing lagi, disertai nyeri otot, demam juga, udah minum paracetamol kok ternyata demamnya masih tinggi gitu ya, turun bentar, tinggi lagi kayak gitu. Dan ada memang paparan terhadap prudensia itu. Jadi pokoknya kalau ada gejala mirip flu dan Anda itu habis terpapar prudensia, habis bersihin gudang, kemudian mungkin tidak sengaja tergigit gitu ya. Pokoknya ada paparan aja sama prudensia, wajiblah itu ke Faskes gitu maksudnya.

0: ketika misalnya Anda habis bersihin gudang atau habis mungkin menggunakan alat makan yang kondisinya mungkin tidak memungkinkan karena mungkin lagi dinas di luar kota ataupun lagi di tempat yang memang bukan rumah Anda, kemudian flu, ya ada gejala yang tadi dokter Eta sampaikan, pusing, lain sebagainya, baiknya sih itu langsung dilaporkan, begitu kan?
1: Oke, betul.
0: Karena potensinya gede banget tuh, dok ya?
1: Iya, potensi bisa jadi memang Anda kena hantavirus bisa gitu maksudnya. Jadi langsung aja untuk memeriksakan diri gitu ya supaya juga bisa dilakukan penata laksanaan dengan baik dan benar gitu supaya tidak sampai menjadi gejala berat gitu maksudnya.
0: Oke, kemudian soal bagaimana proses diagnosanya begitu untuk penyakit yang satu ini.
1: Oke, jadi kalau diagnosanya biasanya sih memang ini pemerintah nih lagi supply untuk alat mengecek hantavirus ini pakai RT-PCR juga kayak COVID,
0: kayak
1: gitu.
0: COVID
1: gitu ya. Cuma memang nggak semua punya gitu loh. Sekarang sih semoga karena kemarin itu kan karena ada kasus di kapal pesiar itu kan.
0: Iya betul, itu yang ramai banget.
1: Yang ramai banget itu, sehingga mungkin sekarang udah mulai digalakkan lagi. Maksudnya digalakkan tuh pemerintah mau supply itu alat-alat untuk mengecek hantavirus ini. Jadi ketika Anda datang kemudian dicek darah, kemudian pakai RT-PCR, harapannya terdeteksi gitu kurang lebih sih.
0: Itu upaya yang dilakukan dinas kesehatan kita begitu.
1: Iya gitu, Kemenkes kita sih lebih tepatnya.
0: Oke. Kemudian kira-kira apakah sudah ada tadi gitu ya obat untuk penanganan untuk ini? Kalau vaksin kan tadi belum
1: gak ada
0: vaksin gitu. Tapi untuk penanganannya katakanlah untuk penyakit yang satu ini.
1: Oke. Jadi kalau vaksin nggak ada, kemudian antivirus khusus sebenarnya juga nggak ada. Jadi penanganannya itu murni suportif. Suportif itu emang berdasarkan gejala sambil kita pantau gejala beratnya gitu. Okay. Harapannya ketika kita tangani gejala-gejalanya, misal kayak demam, nyeri ototnya, kita terapi sesuai dengan gejala pasien, dan kita tambahkan juga bisa dengan multivitaminnya mas ya untuk menaikkan sistem imun. Gejala itu tidak berlanjut ke gejala berat. Kurang lebih seperti itu penata laksanaan untuk saat ini yang bisa kita lakukan. Ini untuk gejalanya gejala ringan ya. Tapi kalau misal gejala sudah berat, misalkan HPS itu yang menyerang paru-paru, itu saluran pernafasan itu kan bisa jadi berat ya. Yaitu mungkin udah tingkat advance, mungkin harus rawat ICU kayak gitu untuk pemantauan saja. Memang untuk terapi-terapi antivirus khusus enggak ada.
0: Belum ada. Oke, artinya untuk obat khususnya belum ada, vaksinnya pun juga belum ada. Sejauh ini yang dilakukan adalah untuk bagaimana meminimalisir gejalanya tadi.
1: Betul
0: gitu.
1: Dan mencegah sih, makanya kita harus mencegah.
0: Betul.
1: Pencegahan itu jangan sampai kena gitu maksudnya.
0: Lebih baik sedia payung sebelum hujan gitu. Pencegahan yang terus didorong begitu ya untuk bagaimana antivirus ini tidak menjebar lagi. Dok, nggak terasa waktu yang harus memisahkan kita dok. Kira-kira apa yang harus jadi catatan untuk masyarakat kita? Ya syukur alhamdulillahnya hingga sampai saat ini Bogor belum ada gitu. Kemudian apa yang perlu jadi catatan? Kemudian apa yang perlu kita tingkatkan untuk hantavirus ini?
1: Yang pertama sih pesannya satu, mas. Jaga kebersihan, jangan jorok. Itu aja. Karena dengan kita menjaga kebersihan, baik itu diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar, tikus itu juga enggan untuk datang.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jika tikus itu enggan datang, akhirnya kan infeksi itu akan sangat minimalisir terjadi.
0: Betul.
1: Ya, karena kan terinfeksinya dari tikus ke manusia gitu ya. Makanya pesannya cuma satu, jaga kebersihan, jangan jorok. Kalau misal di rumah kok ada lubang-lubang yang memungkinkan potensi tikus masuk dari luar ke dalam, segera ditutup gitu ya. Sama satu lagi, kalau habis masak kasih tudung saji, jangan dibiarkan terbuka gitu ya. Kalau enggak ditutup di tempat tertutup atau diletakkan di tempat tertutup supaya apa, takutnya ada tikus lewat gitu ya, nggak sengaja jilat-jilat makanannya gitu kan. Supaya apa, supaya kita mencegah seminimal mungkin ada infeksi hantavirus itu ke tubuh kita gitu ya. Kurang lebih pesannya itu aja. Jadi memang harus jaga kebersihan. Dan kalau memang ada kontak dengan tikus dan Anda bergejala, jangan lupa langsung datang, jangan ditunda-tunda.

0: Udah event itu cuman kayak flu-flu biasa, Dok. Ya enggak apa-apa, Anda harus datang karena Anda ada kontak dengan si hewan rodensia ini kayak gitu. Takutnya tikusnya kena hantavirus gitu. Kalau enggak sih ya syukur-syukur flu biasa gitu sih palingan pesennya untuk masyarakat supaya menjaga kebersihan dan lebih aware terhadap penyakit ini.
1: Oke, terima kasih, Dok. Pesannya adalah biasakan pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Kalaupun ada tadi kelompok yang rentan bekerjanya di lingkungan yang agak mungkin tadi dalam tanda kutip jorok gitu dan sebagainya, baiknya kalau ada gejala yang dialami periksakan langsung ke Faskes gitu ya. Terima kasih Dr. Ersa sudah mampir ke ProSatria Bogor. Semoga perbincangan kita memberikan manfaat untuk para pendengar jadi lebih aware lagi terhadap hantavirus ya. Dan memaaf bila ada kekurangan. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Baiklah pendengar, kita di segmen berikutnya untuk Bogor pagi ini. Pendengar, kita masuk di segmen Asta Cita Moderasi Beragama Beningiat ya. Kita akan sharing-sharing soal harmoni dalam perbedaan budaya masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan meski berbeda agama dan juga budaya. Ini jadi keunggulan kita ya sebagai masyarakat Indonesia, di mana kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman ya, dari Sabang hingga Merauke. Masyarakat hidup dengan latar belakang agama, suku, bahasa, adat istiadat hingga budaya yang berbeda-beda ya. Meski begitu, masyarakat Indonesia sejak lama terbiasa hidup berdampingan secara damai dan juga ya saling menghormati dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, keberagaman tersebut ini justru menjadi kekuatan yang mempererat persatuan bangsa, di mana di banyak daerah masyarakat yang berbeda agama tetap saling membantu saat perayaan hari besar keagamaan. Misalnya warga membantu menjaga keamanan lingkungan ketika tetangganya sedang ibadah, atau ikut gotong royong mempersiapkan acara adat dan kegiatan sosial bersama begitu ya. Nah, kebiasaan seperti ini menunjukkan bahwa toleransi bukan sekedar teori, melainkan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia ya. Nanti kita akan bahas soal gotong royong sendiri ya, yang jadi salah satu alasan mengapa hubungan antar warga ini tetap harmonis di tengah keberagaman. Pendengar, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya pendengar, nilai gotong royong juga jadi salah satu alasan mengapa hubungan antar warga tetap harmonis ya. Dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, membantu tetangga yang terkena musibah, hingga perayaan kampung, masyarakat biasanya tidak memandang perbedaan agama maupun suku ya. Semua kumpul dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga kebersamaan dan juga menciptakan lingkungan yang damai ya. Selain itu, budaya saling menghormati telah diwariskan secara turun-menurun ya. Banyak orang tua mengajarkan pentingnya menghargai keyakinan orang lain sejak anak-anak ya, ataupun sejak masih kecil. Dan sikap ini kemudian tumbuh menjadi karakter masyarakat yang terbuka, mudah menerima perbedaan. Tidak heran kalau Indonesia sering disebut sebagai contoh negara dengan kehidupan masyarakat multikultural yang tetap rukunnya. Dan di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi, menjaga toleransi menjadi hal yang semakin pentingnya. Perbedaan pendapat ataupun keyakinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling membenci. Justru dengan memahami keberagaman, masyarakat dapat belajar saling menghargai dan juga memperkuat persatuan pendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu ini menjadi cerminan kehidupan masyarakat Indonesia ya. Keberagaman bukan penghalang untuk hidup damai, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama agar harmoni sosial tetap terpelihara dari generasi ke generasi ya. Dan sikap sederhana yang mencerminkan budaya hidup berdampingan ini sudah lama diterapkan begitu ya, seperti membantu tetangga tanpa membedakan suku, agama ataupun latar belakang budaya ketika sedang mengalami kesulitan atau musibah, kemudian ikut kerja bakti bersama warga kampung meskipun memiliki perbedaan keyakinan dan juga adat istiadat, menjaga ketenangan saat ada orang lain sedang beribadah ya, seperti mungkin mengecilkan suara musik atau tidak membuat keributan ya, berteman dengan siapa saja di sekolah, kampus maupun tempat kerja tanpa memilih berdasarkan agama atau suku tertentu ya, menghargai makanan, pakaian adat dan juga tradisi budaya daerah lain tanpa mengejek ataupun merendahkan ya. Kemudian mau mendengarkan pendapat orang lain dan saling membantu menjaga keamanan lingkungan saat perayaan hari besar keagamaan berlangsung ya. Sikap-sikap ini sudah lama dipupuk begitu ya, dan menjadi kebudayaan ataupun kebiasaan dari masyarakat kita yang menunjukkan bahwa toleransi ini dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari dan dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar pendengaran.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persembahan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelaga Biasa pamit untuk suara dari mendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposer lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf biasa salah kata, Gelaga Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

91 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali Alif Dayita mengisi ruang dengar Anda untuk edisi siang hari ini, hari Selasa di tanggal 12 bulan Mei 2026. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat dan juga penuh semangat ya. Karena ini juga masih siang, mungkin sudah ada yang berpikiran nanti mau makan siang apa ya, termasuk saya nih. Jadi akan ada Alif yang akan menemani Anda di Bogor siang ini sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tentu saja dengan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk menemani Anda di waktu istirahat Anda ya, istirahat siang atau mungkin yang masih beraktivitas, kita temani juga dengan informasi dan juga musik-musik khas koleksi dari Pro 1 RRI Bogor pendengar. Di sambil itu juga nanti kami akan hadirkan kilas berita setiap 1 jam sekali di menit ke-30, dan juga nanti akan ada dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dirangkaikan juga musik dan informasi, dan tentu saja ada Warta Astacita pada pukul 13, dan ditutup dengan segmen favorit Anda tentu saja Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor pada pukul 1:30 siang nanti pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di frekuensi kesayangan Anda untuk FM 102 dan 104 MHz, AM 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur tahun 1980. Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur, seorang penulis Indonesia terkenal. Novel ini adalah bagian pertama dari Tetralogi Buru yang juga mencakup novel-novel Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Bumi Manusia diterbitkan pada tahun 1980 dan telah menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia. Bumi Manusia menggambarkan perjuangan seorang pemuda Jawa, idealis, cerdas, bersemangat, yang tumbuh di bawah pemerintahan kolonial Belanda di awal abad ke-20. Perjuangan dalam mencari identitas diri, cinta yang rumit dengan seorang gadis Belanda, juga konflik sosial dan politik. Pembaca disuguhkan kritik tajam terhadap sistem kolonial Belanda dan penindasan yang dialami oleh penduduk pribumi. Penulis secara tajam menggambarkan ketidakadilan yang terjadi di bawah pemerintahan kolonial, dan buku ini juga mempengaruhi sastra dan budaya Indonesia secara luas dan diakui secara internasional sebagai salah satu novel terpenting dalam sastra dunia.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

yang paling berprestasi, dan semoga Argentina jagoan saya.

Kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Polres Metro Bekasi berhasil meringkus 25 tersangka pencurian kendaraan bermotor dari 19 laporan polisi di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam keterangan persnya, Kapolres Metro Bekasi Kombes Polisi Sumarni menyebutkan para pelaku beraksi di 23 lokasi berbeda, mulai dari wilayah Cikarang, Tambun, hingga Babelan. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan 23 unit sepeda motor beserta barang bukti berupa 16 kunci letter T dan 8 senjata tajam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif ekonomi menjadi faktor utama para pelaku melakukan aksinya. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci ganda dan mengaktifkan kembali siskamling di lingkungan RT maupun RW. Masyarakat juga diminta segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Para pelaku kini terancam jeratan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian kilas berita siang ini, tetaplah bersama kami di Bogor Siang Ini, saya Alif Daita.

Menyapa Anda masih dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor, pendengar. Kembali lagi dalam ruang dengar Anda di jam-jam yang mungkin cukup produktif ya bagi sebagian orang. Untuk Anda yang sedang bekerja, selamat melanjutkan aktivitas ya, sambil ditemani lagu-lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini. Namun ini juga menjadi waktu bagi kita untuk sejenak nih ya. Kita kembali flashback begitu ya, bukan untuk membuka luka lama pendengar, tapi sebagai salah satu upaya kita untuk mengingat kembali apa yang pernah terjadi. Salah satu peristiwa yang bisa dikatakan tidak akan terlupakan dalam sejarah Indonesia pendengar. Apalagi kalau bukan saat ini di kalender kita lihat ya, sekarang tanggal 12 Mei 2026. Ingatan sebagian dari kita, untuk Anda juga mungkin ya, mungkin ada satu peristiwa yang tidak bisa lepas dari ingatan yang terjadi pada 28 tahun silam. Betul, hari ini kita memperingati hari tragedi Trisakti, pendengar. Tanggal 12 Mei 1998. Mungkin sebagian dari Anda mungkin masih ingat betul ya, bagaimana suasana tahun 1998 saat itu. Saat itu juga saya belum ada di Bogor nih kebetulan. Dan memang peristiwa yang merenggut nyawa 4 mahasiswa Universitas Trisakti, ini ketika mereka menyuarakan aspirasi dalam aksi damai ya. Dan ini memang menjadi catatan sejarah yang mendalam dan bisa dibilang kelam juga, karena dari situlah gerbang reformasi Indonesia ini mulai terbuka lebar begitu. Hingga saat ini ya, setiap tanggal 12 Mei ini kita tidak hanya sekedar mengenang, tapi menjadi salah satu momen untuk melakukan refleksi tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia ya, dan juga kebebasan dalam menyampaikan pendapat secara santun pendengar. Dan biasanya juga di setiap tanggal 12 Mei ini biasanya diisi dengan peringatan, ada tabur bunga atau juga diskusi sejarah sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berjuang demi perubahan bangsa. Semoga semangat keadilan ini tetap terjaga dalam setiap langkah kita membangun Indonesia yang lebih baik pendengar ya. Jadi ini bukan untuk membuka luka lama, tapi juga sebagai refleksi diri, karena kita pernah menjadi bangsa yang aktif gitu ya, untuk menyuarakan pendapat, mereformasi apa yang pernah menjadi tidak pas apa yang tidak pas di negara ini pernah kita koreksi bersama begitu ya. Dan 12 Mei ini bisa kita peringati bersama sebagai salah satu langkah untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Beralih ke info mancanegara, pendengar kita kali ini ada kabar gembira datang dari Anda, pendukung setia Blaugrana alias Barcelona yang kali ini sedang merayakan ya gelar juara La Liga musim 2025-2026. Dan ini di Barcelona sendiri ya, ada puluhan ribu supporter yang sedang memadati jalanan kota Barcelona untuk merayakan gelar juara Blaugrana ini, pendengar. Karena kepastian gelar ke-29 ini terasa sangat spesial karena diraih usai mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam laga El Clasico. Jadi sudah tidak asing gitu ya El Clasico, pasti kita langsung teringat Barcelona versus Real Madrid gitu ya. Dan parade juara yang berlangsung sejak Senin sore waktu setempat ini menjadi momen bersejarah karena bertepatan dengan kembalinya Barcelona ke Stadion Spotify Camp Nou gitu, pendengar. Dikutip dari RRI.co.id ya, yang menjadi sorotan kali ini adalah bintang muda Barcelona Lamine Yamal yang menarik perhatian publik lewat aksi sindirannya kepada sang rival sekaligus menunjukkan sisi solidaritas dengan mengibarkan bendera Palestina di atas bus yang terbuka. Kemenangan emosional ini tentu menjadi perbincangan hangat di media sosial ya sejak pagi tadi. Apakah Anda juga pendukung Barca nih di Bogor? Pasti ikut bangga ya dengan pencapaian ini. Dan informasi olahraga lainnya juga bisa Anda simak, pendengar, dalam dinamika olahraga yang nanti juga sesaat lagi kita akan segera bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita bergabung ke Pro 3 RRI di Jakarta ya, saya akan sampaikan terlebih dahulu ada informasi terkait pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang disampaikan Pengadilan Negeri Bogor. Kali ini memanggil dengan resmi kepada Haji Samsuri, sekarang alamatnya tidak diketahui, sebagai tergugat 37 sebagai terbanding. Kemudian yang kedua adalah panggilan kepada Leli Indriasari, sekarang alamatnya juga tidak diketahui, sebagai tergugat 38 sebagai terbanding, agar keduanya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Sebelum berkas perkara tersebut akan dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara antara PT Semangat Panca Bersaudara dan kawan-kawan sebagai pembanding 1 melawan Siti Khaironi binti Agus Gani dan kawan-kawan sebagai para terbanding dan Hajah Rogayah atau Rokayah dan kawan-kawan sebagai turut terbanding. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan sekaligus juga kita akan segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matty Stell pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia Alexei Popirin dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman yang main.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Kemudian babak kedua kita melalui peralatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying in front, one of them, Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, ya juara yang dengan jenta gitu ya. Jadi harusnya dia bisa bola sekitar, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian entah bagaimana, apakah itu bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3. Meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, yes, I did really good job.
5: Even in the hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya ucapkan selamat datang untuk Anda yang baru saja stay tune di Pro 1 RRI Bogor, baik itu melalui frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz atau di frekuensi AM kami 1242 kHz dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Ada satu kabar membanggakan, pendengar kali ini datang dari dunia kuliner internasional dalam ajang Asian Pastry Cup 2026 yang baru saja digelar di Singapura. Tim juru masak pastry Indonesia ini berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award, mendengar. Meskipun gelar juara utama diraih oleh tim Jepang, disusul kemudian Malaysia dan juga Filipina, tetapi ternyata kehadiran Indonesia ini di panggung pastry dunia ini menjadi bukti kompetensi talenta muda kita di tingkat Asia, pendengar. Jadi kompetisi ini merupakan babak kualifikasi bergengsi menuju kejuaraan dunia di Prancis mendatang pada tahun 2027 ya, tepatnya di bulan Januari. Jadi ajang tahunan ini juga menjadi ajang tahun ini juga menjadi sangat istimewa karena didukung salah satu produsen bahan makanan premium yang tengah merayakan hari jadinya ke-80. Jadi melalui kompetisi juga, para chef muda diharapkan untuk bisa terus mengasah kreativitas dan disiplin mereka untuk bersaing di panggung global. Tentu saja ini menjadi kabar inspiratif ya, pendengar, untuk kita semuanya, khususnya untuk Anda para pelaku usaha bakery dan pastry di Kota Bogor dan sekitarnya. Jadi untuk apapun itu, kita dukung terus kreativitas anak bangsa di kancah internasional. Masih bersama Alif dalam Bogor Siang ini, pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami, Bogor Siang ini akan mengudara sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Teteh, coba bilang mama.
1: Ma.
0: Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota keluarga dan masyarakat lingkungannya. Bahasa ibu itu penting diajarkan sejak anak-anak agar bahasa daerah tidak punah.
1: Ma, ini mainannya rusak. Kumaha atuh?
0: Usaha menjaga dan melestarikan bahasa daerah perlu terus ditingkatkan untuk melestarikan warisan budaya dan memperkukuh jati diri masyarakat pengguna bahasa.
1: Wah!

Waktu di meja siar kami menunjukkan pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita beranjak ke sesi religi. Sambil kita juga nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 akan berkumandang pada pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda sejenak untuk istirahat azan zuhur, dilanjutkan nanti dengan lagu komposisi lagu-lagu religi dan juga kembali lagi dengan musik dan informasi dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk menemani istirahat siang Anda.

secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kamu ingin berkomunikasi dengan Allah, kerjakan salat. Jika kamu ingin Allah berkomunikasi kepadamu, bacalah Al-Quran.

semuanya makhluk hidup yang diciptakan, Allah pasti telah diatur. Rezekinya dari waktu yang dihembuskan roh ke dalam jasad sampai dicabutnya kembali roh dari jasad. Jangan takut akan kemiskinan, sehingga kita menghabiskan waktu dalam mengumpulkan harta saja. Karena sesungguhnya orang terkaya sekalipun di muka bumi, dalam pandangan Allah itu sama. Allah akan melihat seorang hamba dari tingkatan takwa dan amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar masih bersama Alif di Bogor siang ini. Kita akan lanjutkan rangkaian Bogor siang ini dengan komposisi lagu-lagu pop Sunda untuk menemani istirahat siang Anda pendengar. Selepas tadi jeda azan juga pelaksanaan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami ucapkan semoga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita dan juga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan selalu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan memasuki jam istirahat siang, pendengar, biasanya aktivitas yang paling dinanti adalah menyantap makan siang ya. Nah, berbicara soal makan siang, bagi kita masyarakat Indonesia makan menggunakan tangan langsung alias makan dengan tangan kosong gitu ya adalah hal yang sangat lumrah dan sering dianggap menambah kenikmatan, apalagi kalau lagi makan penyetan ya. Mencampur sambal, kemudian apa namanya, menyobek daging ayamnya. Aduh, saya jadi ngiler nih jam segini ya, jam-jam makan siang nih. Tapi ternyata pendengar, tahukah Anda di balik kesederhanaan dari kebiasaan makan pakai tangan ini ternyata memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Dan melansir informasi dari laman Detik Food, salah satunya adalah membantu tubuh kita ini lebih siap dalam mencerna makanan. Karena saat jemari kita ini menyentuh makanan, syaraf yang mengirimkan syaraf di tangan gitu ya, akan mengirimkan sinyal ke otak untuk mulai memproduksi enzim pencernaan. Selain itu apa saja ya manfaat lainnya, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan saya kupas nih. Saya akan berikan 5 efek positif makan menggunakan tangan untuk tubuh kita ya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Bogor di kanal frekuensi FM-nya, jangan lupa 102 dan 104 MHz, AM-nya 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital.

Kembali kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya pengawasan kebersihan lingkungan menyusul munculnya isu penyebaran hantavirus yang disebabkan oleh tikus. Dalam keterangan persnya di Jakarta hari ini, Puan menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus memperkuat mekanisme deteksi dini serta kesiapan fasilitas kesehatan terutama di kawasan padat penduduk. Puan menekankan perlindungan masyarakat di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi harus menjadi prioritas guna membangun kepercayaan publik dan mencegah kepanikan. Hal ini merespons munculnya satu kasus suspek hantavirus di Kulon Progo, Yogyakarta pada tahun 2026 ini. Meskipun Dinas Kesehatan Kulon Progo telah mengumumkan hasil uji laboratorium dari Kementerian Kesehatan terhadap suspek tersebut dinyatakan negatif pada dua hari lalu, namun masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah-langkah pencegahan seperti, langkah-langkah pencegahan terhadap tikus sebagai perantara penularan penyakit zoonosis ini diharapkan terus disosialisasikan secara masif. Demikian kilas berita siang ini, tetaplah bersama kami di Bogor Siang ini. Saya Alif pamit.

Pasaweran adalah salah satu upacara yang dilaksanakan setelah acara akad nikah dengan tujuan memberi nasihat, melambangkan mempelai beserta keluarga, berbagi rezeki dan kebahagiaan. Kata sawer berasal dari kata penyaweran yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Untuk menyawer, menggunakan bakor yang diisi uang logam, beras, irisan kunyit tipis, dan juga permen. Kedua mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. Seiring kidung selesai dilantungkan, isi bokar ditabur. Semua ini tidaklah terlepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru dalam mengarungi bahagia.

Setiap hari, jutaan orang di seluruh dunia tidur dalam keadaan lapar. Sementara kita sering membuang makanan yang belum tentu kita butuhkan. Tahukah kamu, di Indonesia, 23 juta ton makanan terbuang setiap tahunnya. Itu cukup untuk memberi makan seluruh penduduk Australia selama setahun. Membuang makanan bukan hanya membuang nasi, roti, atau lauk, tapi juga membuang air, tenaga petani, dan harapan orang yang tidak seberuntung kita. Ambil nasi secukupnya, hargai setiap butir nasi, karena makanmu adalah tanggung jawabmu.

Di Bogor siang ini pendengar, kita akan lanjutkan obrolan kita tadi ya mengenai manfaat makan menggunakan tangan menurut laman dari detikfood.com pendengar. Jadi selain membantu sistem pencernaan, makan pakai tangan ternyata menjadi sensor alami untuk memeriksa suhu makanan agar lidah kita tidak terluka. Ya enggak sih, ternyata ya kalau dipikir secara logika begitu, makan pakai tangan tuh kita jadi tahu makanan ini tuh panas atau tidak, kemudian tekstur makanannya lembek atau mungkin tidak sesuai selera kita atau seperti apa, itu juga semuanya berasal dari tangan kita pendengar ya. Dan menariknya lagi pendengar, cara ini membantu kita untuk mengendalikan porsi makan karena ritme makan cenderung lebih lambat dan terkendali, sehingga tubuh lebih mudah mengenali rasa kenyang begitu. Secara filosofi pendengar, kebiasaan ini juga melatih kita untuk lebih fokus, atau kalau bahasa kerennya adalah mindful eating begitu. Tentu kunci utamanya adalah selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum memulai suapan pertama. Perlu diingat ya, dengan apalagi setelah kita kemarin mengalami pandemi, dengan gerakan cuci tangan ya dengan sabun itu sudah semakin membuat ingatan kita untuk kebiasaan kita sudah mulai baru lagi gitu ya, setiap melakukan apa

apapun, cuci tangan pakai sabun supaya terjamin kebersihannya gitu. Jadi untuk Anda yang siang ini sudah siap ya dengan menu andalannya, siapa yang sudah menyiapkan nasi panas dengan ikan asin dijambal pakai sambal, aduh pakai lalapan, ih sedap tuh kayaknya, tambah sama sayur asem tuh. Aduh saya jadi lapar nih, kayaknya setelah ini kita akan kabur sebentar ya untuk cari makan. Tapi apapun itu, dengan menu apapun yang Anda santap pada siang hari ini, selamat menikmati makan siang Anda. Semoga nutrisi yang kita konsumsi hari ini membawa keberkahan dan juga energi positif untuk melanjutkan aktivitas. Dan pendengar, setelah ini kita akan segera beranjak ke segmen selanjutnya ya. Tapi masih ada deretan lagu-lagu pop Sunda untuk menemani istirahat siang Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro Satu Hari Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: enggak. Aduh. Sabar dong, Bu. Yang turun dulu kali.
1: Saat kereta tiba, beri jalan dulu untuk penumpang yang turun. Dengan mendahulukan yang turun, arus keluar masuk jadi lancar. Kita pun lebih aman, tidak berdesakan, dan terhindar dari risiko jatuh atau cedera. Ingat juga untuk berdiri di belakang garis kuning dan jangan memaksa masuk jika kereta sudah penuh. Keselamatan bukan pilihan, namun tanggung jawab bersama.

0: Lagu Kantos Tepang dari Iing Kurnia yang Anda dengarkan pada saat ini menjadi penutup kebersamaan kita di Maxi Makan Siang bersama RRI, sekaligus juga musik dan informasi dengan komposisi lagu-lagu pop Sunda pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami karena kita segera beranjak ke segmen selanjutnya, yaitu Warta Astacita RRI Bogor pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ini membawa mengganjal ATM itu dengan maksud nanti setelah ada nasabah yang datang ATM-nya terganjal, dia masuk sebagai penolong.
1: Henta virus ini terkhusus yang di Indonesia, penyebarannya itu dari hewan ke manusia. Gitu. Jadi belum pernah terlapor manusia lain menularkan ke manusia yang sehat.
2: Kemarin dari 7 nomor itu kita berhasil mendapat 4 mas itu dibarengi dengan tiurda dan 2 perunggu 1 perak.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pelaku ganjal ATM dan kuras rekening dibekuk Jatanras Polsek Babakan Madang Polres Bogor. Hantavirus menjadi penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat. Penyakit ini ditularkan dari hewan pengerat lingkungan yang telah terkontaminasi. Tim tenis meja Kabupaten Bogor meraih juara umum pada babak kualifikasi Porprov Jawa Barat 15 tahun 2026 di Kota Bekasi. Inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya bersama saya Alif Dayita.

0: Kami awali Warta Astacita RRI Bogor siang ini dengan informasi pelaku ganjal ATM dan kuras rekening dibekuk Jatanras Polsek Babakan Madang Polres Bogor. Selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
1: Polsek Babakan Madang Polres Bogor mengamankan seorang pelaku ganjal anjungan tunai mandiri di Rumah Sakit IMI Sentul City pada akhir pekan kemarin. Pengungkapan tersebut bermula dari laporan calon korbannya yang memberikan informasi melalui call center 110 kepada pihak kepolisian yang merasa diikuti di salah satu box ATM di kawasan tersebut. Kapolsek Babakan Madang AKP Trias Karso Yuliantoro mengungkapkan modus yang digunakan pelaku yang ternyata pernah dilakukan di sekitar Jambu 2 Kota Bogor dan berhasil dibekuk. Kapolsek menjelaskan pelaku MR menggunakan potongan tusuk gigi untuk mengakali mulut kartu ATM agar calon korbannya panik lantaran kartu ATM-nya tidak dapat dicabut.
2: Pelaku ganjal ATM ini memang sudah marak dari tahun lalu. Pelaku yang kita amankan ini yang di Rumah Sakit IMC ini adalah pelaku yang sudah melakukan kejadiannya waktu itu di Warung Jambu di Plaza Jambu 2 dan sudah ditangkap. Nah, salah satu orang ini yang DPO pada saat itu alhamdulillah ditangkap di sini lagi melaksanakan aksinya di Rumah Sakit IMC. Jadi modusnya itu dia ini mengganjal ATM itu dengan maksud nanti setelah ada nasabah yang datang ATM-nya terganjal, dia masuk sebagai penolong. Jadi kayak semacam dia sebagai superhero padahal sebenarnya itu dia ditipu di situ.
1: Aksi itu pun gagal setelah korban sempat meminta tolong hingga akhirnya petugas datang dan membekuk pelaku. Satu orang pelaku dinyatakan DPO saat proses petugas tiba di lokasi. Polisi menerapkan pasal percobaan pencurian dengan barang bukti lebih dari 20 kartu ATM yang digunakan pelaku untuk mengelabui calon korbannya.
2: Kebetulan yang di saat ini yang kita amankan itu pada saat itu belum ada korban. Namun perbuatan kejahatannya dia sudah melakukan pengganjalan itu dan kita tangkap pada saat dia melakukan aksi itu. Pada saat itu nasabahnya belum datang. Jadi kita kenakan pasal 17 KUHP ayat 1 percobaan.
1: Modus ganjal ATM itu pun memanfaatkan kelengahan calon korbannya di saat korban hendak meminta tolong kepada orang yang saat itu dekat dengan mesin ATM. Ada dua pelaku yang ikut membantu mengamati calon korbannya dengan mengintip kode PIN saat calon korban hendak melakukan transaksi. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara dalam modus tersebut.
0: Beralih ke informasi berikutnya, hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius. Penyakit ini ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus melalui lingkungan yang telah terkontaminasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Adesri.
3: Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat. Penyakit ini berasal dari hewan yang ditularkan ke manusia. Di Indonesia, hingga kini belum ditemukan kasus penularan antar manusia. Dokter Umum Rumah Sakit Bakti Pajajaran, Dr. Ersananda, menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus.
4: Hantavirus itu adalah suatu penyakit zoonosis sebenarnya. Ini adalah penyebarannya dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh virus, virusnya genus Hanta. Untuk di Indonesia sendiri sih sebenarnya penularan dari manusia ke manusia itu belum pernah dilaporkan. Jadi hanya dari hewan, hewannya itu hewan rodensia atau hewan pengerat seperti tikus ke manusia.
3: Dr. Ersananda mengatakan, masa inkubasi hantavirus cukup panjang hingga muncul gejala awal antara lain demam, pusing, dan nyeri otot. Ia pun mengatakan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan setelah beraktivitas di lingkungan yang kurang bersih.
4: Jadi kalau hantavirus ini memang inkubasinya sampai dia menimbulkan gejala itu sekitar 1-8 minggu, Mas. Jadi cukup lama, sampai 2 bulan terinfeksi baru muncul gejala. Gejala awal tuh demam, pusing, nyeri otot gitu ya. Jadi hantavirus ini terkhusus yang di Indonesia, penyebarannya itu dari hewan ke manusia. Gitu. Jadi belum pernah terlapor manusia lain menularkan ke manusia yang sehat gitu ya. Belum ada. Jadinya harapannya memang tidak sampai menjadi seperti pandemi COVID gitu ya.
3: Masyarakat diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari paparan tikus maupun kotorannya. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko penularan hantavirus.
0: Beralih ke informasi berikutnya, laporan dugaan tindak ruda paksa yang dilakukan oleh oknum pondok pesantren di Ciawi, Kabupaten Bogor, dibantah keras pengurus pondok pesantren tersebut. Pembina santri Ustadz Abu Mansur menegaskan jika peristiwa tersebut tidak melibatkan pengasuh maupun pengajar di pondok tersebut. Kejadian tersebut terjadi hanya di antara para santri itu sendiri saat sedang kegiatan di luar pondok. Begitupun dengan jumlah korban yang dilaporkan tidak sesuai fakta yang terjadi sebenarnya. Abu Mansur menjelaskan pendampingan dan penyelesaian perkara itu pun sudah dilakukan pada akhir 2025 lalu dan pihak yang terlibat yakni pelaku dari santri itu sendiri lebih dari satu dan para korbannya berusia sekitar 14 hingga 15 tahun sudah mendapat pendampingan pasca trauma.
5: Mbak, yang diberitakan itu seperti pelecehan seksual dan sodomi itu tidak sesuai dengan berita, tidak sesuai dengan apa faktanya. Karena kejadian nyatanya itu adalah santri itu hanya memeluk saja dan juga si korban itu memberontak sampai tidak terjadi masalah tersebut. Seperti itu. Saya juga ingin nama pondok pesantren ini menjadi lebih baik kembali seperti semula. Jangan sampai berita yang tidak sesuai dengan faktanya itu menjelekkan nama pesantren. Secara langsung pondok pesantren itu tidak diam dan juga pihak pesantren aktif untuk mendampingi korban. Kalau misalkan korban butuh apa-apa, ada intimidasi ataupun apa dari pelaku, kita langsung mendampingi secara langsung. Semua sudah dikeluarkan dan tidak dikerjakan kembali. Dan juga tidak ada oknum guru, semuanya hanya teman santri, sesama santri seperti itu.
0: Sejauh ini Polres Bogor telah menerima 3 laporan resmi dari para korban. Saat ini polisi memprioritaskan kondisi fisik dan mental para korban tertangani dengan baik. Meski angka yang beredar di masyarakat mencapai 17 orang, pihak kepolisian hingga kini masih melakukan pendalaman intensif untuk memastikan jumlah pasti korban.
6: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Warta Asta Cita RRI Bogor. Pendengar, kita ke informasi berikutnya. BLK Kota Bogor mendorong peningkatan sumber daya manusia siap dan terampil menghadapi persaingan dunia kerja. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
8: Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Bogor terus berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan kerja. Program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, sehingga peluang kerja menjadi lebih terbuka. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bogor, Eka Permana, menjelaskan pelatihan di BLK diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memiliki pendidikan tinggi maupun keterampilan kerja.
9: BLK ini diutamakan adalah masyarakat yang memang pesertanya berasal dari desil 1 sampai 5 atau rentan dengan kemiskinan. Artinya, ketika dia tidak memiliki ijazah yang tinggi, juga tidak memiliki keahlian, kita latih untuk bisa memberikan apa memahami pelatihan bidang apa yang dia minati. Nah, untuk tahun ini itu ada 13 kegiatan pelatihan kompetensi berbasis kompetensi itu, sehingga penyerapannya dari 13 pelatihan itu kan setiap kelas itu ada 20 peserta, sehingga ada 260.
8: Selain memberikan pelatihan, BLK Kota Bogor terus menjaga kualitas pembelajaran melalui instruktur yang kompeten dan berpengalaman. Praktisi pelatihan, Bambang Suparmono, mengatakan, keberhasilan peserta juga ditentukan oleh keseriusan selama mengikuti pelatihan, agar kemampuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan di dunia kerja maupun usaha mandiri.
10: Keseriusan itu penting. Dimanapun kita belajar, kalau tidak serius ya seperti itulah. Ya kan, hasilnya. Ya kan? Lihat kualitas dari instruktur. BLK nggak sembarangan lah milih instruktur yang ada di pemerintahan. Dan otomatis sudah kualifikasinya tertentu. Dan kompetensinya pun sudah ada persyaratan yang benar-benar mutlak harus dimiliki oleh seorang instruktur di BLK. Nggak sembarangan BLK, nggak sembarangan seperti itu. Otomatis jangan khawatir. Anak-anak budak Kota Bogor gratis bukan berarti murahan. Ya kan, ini berkualitas dan insya Allah bisa kedepannya untuk meng-hire dunia kerja untuk di industri UMKM, ya kan, insya Allah bisa.
8: Melalui pelatihan berbasis kompeten ini, BLK Kota Bogor diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih siap dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri maupun UMKM.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, tim tenis meja Kabupaten Bogor meraih juara umum pada babak kualifikasi Porprov Jawa Barat 15 tahun 2026 di Kota Bekasi. Sementara itu, pengurus cabang Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Bogor menyambut positif kepengurusan baru KONI Kabupaten Bogor serta berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
1: Prestasi membanggakan diraih tim tenis meja Kabupaten Bogor dalam ajang babak kualifikasi BK Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 dan daerah kejurda tenis meja yang digelar di Kota Bekasi. Para atlet Kabupaten Bogor sukses menyabet gelar juara umum untuk nomor bergu putra dan putri. Pada partai penentuan tim asuhan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Bogor berhasil menumbangkan tuan rumah Kota Bekasi. Ketua Umum PTMSI Kabupaten Bogor Nurdin mengatakan capaian tersebut menjadi modal berharga bagi Kabupaten Bogor untuk Porprov Jawa Barat mendatang. Ia menyebut keberhasilan di BK Porprov menunjukkan konsistensi prestasi dan pembinaan atlet yang berjalan baik di daerahnya.
11: Dengan hasil kemarin BK ya mungkin saya lebih optimis kalau misalkan melihat dari peluang kita untuk menjadi juara umum ya. Kemarin dari 7 nomor itu kita berhasil mendapat 4 emas itu dibarengi dengan kejurda dan 2 perunggu 1 perak.
1: Dengan hasil ini Kabupaten Bogor semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu kekuatan utama tenis meja di Jawa Barat. Sementara itu bicara atlet hengkang ke daerah lain karena ketidakpuasan terhadap perhatian yang diberikan atau tidak mendapat jaminan hidup bukan fenomena baru. Terjadi di Indonesia sejak lama dan juga berjalan hingga saat ini. Hal ini sempat menjadi kecemasan bagi pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kabupaten Bogor. Ketua Pengca POSI Kabupaten Bogor Lilik Suhartini berharap atletnya tidak loncat ke daerah lain karena faktor tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Lilik Suhartini bersyukur para atletnya terutama yang berprestasi mendapat perhatian berupa insentif khusus atau insus dari pemerintah daerah melalui KONI Kabupaten Bogor. Para atletnya menerima insus sesuai capaian prestasi masing-masing.
12: Alam ya kalau untuk prestasi ya, karena bagaimanapun Jerbasuki mau biaya. Jadi kalau biayanya bisa mendukung untuk atlet-atlet itu berprestasi, ya insya Allah bisa mempertahankan. Tapi kalau kiranya biayanya itu ternyata mungkin akan berkurang atau menyusut, ya saya tidak bisa janji.
1: Hal ini terus diupayakan oleh para pengurus cabang olahraga agar para atlet tetap terjamin masa depannya. Pengurus cabang Persatuan Kriket Indonesia PCI Kabupaten Bogor menyambut positif kepengurusan baru KONI serta berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Fokus utama saat ini tertuju pada persiapan menghadapi Porprov Jabar 2026 dengan mengandalkan potensi atlet asli daerah. Langkah tersebut selaras dengan instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto yang memprioritaskan pemberdayaan atlet lokal hasil binaan sendiri. Melalui fokus pada kader masyarakat asli Kabupaten Bogor diharapkan prestasi olahraga daerah dapat terus berkembang hingga ke tingkat internasional.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Desk Editor Ade Sri dan Penata Teknik Naufal Noviansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Masih di rangkaian Bogor siang ini, masih bersama juga Alif Dayita di sini mendengar ya. Dan ini segmen terakhir juga untuk Bogor siang ini, edisi hari ini pendengar ya. Sudah lama sekali rasanya Alif tidak menyapa ruang dengar Anda di Prodangdut ya, untuk edisi beberapa hari terakhir. Karena ya kemarin sempat izin dulu ya, cuti sebentar untuk pulang. Sekarang kembali lagi menemani istirahat siang Anda dengan koleksi lagu-lagu dangdut pilihan. Dan juga untuk Anda yang ingin beratensi di WhatsApp kami 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, boleh banget bisa langsung dikirimkan ya, sambil juga request lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda yang sedang menyelesaikan tugas atau sedang menyelesaikan makan siangnya. Pokoknya seru-seruan kita ya, sampai nanti pukul, kurang lebih sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat pendengar ya. Seperti biasa, kalau pro dangdut tidak lengkap rasanya kalau kita tidak melemparkan topik untuk meramaikan siang hari ini ya pendengar ya. Jadi untuk hari ini, memang di tengah gempuran musik digital, kita sekarang kan tidak menampik ya, mungkin Anda juga mendengarkan musik, mendengarkan radio juga via aplikasi, juga di ponsel gitu ya, mendengarkan musik juga via streaming gitu ya. Tapi ternyata masih ada juga nih beberapa di antara kita yang setia untuk merawat koleksi CD fisik atau juga kaset pita. Mungkin ada kepuasan tersendiri ya saat kita membuka segel plastiknya dari kalau kita beli VCD baru atau kaset baru itu ya, kita terus habis itu kita putar, putar di tape gitu atau mungkin di VCD player gitu ya. Nah, siang ini saya ingin mengajak Anda bernostalgia atau mungkin sedikit berbagi cerita ya. Apa sih koleksi kaset atau CD pertama yang Anda miliki pendengar, dan apakah benda itu masih ada atau mungkin sudah hilang? diloakin gitu kalau bahasanya gampangnya ya. Diloakin gitu ya, dan ternyata atau mungkin juga sudah hilang karena dipinjam orang. Biasanya dipinjam terus nggak balik tuh, biasanya kayak gitu ya. Sampaikan cerita Anda 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, sambil juga mungkin bercerita ya koleksi pertamanya apa, kemudian ada kisah nggak sih dibalik perjuangan. Bisa dibilang perjuangan mendapatkan kaset dan juga VCD zaman dulu ya. Itu udah sangat berkesan gitu. Kalau zaman saya mah kaset sama CD dulu yang pertama kali beli ya lagu-lagu ini, lagu-lagu pop ya, lagu-lagu pop Indonesia zaman tahun 2000-an gitulah ya. Kalau Anda sendiri seperti apa, bisa langsung disampaikan di Pro Dangdut edisi siang hari ini ya. Masih ada deretan lagu dangdut, sambil juga ditunggu atensinya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin soal kaset fisik ya, kaset fisik dan juga VCD zaman dulu nih, saya jadi keinget banyak yang di pinggir jalan itu jualan kaset sama VCD bajakan gitu ya. Dan ramai banget waktu itu. Gak cuman tidak hanya kaset yang saya gak tahu kalau kaset ya. Kalau zaman saya tuh kayaknya lebih banyak yang VCD bajakan gitu ya. Bahkan sempat beli juga tuh kayak VCD lagu-lagu India. Kemudian lagu-lagu zaman dulu kan ngetrennya adalah Meteor Garden gitu ya. Dan kalau ngomongin koleksi, kalau dari dangdut tentu saja yang beli kan bapak saya ya. Jadi yang dibeli waktu itu tuh jadi koleksinya adalah pertama Evi Tamala. Itu karena itulah kenapa sampai sekarang panutan dangdut saya nih artis dangdut yang bisa dibilang salah satu artis dangdut favorit saya adalah Evi Tamala nih sampai sekarang, pendengar ya. Dan ini juga mungkin untuk Anda yang ingin bercerita, bernostalgia barengan ya di Pro Dangdut edisi hari ini, bisa langsung disampaikan di 0815x4200 dan juga di aplikasi RRI Digital di fitur live chatnya bisa diceritakan juga koleksi VCD atau juga kaset pita pertama Anda tuh apa. Dan mungkin Anda punya kenangan juga ketika mendengarkan musik menggunakan VCD player atau juga dengan tape gitu ya. Terutama kalau pakai kaset pita nih, muter-muter pakai pulpen. Atau mungkin waktu kecil saya sampai isengnya adalah narikin pitanya sampai panjang gitu ya. Dan itu sebenarnya juga udah gak bisa diperbaiki lagi kalau misalnya mau dengerin lagi ya. Dan sudah ada beberapa atensi yang masuk di 8x4200. Saya sapa terlebih dahulu ada Kang Boy BCL di Babakan. Kalau saya sih kaset atau VCD yang saya punya tuh lagu RT5 RW3 dari Cici Paramida. Oke. Mau minta lagunya Lukisan Cinta. Oh, enggak mau minta lagu Cici Paramida sekalian nih. Mungkin udah bosan ya karena ngomongin VCD-nya sama kayak Cici Paramida ya. Lagunya Lukisan Cinta nanti kita putarkan. Kirim salamnya untuk Reno, Teh Yanti, Jembatan Hitam, Handra, Kang Satria, dan untuk Teh Alif, terima kasih. Lanjut kita akan bacakan atensi di WhatsApp-nya. Ada saya sapa ada Haji Rijal di Ciomas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau minta lagunya dari Maggie Z, Mawar Merah. Mungkin senyum membawa luka maksudnya ya. Untuk cucu tersayang Aminah, Khaira dan Fatimah di Villa Ciomas dan untuk penyiar RRI tanpa terkecuali. Kalau untuk Pak Rijal nih, pita atau kaset atau CD yang dimiliki sampai sekarang mungkin ya adalah kaset tilawah dari Muammar ZA. Kalau lagunya lagunya lagu religi dari Nur Asiah Jamil. Oke, baik. Terima kasih sudah bercerita, berbagi cerita juga ya. Saya sapa kali ini ada Kang Zulian. Aduh, lama juga nih gak ketemu sama Kang Zul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng Alif. Koleksi pertama saya kaset lagu pop yang sangat menyentuh sekali di hati saya adalah kaset Jamal Mirdad. Dan masih banyak lagu-lagu jadul yang saya miliki, sekitar 200 pita kaset. Waduh, bisa jadi museum nih kayaknya ya Kang Zulian ya. Katanya dirawat dengan baik seperti merawat yang tersayang katanya. Yang ter-ter aja kata kalau kata Kang Zulian ya. Saya tambahin aja yang tersayang gitu. Kalau boleh mau minta lagunya Di Balik Kacamata Hitam dari Aisyoraya. Oke, nanti kita masukkan ya. Kalau katanya pamit dulu Kang Zulian, mau makan siang dulu sama Sotomi. Aduh, silakan dimakan, disantap sambil dengerin Pro 1 ya, Pro Dangdut di Pro 1 RRI Bogor. Jangan kemana-mana pokoknya Kang Zulian ya. Hatur nuhun. Sami-sami Kang Zulian. Kita baca lagi ada Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolotci luar Gang Sadewa. Kaset grup zaman dulu nih yang di pertama kali dipunya adalah kaset grup band Jamrut gitu. Dulu masih zaman tape deck sama mini kompo. Aduh iya. Jadi ikutan flashback ya, dulu ada istilah-istilah mini kompo lah, Walkman, kemudian ada lagi recorder, tape recorder, betul ya. Dan kirim salamnya untuk semua kawan-kawan yang lagi pada ngopi. Alhamdulillah udah seminggu baru bisa gabung lagi. Iya lagi ya. Dan kirim salam ke Radio RRI karena kesibukannya. Oke, semoga yang lagi ngopi tetap asik-asik ya sambil dengerin Pro 1 RRI Bogor. Lagunya mau bebas Roma Irama buat kru, terima kasih. Sama-sama. Kita akan putarkan dulu sebelum kita beranjak membacakan atensi yang
sudah masuk di WhatsApp kami ya, dan masih kami tunggu untuk atensinya dan berbagi cerita kenangan ketika masih ada kaset fisik, VCD, pita, kaset pita begitu ya, bisa disampaikan 081 5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kalau berbicara soal kaset pita ya pendengar ya, siapa sih yang mungkin Anda generasi 90-an rasanya tidak asing ya dengan ritual memperbaiki pita kaset yang khusus menggunakan pensil ataupun juga pulpen ya. Jadi kalau misalnya pensil atau pulpennya pun bukan harus pulpen yang sekiranya muat di lubang kasetnya itu ya, muat dan juga masih bisa untuk memutar gitu. Kalau misalnya berbentuk bulat sempurna atau dengan permukaan yang tidak kasar gitu ya, biasanya yang sering umum dipakai adalah pensil atau pulpen dengan bentuknya adalah segi 6 gitu. Itu biasanya gampang untuk muter-muter kaset yang sudah kusut. Itu sudah jadi rutinitas ya. Kalau misalnya lagi dengerin tiba-tiba kok mati atau mungkin suaranya jadi aneh gitu ya, langsung buru-buru matiin tape-nya, langsung kita cek kasetnya kusut atau tidak. Kalau sudah mulai kusut, wah udah tuh saatnya mencari pulpen ataupun pensil untuk memutarnya ya. Dan memang meskipun teknologi kaset pita ataupun juga VCD ini terlihat sederhana gitu ya, yang kaset pita ini ternyata yang sudah populer sejak era 70-an itu memiliki karakteristik suara yang dianggap lebih hangat ataupun juga lebih warm gitu ya oleh para penikmat musik analog pendengar. Dan kalau kaset dulu setahu saya juga penyiaran radio itu mungkin nanti saya akan tanya sama senior-senior saya yang ada di sini ya. Sebelum ada MP3 file-file yang kita putar di komputer begitu ya. Dulu pasti muternya juga pakai kaset gitu pendengar, karena di Studio Pro 1 ini juga di sebelah, kalau bisa saya ceritakan gitu ya, di kanan nih, sebelah kanan nih masih ada nih tape untuk memutar musik begitu, memutar musik dari kasetnya, memutar kasetnya ini masih ada dan mungkin entah masih berfungsi atau tidak ya Teica ya. Oh masih ternyata. masih berfungsi ternyata pendengar ya. Jadi ini. Dan juga kalau di RRI Bogor nih saya sempat melihat ada koleksi kaset-kaset jadul juga yang masih terawat juga yang ada di RRI Bogor. Rasanya seperti nostalgia sekali ya, dan memang teknologi sudah semakin maju gitu ya. Kembali saya bacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Saya sapa ada Ibu Siti Hariati di Ciwaringin ya. Selamat siang Mbak Alif, mohon diputerin lagunya Wulan Merindu dari Cici Paramida. Kalau Ibu Siti Hariati ini, kaset atau CD yang saya miliki sekarang katanya lagu-lagu nostalgia zaman dulu. Masih ada, saya simpan sampai sekarang. Wah, semoga masih berfungsi juga ya. Sering diputar atau enggak nih Bu Siti Hariati ya, semoga masih lancar, suaranya juga masih enak ya. Untuk balik terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga untuk Ibu Siti Hariati. Kemudian saya sapa ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat siang Bro Dangdut, katanya kaset kenangan masa lalu itu katanya lagu-lagu dari Lili Suryani sama Erni Johan. Atur nuhun, selamat bertugas untuk Alif ya, sehat selalu, amin. Ibu Supriyati sepertinya belum melampirkan atau menambahkan ya, mau minta request lagunya apa, nanti bisa langsung di reply aja ya, di chat ya. Dan baru saja masuk nih, ada Kang Handra di Ciomas bareng Umi, katanya assalamualaikum Bro Dangdut, waalaikumsalam. Sedikit pantun dari Handra ya. Handra udah cuci piring bareng Bang Sulam, pasti Teh Alif cuci kaca. Handra udah kirim salam, pasti Teh Alif baca. Cakep. Seperti biasa ya, King of Pantun di Pro Dangdut ada Kang Handra juga. Biasanya sama Kang Zulian suka dua-dua nih. Kirim salamnya untuk Teh Tiara Jambu 2, sehat terus. Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Rani Kebun Pedas, Aisyah, Julian, Kang Reno, kemudian Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Jule BBHS, Kang Gometi Rama, Kang Boy BCL, Permak Mas Min JPS, Apa Nazan, Kang Jack Bojong Sari. Ngopi-ngopi bareng Bang Topik. Ngopi-ngopi Bang gitu katanya ya. Topik obrolannya adalah Kang Andra ini ternyata masih punya pita kaset lagu-lagu India. Aduh iya lagi ya. Sama Marsyanda katanya, seru aja. Mau minta lagunya Lilin Putih dari Evi Tamala, soalnya itu penyanyi favorit. Ih sama lagi ya Kang Andra ya. Tias Melasi naik lift pakai sepatu. Terima kasih buat Teh Alif, sehat selalu, amin. Terima kasih juga untuk Kang Andra sudah beratensi ya di Pro Dangdut siang hari ini. Wulan Merindu Cici Maramida dirangkaikan dengan lagu-lagu lainnya untuk Anda, menemani Anda di siang hari ini. Pastikan tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi barengan Alif sampai jam 3.

Saatnya kembali kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait dugaan korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemeriksaan berlangsung hari ini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Dua saksi yang diperiksa adalah Siti Hanikatun selaku Kepala Bagian Perekonomian serta Aji Setiawan yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami proses pengadaan proyek yang diduga melibatkan penyalahgunaan kewenangan. Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan afiliasi antara proyek pemerintah daerah dengan perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya yang dikelola oleh keluarga Bupati Nonaktif Pekalongan. KPK mencatat adanya aliran dana mencapai 46 miliar rupiah dari kontrak sejumlah perangkat daerah ke perusahaan tersebut sepanjang periode 2023 hingga 2026. Saat ini penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain serta menelusuri aliran dana yang diduga mengalir kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk gratifikasi. Demikian kilas berita siang ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor di segmen terakhir ya, penutup di Bogor siang ini edisi Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, saatnya saya kembali memberitahukan ada informasi penting terkait pemberitahuan pemeriksaan berkas banding

Kali ini disampaikan dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil dengan resmi kepada Gatot Haryo Pramono, sekarang alamatnya tidak diketahui, sebagai tergugat 39 sebagai terbanding, agar yang bersangkutan datang ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara antara PT Semangat Panca Bersaudara dan kawan-kawan sebagai pembanding 1 melawan Siti Haironi binti Agus Gani dan kawan-kawan sebagai para terbanding, dan Hajah Rogaiyah atau Rokaiyah dan kawan-kawan sebagai turut terbanding. Kemudian pemberitahuan selanjutnya kali ini terkait panggilan sidang pendengar yang disampaikan oleh Pengadilan Agama Depok yang memanggil Ruli Januar bin Nano Suparno, tempat dan tanggal lahir Jakarta 9 Januari 1979 dengan kediaman di Jalan Raya Pasir Putih RT2 RW2 nomor 5 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar yang bersangkutan datang menghadiri sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eeng Hastuti binti Ahmad Bastari sebagai penggugat melawan Ruli Januar bin Nano Suparno sebagai tergugat. Selanjutnya kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan sekaligus juga menjadi penutup kebersamaan kita di hari ini, pendengar. Terima kasih atas atensi dan juga waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, khususnya di Bogor siang ini bersama Alif pendengar ya. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Teh Ica yang akan menemani Anda di Bogor sore ini pendengar. Dan akhir kata Alif tutup untuk Bogor siang ini, pastikan tetap stay tune di Pro 1 RRI Bogor. Frekuensinya tetap sama, masih sama ya, untuk FM 102 dan 104 MHz, AM-nya 1242 kHz dan aplikasi RRI Digital pendengar. Alif pamit, sampai ketemu lagi besok, insya Allah besok saya di jadwalnya adalah sore ya, jadi insya Allah kita ketemu lagi besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sangonya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali Marissa untuk menemani Anda. Kali ini di rangkaian Bogor sore ini untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026 ya. Semakin melambat aktivitas, dalam arti kan memang kesibukan tuh sudah terlewati ya, sejak pagi sampai dengan siang. Jam-jam segini ya pasti udah mulai banyak yang bersantai, melambatkan energinya gitu ya. Yang di perjalanan jika pun terjebak kemacetan atau kepadatan, harap bersabar saja karena memang mendekati juga jam-jam pulang kantor gitu ya. Tentunya akan kami temani untuk berbagai aktivitas Anda sore sampai dengan jelang malam nanti bersama Pro 1 RRI Bogor. Ada program Kentongan yang membuka kebersamaan kita pukul 15 hingga pukul 16. Kemudian ada sajian musik info hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Dan nanti sebagai penutup juga dilengkapi dengan mimbar agama Buddha ya, untuk edisi Selasa malam nanti. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM, streaming website kami rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

Pernahkah kamu memperhatikan berapa banyak plastik yang kita gunakan hanya dalam satu hari? Dari bungkus roti, kantong belanja, hingga botol air. Sekilas kecil, tapi kalau dikalikan jutaan orang, bisa jadi gunung plastik yang tak kunjung hilang. Untuk itu, setiap dari kita harus mau menjaga bumi dengan langkah-langkah kecil. Pertama, gunakan botol minum, kantong belanja, atau wadah makanan yang bisa digunakan secara berulang. Kedua, jangan gunakan sedotan, sendok plastik, atau pembungkus kecil yang tidak perlu. Sebaiknya membawa perlengkapan makan sendiri. Ketiga, bawa tas belanja sendiri sehingga belanjaan tidak perlu dibungkus dengan kantong plastik. Keempat, pisahkan sampah organik, plastik, kertas, dan logam dengan benar agar gerakan daur ulang dapat terus berjalan. Yuk, mulai sekarang mengurangi penggunaan plastik.

Sore ini untuk program Kentongan kita akan bahas mengenai kabar terkait dengan Indonesia yang masuk ke 3 besar negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia, pendengar. Jadi ini disampaikan oleh BNPB, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Suharyanto mengungkap bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan potensi resiko bencana tertinggi di dunia. Dan tidak hanya itu, Kepala BNPB juga menjelaskan berdasarkan data Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tingkat resiko bencana dan peringkat keempat negara paling terpapar bencana di dunia. Jadi Indonesia ini masuk di peringkat ketiga sebagai negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia, sedangkan untuk peringkat keempat negara dengan paparan bencana tertinggi di dunia, di atasnya ada Filipina ya. Meski negara kecil, tapi ternyata bedanya Filipina ini menjadi langganan angin topan. Dan tentu kita masih ingat juga gitu ya, dengan kabar yang beberapa waktu lalu Filipina pun dilanda bencana. Kemudian kalau Indonesia juga kan ada kepulauan yang berdekatan dengan Filipina, yaitu Talaut ya di Sulawesi Utara. Ini posisinya cukup dekat dan ya daerah tersebut juga cukup rawan, pendengar. Kepala BNPB mengatakan bahwa Indonesia dianugerahi bentang alam yang indah dan kekayaan alam yang berlimpah. Namun di balik keindahan tersebut terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berbagai jenis bencana mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga banjir dan juga tanah longsor kerap melanda tanah air. Bahkan dikatakan oleh Kepala BNPB, dunia internasional juga menjuluki Indonesia sebagai laboratorium bencana. Tentu predikat ini menurut Kepala BNPB bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana. Jadi bisa disimpulkan, hampir tidak ada wilayah Indonesia yang benar-benar aman. Kalimantan memang kan sering disebut ya, lebih aman katanya dari gempa bumi atau tsunami. Tapi jangan lupa juga bahwa di sana ada potensi bencana seperti karhutla ya, yang selalu menjadi ancaman di setiap tahun.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, kami hadirkan informasi dalam kilas berita. China kembali mengirim pasukan ke stasiun luar angkasa Tiangong lewat peluncuran Tianzhou 10 dari Wenchang Provinsi Hainan. Kapal kargo antariksa ini diluncurkan pada Senin 11 Mei 2026 pagi menggunakan roket Long March 7Y11. Tianzhou 10 ini berfungsi seperti kendaraan pengantar barang ke luar angkasa. Wahana ini membawa kebutuhan para astronot, mulai dari bahan bakar, pakaian antariksa, hingga perlengkapan untuk penelitian dan eksperimen di orbit. Peluncuran tersebut dinyatakan berhasil setelah Tianzhou 10 masuk ke orbit yang sudah ditentukan dan panel surianya terbuka dengan normal. Setelah itu, wahana ini akan merapat ke stasiun luar angkasa Tiangong untuk mengirim seluruh pasukan yang dibawa. Demikian informasi dalam kilas berita.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

Selain bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor bencana lainnya yang harus diwaspadai adalah karena ulah manusia, pendengar. Salah satunya adalah penumpukan sampah. Tidak dipungkiri ya bahwa setiap hari begitu banyak sampah, baik itu rumah tangga dan sampah-sampah lain yang menumpuk. Dan sekarang ini makin menjadi ya, karena dengan begitu masifnya pertambahan penduduk, maka jumlah sampah di seluruh tempat juga jumlahnya meningkat. Bahkan saat ini untuk wilayah ASEAN, itu pun dikatakan sebagai wilayah dengan darurat bencana sampah. Rentetan bencana pembuangan sampah di berbagai negara Asia Tenggara menunjukkan krisis sampah telah menunjukkan kegagalan sistemik. Greenpeace mendesak pemimpin negara ASEAN untuk mengatasi krisis ganda, polusi plastik, dan perubahan iklim di kawasan ini. Data dari Greenpeace menyebutkan setidaknya bencana longsor sampah di kota Cebu dan juga Rizal yang terjadi di Filipina pada tahun 2026. Tidak lama berselang, longsor sampah juga terjadi di TPST Bantar Gebang di Indonesia yang juga merenggut nyawa 7 pekerja serta masyarakat setempat. Sementara juga itu, berbagai tempat pembuangan sampah di Thailand serta Malaysia juga mengalami kebakaran yang menyelimuti wilayah di sekitarnya dengan asap beracun. Juru kampanye Zero Waste Greenpeace Malaysia dan Sin Wen menyebut rentetan bencana di kawasan Asia Tenggara membuktikan bahwa ini adalah bentuk kegagalan sistemik dan bukanlah insiden yang terpisah. Bencana ini adalah krisis bersama bagi seluruh kawasan Asia Tenggara yang tentunya membutuhkan respon kolektif yang berakar pada keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Krisis plastik, pendengar, merupakan ancaman regional yang mengerikan. 6 negara ASEAN saja dapat menghasilkan 31 juta ton sampah plastik di setiap tahunnya, di luar risiko kesehatan yang mengerikan yang ditimbulkan oleh bahan kimia dalam plastik. Produksi plastik, mikroplastik ya, tempat pembuangan sampah, dan juga polusi beracun, maka krisis ini juga bisa membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Mikroplastik misalnya ya, mengancam hingga 14% tanaman pangan pokok global, dan polusi laut yang menyebabkan kerugian jasa ekosistem serta triliunan dolar, di mana beban ini ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan di kawasan ini, yang menjerumuskan mereka dalam kekang ketidakadilan lingkungan dan juga sosial mendalam bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan masyarakat adat. Jadi memang sangat besar sekali. Dan ternyata Plastic Free Future Project Lead dari Greenpeace Thailand ya menyebut bahwa ASEAN harus menyadari bahwa krisis ini merupakan produk sampingan dari model linear ekstrak produksi buang, yang ternyata ya memang 99% plastik ini berasal dari kompleks industri petrokimia, yang menandai betapa eratnya kaitannya dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan internet.

0: Alhamdulillah, gempanya udah berhenti.
1: Tolong!
2: Eh, kayaknya ada yang minta tolong tuh.
0: Iya, ada yang lagi ketimpa bangunan di sana, bro.
2: Ayo, ayo, tolongin, ayo.
0: Ayo.
3: Jika terjadi gempa, lindungi kepala Anda. Berlindung di bawah kolong meja dan hindari diri dari kaca. Jika memungkinkan, segera berlindung ke tempat yang lebih aman seperti lapangan terbuka. Ayo saling jaga saat terjadi gempa.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, kita bergabung bersama RRI Bandung dan juga RRI Cirebon untuk mengikuti ragam informasi dalam Lintas Jabar Sore.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Ketika terjadi kekeringan untuk masyarakat, ada bantuan suplai air bersih terutama. Nah, karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
4: Perlu diwaspadai bahwa kuota kita per 2 minggu itu akan semakin berkurang, di mana dari rata-rata 980 ton per hari akan ditekan hingga mencapai hanya 600 ton saja. Karena itu perlu antisipasi yang sangat serius untuk menangani kondisi tersebut.
2: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Mengantisipasi musim kemarau, masyarakat Cianjur berharap adanya bantuan air bersih untuk warga yang kekeringan. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
5: Untuk menghadapi musim panas atau kemarau di beberapa wilayah di Cianjur, sering terjadi adanya kekeringan. Dengan akan tibanya musim panas di tahun 2026 ini, warga Cianjur, Suherman, mengharapkan ketika terjadi kekeringan, ada suplai air bersih untuk masyarakat Cianjur yang mengalami kekeringan.
3: Ketika terjadi kekeringan untuk masyarakat, ada bantuan suplai air bersih terutama. Nah, karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
5: Ia menambahkan, namun apabila saat musim panas terjadi kekeringan, belum ada suplai air, kata Suherman, mencari sumber air untuk kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sementara itu, Koordinator Relawan Bencana BPBD Cianjur, Deni Nugraha, mengatakan, meskipun cuaca kadang masih ada mendung, namun antisipasi kekeringan pasca musim hujan, BPBD Cianjur menyiapkan mitigasi wilayah yang kekeringan air dan mengkoordinasikan sarana tangki air, mengajukan pinjaman tangki air ke provinsi atau lintas OPD. Selain itu, karena BPBD belum memiliki kendaraan tangki air, maka BPBD kerjasama dengan Perumdam Tirta Mukti dalam suplai air bersih. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Pelaku ganjal ATM dan kuras rekening dibekuk Jatandras Polsek Babakan Madang Polres Bogor. Selengkapnya, Hermelinda berkata melaporkan.
6: Polsek Babakan Madang Polres Bogor mengamankan seorang pelaku ganjal anjungan tunai mandiri di Rumah Sakit IMI Sentul City pada akhir pekan kemarin. Pengungkapan tersebut bermula dari laporan calon korbannya yang memberikan informasi melalui call center 110 kepada pihak kepolisian yang merasa diikuti di salah satu box ATM di kawasan tersebut. Kapolsek Babakan Madang AKP Trias Karso Yuliantoro mengungkapkan modus yang digunakan pelaku yang ternyata pernah dilakukan di sekitar Jambu 2 Kota Bogor dan berhasil dibekuk. Kapolsek menjelaskan pelaku MR menggunakan potongan tusuk gigi untuk mengakali mulut kartu ATM agar calon korbannya panik lantaran kartu ATM-nya tidak dapat dicabut.
7: Pelaku ganjal ATM ini memang sudah marak dari tahun lalu. Pelaku yang kita amankan ini yang di Rumah Sakit IMC ini adalah pelaku yang sudah melakukan kejadiannya waktu itu di warung jambu di Plaza Jambu 2 dan sudah ditangkap. Nah, salah satu orang ini yang DPO pada saat itu alhamdulillah ditangkap di sini lagi melaksanakan aksinya di Rumah Sakit IMC. Jadi modusnya itu dia ini membawa mengganjal ATM itu dengan maksud nanti setelah ada nasabah yang datang ATM-nya terganjal, dia masuk sebagai penolong Jadi kayak semacam dia sebagai superhero, padahal sebenarnya itu dia ditipu di situ.
6: Aksi itu pun gagal setelah korban sempat meminta tolong hingga akhirnya petugas datang dan membekuk pelaku. Satu orang pelaku dinyatakan DPO saat proses petugas tiba di lokasi. Polisi menerapkan pasal percobaan pencurian dengan barang bukti lebih dari 20 kartu ATM yang digunakan pelaku untuk mengelabui calon korbannya.
7: Kebetulan yang di saat ini yang kita amankan itu pada saat itu belum ada korban, namun perbuatan kejahatannya dia sudah melakukan pengganjalan itu dan kita tangkap pada saat dia melakukan aksi itu. Pada saat itu nasabahnya belum datang. Jadi kita kenakan pasal 17 KUHP ayat 1 percobaan.
6: Modus ganjal ATM itu pun memanfaatkan kelengahan calon korbannya di saat korban hendak meminta tolong kepada orang yang saat itu dekat dengan mesin ATM. Ada dua pelaku yang ikut membantu mengamati calon korbannya dengan mengintip kode PIN saat calon korban hendak melakukan transaksi. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara dalam modus tersebut.
2: Warga di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut memanfaatkan jembatan darurat hasil swadaya masyarakat dikarenakan jembatan utama terputus akibat terjangan banjir. Irwan Rudiawan melaporkan.
8: Kepala Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Mauludin Lafit, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berencana akan membangun kembali jembatan terputus dan hanyut terbawa arus sungai akibat luapan dan terjangan banjir yang terjadi pada Jumat minggu kemarin. Menurutnya jembatan ini adalah akses vital bagi mobilitas warga Desa Padahurip yang hendak menuju pusat kota. Ia menyampaikan jembatan ini merupakan urat nadi bagi warga, terutama setelah jembatan lama hanyut pada tahun 2022 lalu. Dan selama ini warga harus mengandalkan jembatan darurat hasil swadaya untuk beraktivitas.
9: Yang biasa dipakai untuk akses ke masyarakat antara Desa Kadongdong dengan Desa Padahurip. Dulu terjadi banjir bandang tahun 2022, sehingga jembatan hanyut terbawa banjir. Pada akhirnya inisiatif warga, ada yang mengusulkan lewat pemerintah baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Adapun untuk mengantisipasi awal, masyarakat bersuadaya bikin jembatan kayak bambu yang tadi akhirnya turun, mungkin anggaran alhamdulillah
8: meluas. Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program Kementerian PU untuk peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil melalui pembangunan jembatan gantung.
10: Jembatan gantung memang dengan panjang antara 100 sampai 120 meter. Jadi tadi sudah dilakukan pekerjaan teknis di mana akan dibangun di sini kurang lebih panjangnya 80 meter gitu ya, dengan tambahan sayap kiri kanannya adalah 13 meter, jadi kurang lebih di 100 meter lebih jalannya. Cuman kemarin ada terkendala terkait dengan akses jalur pendekat, yang ini yang sedang di alhamdulillah melalui dorongan dari Pak Bupati, kita akan lakukan kolaborasi dengan pihak desa untuk membuka akses jalur pendekat, baik itu di Desa Cikadongdong maupun di Desa Padahurip.
8: Berdasarkan hasil kajian teknis, jembatan ini akan memiliki spesifikasi dengan panjang utama kurang lebih 80 meter, bentang tambahan ataupun sayap 13 meter pada sisi kiri dan kanan, sehingga total jangkauan mencapai lebih dari 100 meter.
2: DP3A PPKB Kota Cirebon perkuat pengawasan sosialisasi mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan anak, baik sekolah, madrasah, hingga pesantren. Laporan dari reporter Aura Aulia.
11: Tahun kemarin, 2025, kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
12: Dalam upaya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A PPKB Kota Cirebon, terus memperkuat sosialisasi serta pengawasan di sekolah, madrasah, hingga pondok pesantren melalui program Sekolah Ramah Anak dan Budaya Sekolah Aman Serta Nyaman. Ketua Tim Kerja Pemerintah Pemenuhan Hak Anak Bidang Pelindungan Anak DP3A PPKB Kota Cirebon, Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan pihaknya sejak 2022 telah melakukan sosialisasi secara masif kepada sekolah, madrasah, hingga pondok pesantren terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Ia menjelaskan upaya tersebut ditindaklanjuti melalui deklarasi sekolah ramah anak yang difasilitasi Dinas Pendidikan serta kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selain itu, pada tahun 2025, DP3A PPKB juga menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
11: Kalau dari tahun 2022-2023 itu kami sudah secara masif melaksanakan sosialisasi kepada madrasah, pesantren, kemudian sekolah-sekolah terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah kekerasan seksual gitu ya. Bahkan sudah ditindaklanjuti dengan deklarasi sekolah ramah anak yang saat itu dilaksanakan secara kolektif difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, itu deklarasi sekolah ramah anak, kemudian juga oleh Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon juga memfasilitasi kepada para kepala sekolah, pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut. Dan tahun kemarin 2025 kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
12: Menurutnya, program tersebut diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pihak di lingkungan pendidikan serta memahami pentingnya pelindungan anak. Setelah itu sekolah, madrasah maupun pesantren diminta membangun komitmen melalui deklarasi dan pembentukan tim pencegahan kekerasan. Ia menambahkan program tersebut kini selaras dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan mengenai budaya sekolah aman dan nyaman. Meski berganti istilah, substansi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan tetap menjadi fokus utama. DP3A PPKB Kota Cirebon juga mendorong sekolah untuk memperkuat pengawasan internal serta membuka akses pengaduan yang aman bagi siswa. Hal ini dinilai penting agar korban maupun saksi berani melapor tanpa rasa takut. Selain melalui sosialisasi langsung, pihaknya juga menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi keluarga berbasis WhatsApp guna memudahkan anak-anak mengakses bantuan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan. Aura Aulia melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat mengenai langkah apa yang perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan yang menciptakan lingkungan pesantren aman bagi santri yang dihimpun. PP Islamiyati melaporkan.
13: Nama saya Rubian Saputra dari Depok Jamblang, Cirebon. Menurut saya untuk mencegahnya ialah pengurusnya sih harus lebih mengontrol santrinya, terus juga harus lihat lingkungan sekitarnya juga sebelum orang tua memondokkan anaknya tuh, gimana lingkungan pesantrennya, apakah aman tidak gitu.
14: Saya Sofi dari Cirebon. Menurut saya, langkah yang perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan pesantren yang aman bagi santri itu paling penting adalah menguatkan pengawasan dan komunikasi di lingkungan pesantren. Semua pihak mulai dari pengasuh, ustaz hingga pengurus santri harus memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan saling menghormati.
15: Nama saya Ikhan Maulani, saya dari Cirebon, desa saya Tegal Gubuk. Dengan pertanyaan yang tadi, kalau menurut saya itu yang pertama kita lihat dulu pemilik dari pondok pesantren tersebut. Nah, gimana asal-usul terjadinya pondok tersebut. Kemudian setelah itu kita lihat dari pengurus atau penanggung jawab pondok, seperti kayak tangan kanannya, kiainya gitu loh. Kemudian lingkungan juga dilihat, teman-temannya.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait upaya pengawasan pembinaan dan edukasi di lingkungan pesantren untuk menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan ramah, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira bersama psikolog sekaligus dosen Universitas Sunan Gunung Jati Cirebon, Dudi Fahrudin, MPsi psikolog.
16: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian publik. Menurut Bapak, bagaimana dampak psikologis yang biasanya dialami korban, khususnya anak atau remaja, Pak?
17: Ya, kalau psikologis pasti ada dampak traumatis ya namanya gitu kan. Jadi pengalaman traumatis yang kemudian melekat, yang pada akhirnya membuat suatu persepsi yang tidak nyaman kan gitu. Yang itu pasti mempengaruhi emosi dari individu tersebut gitu. Jadi emosinya akan terus nempel sampai ujung akhir hidup individu ya gitu. Ini yang perlu pertimbangan, perhatian untuk siapa aja gitu. Dan sulit sekali untuk disembuhkan ya meskipun bisa ya gitu kan, tapi akan membekas seumur hidup.
16: Baik Pak, kalau untuk tanda-tanda yang perlu dikenali untuk orang tua maupun pengajar ketika seorang anak diduga mengalami kekerasan seksual itu seperti apa ya Pak?
17: Ya pasti perubahan perilaku ya, itu perubahan perilaku yang tadinya misalkan perilakunya A kemudian jadi B gitu kan. Yang tadinya ceria kemudian jadi pendiam gitu, yang tadinya misalkan sering berbicara kemudian menutupi diri. Nah itu sebenarnya kita bisa lihat dari atau observasi dari tanda-tanda tersebut ya gitu.
16: Berarti kalau untuk tanda-tandanya sendiri itu biasanya terlihat secara langsung kah?
17: Secara langsung, betul. Ya sifatnya covert ya. Kalau covert itu sangat jelas terlihat ya, tampak nyata gitu. Dan ada rasa tidak nyaman gitu. Dan rasa tidak nyaman pun itu akan kelihatan ketika berinteraksi dengan kita ya sebagai orang terdekat.
16: Pak, yang terakhir, menurut Bapak pesan bagi orang tua dan masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan kekerasan seksual ini seperti apa Pak?
17: Ya kita ya sebenarnya dari awal proses apa namanya pola asuh ya gitu kan, jadi kan ada tahapan-tahapan dari kelahiran sampai 2 tahun kemudian selanjutnya sampai 4 dan sebagainya, itu emang ada semacam tugas perkembangan yang perlu dipenuhi oleh anak. Nah tugas perkembangan itu memang kita ya yang sebagai orang tua yang menjembatani atau memfasilitasi gitu. Jadi tidak tumbuh sendirinya ya, tugas itu tidak bisa terselesaikan dengan sendirinya tanpa adanya fasilitasi dari orang tua. Jadi kayak misalkan memahami identitas diri, kemudian mengetahui bahwa apa namanya hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang asing atau orang lain ya kayak gitu kan, terus paham batasan. Nah itu kan sebenarnya tugas perkembangan khususnya misalkan yang sudah pada fase remaja ya gitu, usia akhir balig sampai usia sekitar 24 tahun dengan catatan belum menikah dan belum punya penghasilan. Nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita juga gitu sebagai orang tua dan juga lingkungan pendidikan ya gitu. Jadi tahapan perkembangan, fase perkembangan, di dalamnya ada tugas perkembangan, nah tugas perkembangan itu dipenuhi. Jadi jangan disepelekan, mampu mengenali emosi gitu, tahu batasan. Nah itu sebenarnya itu harus sangat dipenuhi ya oleh setiap individu di fase perkembangan atau tahapan perkembangan tertentu.
2: Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius. Penyakit ini ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus melalui lingkungan yang telah terkontaminasi. Berikut laporan selengkapnya dari reporter Ade Sri.
18: Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat. Penyakit ini berasal dari hewan yang ditularkan ke manusia. Di Indonesia, hingga kini belum ditemukan kasus penularan antar manusia. Dokter Umum Rumah Sakit Bakti Pajajaran, Dr. Ersananda menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus.
19: Hantavirus itu adalah suatu penyakit zoonosis sebenarnya. Ini adalah penyebarannya dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh virus, virusnya genus Hanta. Untuk di Indonesia sendiri sih sebenarnya penularan dari manusia ke manusia itu belum pernah dilaporkan. Jadi hanya dari hewan, hewannya itu hewan rodensia atau hewan pengerat seperti tikus ke manusia.
18: Dr. Ersananda mengatakan, masa inkubasi hantavirus cukup panjang hingga muncul gejala awal antara lain demam, pusing, dan nyeri otot. Ia pun mengatakan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan setelah beraktivitas di lingkungan yang kurang bersih.
19: Jadi kalau hantavirus ini memang gejala itu sekitar 1-8 minggu mas, jadi cukup lama, sampai 2 bulan terinfeksi baru muncul gejala. Gejala awal tuh demam, pusing, nyeri otot gitu ya. Jadi hantavirus ini terkhusus yang di Indonesia, penyebarannya itu dari hewan ke manusia. Gitu. Jadi belum pernah terlapor manusia lain menularkan ke manusia yang sehat gitu ya. Belum ada, jadinya harapannya memang tidak sampai menjadi seperti pandemi COVID gitu ya.
18: Masyarakat diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari paparan tikus maupun kotorannya. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko penularan hantavirus.
2: DLH Kota Bandung menyiapkan kompos pit di setiap SPPG untuk tekan lonjakan sampah organik. Ateh Burhanuddin melaporkan.
20: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung mulai menyiapkan strategi pengolahan sampah organik di setiap saluran di setiap satuan pelayanan pemenuhan gaji SPPG. Langkah tersebut dilakukan menyusul potensi peningkatan volume sampah organik yang diperkirakan mencapai puluhan ton per hari. Kepala DLH Kota Bandung Dato menyebutkan setiap SPPG diperkirakan menghasilkan sampah organik sekitar 20 hingga 30 kilo per hari. Jika jumlah SPPG mencapai 200 titik, maka total tambahan sampah organik di Kota Bandung dapat mencapai sekitar 50 hingga 600 ton setiap harinya. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan konsep pengolahan sampah organik berbasis sumber melalui pembangunan komposit di setiap SPPG. Konsep tersebut dinilai menjadi solusi agar sampah tidak seluruhnya dibawa ke tempat pengolahan akhir.
21: Pengolahan tiap-tiap SPPG itu mana? Dan kita sudah punya rumusnya. Sebentar lagi kita akan terapkan supaya setiap SPPG itu punya kompos pit dengan jumlah lubang atau volume yang cukup.
22: Itu sudah ada sekarang?
21: Konsepnya sudah ada, dan akan kita dorong.
22: Cuma belum efektif mungkin ya, jadi diangkut. Bukan
21: pakai regulasi, bos. Pakai regulasi. Artinya rumusnya sudah ketemu, tinggal mengimplementasikan rumus itu. Gitu. Kesana arahnya. Satu lagi. Kan komposit sampah itu sebenarnya terbagi tiga besar.
20: DLH Kota Bandung saat ini tengah menyusun penerapan teknis agar setiap SPPG memiliki fasilitas komposit dengan kapasitas lubang dan volume yang memadai sesuai jumlah sampah yang dihasilkan. Ia menjelaskan pengolahan sampah organik langsung di sumber menjadi langkah penting untuk mengurangi beban pengangkutan sampah di Kota Bandung. Apabila sistem tersebut belum berjalan efektif, sampah organik masih akan diangkut sementara waktu sambil menunggu optimalisasi pengolahan mandiri di tiap lokasi.
2: Tim tenis meja Kabupaten Bogor meraih juara umum pada babak kualifikasi Porprov Jawa Barat 15 tahun 2026 di Kota Bekasi. Ermelinda Bekata melaporkan.
6: Prestasi membanggakan diraih tim tenis meja Kabupaten Bogor dalam ajang babak kualifikasi BK Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 dan Daerah Kejurda Tenis Meja yang digelar di Kota Bekasi. Para atlet Kabupaten Bogor sukses menyabet gelar juara umum untuk nomor bergu putra dan putri. Pada partai penentuan tim asuhan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Bogor berhasil menumbangkan tuan rumah Kota Bekasi. Ketua Umum PTMSI Kabupaten Bogor Nurdin mengatakan capaian tersebut menjadi modal berharga bagi Kabupaten Bogor untuk Porprov Jawa Barat mendatang. Ia menyebut keberhasilan di BK Porprov menunjukkan konsistensi prestasi dan pembinaan atlet yang berjalan baik di daerahnya.
23: Dengan hasil kemarin BK ya, mungkin saya lebih optimis kalau misalkan melihat dari peluang kita untuk menjadi juara umum ya. Kemarin dari 7 nomor itu kita berhasil mendapat 4 emas itu dibarengi dengan kejurda dan 2 perunggu 1 perak.
6: Dengan hasil ini Kabupaten Bogor semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu kekuatan utama tenis meja di Jawa Barat. Sementara itu bicara atlet hengkang ke daerah lain karena ketidakpuasan terhadap perhatian yang diberikan atau tidak mendapat jaminan hidup bukan fenomena baru. Terjadi di Indonesia sejak lama dan juga berjalan hingga saat ini. Hal ini sempat menjadi kecemasan bagi pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kabupaten Bogor. Ketua Pengcap POSI Kabupaten Bogor Lilik Suhartini berharap atletnya tidak loncat ke daerah lain karena faktor tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Lilik Suhartini bersyukur para atletnya terutama yang berprestasi mendapat perhatian berupa insentif khusus atau insus dari pemerintah daerah melalui KONI Kabupaten Bogor. Para atletnya menerima insus sesuai capaian prestasi masing-masing.
24: Alam ya kalau untuk prestasi ya. Karena bagaimanapun Jer Basuki mau bio ya. Jadi kalau biayanya bisa mendukung untuk atlet-atlet itu berprestasi, ya insya Allah bisa mempertahankan. Tapi kalau kiranya biayanya itu ternyata mungkin akan berkurang atau menyusut, ya saya tidak bisa janji.
6: Hal ini terus diupayakan oleh para pengurus cabang olahraga agar para atlet tetap terjamin masa depannya.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Gak kerasa nih pendengar gak 11, sorry. Jadi ingetnya 11 Juni. 11 Juni 2026 yang berarti kalau kita hitung mundur, maka penyelenggaraan Piala Dunia tersisa 30 hari lagi, 1 bulan. Ih, cepet banget ya. Lah saya udah gak sabar pengen lihat perjuangan dari timnas-timnas yang memang lolos ya. Walaupun kita menyayangkan Indonesia gak bisa lolos gitu ya di Piala Dunia tahun 2026 ini, ya mungkin harus banyak yang dibenahi, dikoreksi. Mudah-mudahan di 2030 lah kita bisa berlaga gitu ya. Tapi kalau 2026 tentunya ada 48 tim yang sudah siap untuk berlaga di sana ya, membawa nama negaranya masing-masing. Dan ini ada kabar dari negara yang edisi lalu tuh menjadi juara, yaitu Argentina, pendengar ya. Menarik untuk dibahas karena tentu banyak pemain-pemain yang merumput di liga-liga besar Eropa, termasuk salah satunya adalah Paulo Dybala gitu ya, yang beberapa tahun kemarin tuh namanya memang dikaitkan dengan Juventus gitu ya, atau ya kemampuan permainan sepak bolanya sangat dibutuhkan lah untuk tim nasional Argentina. Tapi apakah memang tahun ini nama Dybala akan masuk dan dibutuhkan oleh timnasnya? Tim nasional Argentina sudah resmi menyerahkan daftar sementara yang berisikan 55 pemain kepada FIFA untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Lionel Scaloni memadukan pemain berpengalaman dan juga talenta muda dalam skuad yang dipersiapkan untuk mempertahankan gelar juara dunia di Amerika Utara. Nah, daftar ini menjadi tahapan wajib sebelum pemangkasan akhir yang nantinya akan dipres lagi jadi 26 pemain yang akan diumumkan pada 2 Juni mendatang. Lionel Messi memimpin daftar pemain bersama sejumlah nama penting seperti Emiliano Martinez ya, kemudian ada Rodrigo De Paul dan juga Julian Alvarez, pendengar. Namun pengumuman skuad sementara ini memunculkan perhatian besar karena absennya Paulo Dybala, penyerang AS Roma ini untuk sementara sepertinya sih memang berada di luar persaingan menuju Piala Dunia akibat minimnya konsistensi waktu bermain dalam beberapa waktu terakhir. Ya pastinya perubahan generasi sudah mulai terlihat jelas ya lewat kehadiran para pemain muda. Nama-nama seperti Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono ya, ini pemain Real Madrid, kemudian juga ada Claudio Oliveri, ini menunjukkan fokus Scaloni terhadap masa depan tim Tango. Argentina juga tetap memberikan perhatian besar kepada pemain dari kompetisi domestik. Klub seperti River Plate dan juga Boca Juniors ini menyumbang cukup banyak pemain dalam daftar sementara tersebut. Jadi daftar 55 pemain ini berfungsi sebagai langkah antisipasi dari staf pelatih sesuai regulasi FIFA ya, pemain pengganti akibat cedera dalam skuad di final nantinya hanya boleh diambil dari nama-nama yang sudah masuk di daftar awal. Karena itu Scaloni menyiapkan banyak opsi di setiap posisi, termasuk ada 6 penjaga gawang dan sejumlah pemain bertahan di sektor sayap. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari masalah mendesak sebelum laga perdana melawan Aljazair, pendengar. Jadi kira-kira siapa aja ya? Ini sih memang banyak ya, karena ada 55 daftar pemain. Tapi yang memang saya perhatikan nama-nama besar, tentu saja untuk kiper utama yaitu Emiliano Martinez ya. Ada beberapa nama lain juga yang dipersiapkan. Kemudian di back ya tentunya ada nama-nama seperti Otamendi, ada Christian Romero juga gitu ya. Pokoknya mereka ada daftar-daftar yang memang sudah disiapkan. Tapi tentunya akan dipres lagi nanti untuk finalnya adalah 25 pemain yang dipersiapkan. Di gelandang kalau saya perhatikan ini ada Rodrigo De Paul ya tentu saja, ada juga Delgado, ada siapa lagi nih ya, pokoknya Emiliano Buendia ya, pokoknya dicampur ya dari klub-klub besar di Eropa atau bahkan di klub-klub lokal di Argentina, dan tentu nama bintang Lionel Messi ya, ada Mastantuono juga, ada siapa lagi nih, Garnacho sudah pasti gitu ya, kemudian ada Julian Alvarez ya, pokoknya nama-nama ini mereka walaupun sudah punya apa ya, mereka tuh sudah dipastikan lah akan mengisi skuad utama, tapi jangan lupa juga ada pemain-pemain muda yang mereka juga sepertinya bisa menunjukkan talenta-talenta hebat gitu ya. Jadi pasti akan dilihat nanti performanya oleh sang pelatih yaitu

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMIK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Dybala tadi memang sepertinya tidak diperhitungkan untuk masuk ke skuad Piala Dunia 2026, pendengar ya. Kita sekarang bahas tentang tim nasional Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Ya, mereka punya privilege lah ya. Dukungan dari publik setempat pastinya akan menjadi suntikan motivasi. Tapi jangan lupa bahwa ya, faktor kesehatan dari pemain juga memang harus dijaga supaya tempat mereka tidak tergantikan atau ya mereka bisa untuk tetap membela negaranya gitu ya, tidak terhalang oleh satu kondisi apapun. Namun salah satu pemain timnas Amerika Serikat yaitu Johnny Cardoso yang menjadi salah satu kandidat skuad Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjalani operasi setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan bersama Atletico Madrid pada pekan lalu. Kabar tersebut diumumkan klub peserta La Liga itu pada Senin waktu setempat. Belum ada kepastian mengenai lama pemulihan pemain berusia 24 tahun itu, namun dengan Piala Dunia yang tinggal 1 bulan lagi, peluang Cardoso untuk tampil di turnamen Piala Dunia 2026 hampir dipastikan tertutup. Sebelumnya, Atletico Madrid telah mengkonfirmasi bahwa Cardoso mengalami kesleo berat pada pergelangan kaki kanannya. Saya langsung ngilu nih ya. Klub yang menaungi Cardoso ini menyebut bahwa adanya dampak tambahan pada bagian sendi akibat cedera tersebut. Nah, pihak Federasi Sepak Bola Amerika Serikat dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan Atletico Madrid terkait kondisi pemain ini. Meski demikian, belum ada pernyataan lebih lanjut mengenai peluang Cardoso untuk kembali sebelum turnamen dimulai. Harapan Cardoso untuk tampil di Piala Dunia 2026 mulai meredup setelah ia mengalami cedera menjelang pertandingan Atletico Madrid melawan Celta Vigo di akhir pekan lalu. Cedera itu menjadi pukulan besar bagi pemain yang tengah bersaing untuk memperebutkan tempat di skuad utama tim nasional Amerika Serikat. Meski tampil cukup baik di level klub sejak pindah dari SC Internacional ke Real Betis ya, sebelum akhirnya bergabung ke Atletico Madrid, posisinya di tim nasional belum sepenuhnya aman karena ia masih harus berjuang ya dengan sejumlah gelandang bertahan lain untuk memperebutkan tempat di skuad final yang berisikan 26 pemain pilihan Mauricio Pochettino. Nama-nama seperti Tyler Adams, pendengar ya, terus juga ada Tanner Tasman disebut menjadi favorit di posisi gelandang bertahan, sementara untuk Cardoso harus bersaing dengan Aidan Morris dan juga Christian Roldan untuk mengamankan tempat di tim inti Amerika Serikat. Cedera ini menambah daftar pemain Amerika Serikat yang terancam absen di Piala Dunia 2026 karena selain Cardoso, ada beberapa pemain lain seperti Patrick Aguiemang, kemudian James Sands, ada juga John Tolkien dan juga Jonathan Klinsmann yang juga sedang bergelut dengan masalah cedera menjelang dimulainya pemusatan latihan tim nasional. Padahal mungkin mereka punya harapan tinggi ya untuk bisa masuk skuad utama di Piala Dunia 2026, tapi tadi ternyata terjadi insiden cedera yang membuat mereka harus istirahat, harus melakukan pemulihan yang entah dipastikan sampai kapan gitu ya. Yang jelas 1 bulan lagi penyelenggaraan Piala Dunia, kemungkinan itu mungkin masih ada, tapi bisa jadi sudah tertutup ya, karena tadi pemulihan yang mungkin membutuhkan waktu lama ataupun kondisi cedera berat ya. Jadi semakin dekat waktunya, semua tim tentunya sedang merampungkan skuad-skuad terbaik untuk dipilih pada formasi final nanti.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hanza, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kali ini disampaikan informasi panggilan sidang yang berasal dari Pengadilan Agama Depok. Pendengar, memanggil Wahidi bin Kamioto, tempat dan tanggal lahir Wonosobo 16 Juni 1985. Tempat kediaman di Kedung Bangkong RT 4 RW 2, Desa Kauman, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ayu Wandira binti M. Wahyudin sebagai penggugat melawan Wahidi bin Kamioto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Lanjut, berikutnya panggilan sidang masih dari Pengadilan Agama Depok, pendengar ya, memanggil Sri Umar SH, Adli Muhtadin bin Mariono, tempat dan tanggal lahir Bandung 26 Februari 1994, tempat kediaman dahulu di Kampung Tipar RT 8 RW 10, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tri Rahayu binti Paryono sebagai penggugat melawan Sri Umar SH Adli Muhtadin bin Mariono sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kembali hadir informasi kilas berita untuk saat ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saudara, Kementerian Kesehatan mencatat rekor fantastis dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG sejak diluncurkan pada Januari 2025 lalu. Lebih dari 8 miliar porsi makanan telah disalurkan kepada para penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menyatakan bahwa setiap harinya setidaknya 60 juta porsi dibagikan kepada siswa PAUD hingga SMA, termasuk bagi ibu hamil dan menyusui. Saat ini program prioritas Presiden Prabowo Subianto dikelola oleh lebih 27 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi. Dari sisi keamanan pangan, pemerintah terus mengebut sertifikasi like hygiene sanitasi bagi seluruh satuan pelayanan guna memastikan standar kesehatan tetap terjaga. Demikian kilas berita untuk saat ini dan tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya.

Giokta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, sekarang waktu di studio kami menunjukkan pukul 17.44 ya. Dan kita menghitung waktu mundur untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya nanti pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, mohon maaf ya, yang akan dibacakan oleh Syahrul Mutawali, Quran Surat Al-Baqarah ayat 147 sampai dengan 150.

وإنه للحق من ربك.

Pengalaman hidup. Putra seorang teman setelah lulus dari universitas, setiap hari berada di rumah, tidak mencari kerja. Setiap hari di siang hari tidur, malam hari main internet. Belakangan ini masih meminta biaya kepada ibunya untuk sekolah ke Amerika. Teman meminta nasihat kepada saya, apakah akan membiarkan anaknya pergi atau tidak. Saya memandang rambutnya yang penuh uban dan berkata, jika engkau ingin anakmu mempunyai masa depan yang baik, biarkan dia pergi, tetapi jangan memberinya uang. Saya teringat kepada cerita adik ipar saya. Adik ipar saya adalah seorang Amerika. Dari kecil, dia ingin menjadi pelaut berpetualang ke seluruh dunia. Dia ingin setelah selesai mengelilingi dunia, baru melanjutkan kuliahnya. Walaupun ayahnya adalah seorang dokter, kondisi ekonomi keluarganya bagus, tetapi orang tuanya tidak memberikan dia uang. Dia juga tidak meminta kepada orang tuanya. Setelah tamat SMA, dia pergi ke Alaska, bekerja sebagai penebang kayu untuk menabung. Musim panas di Alaska, siang harinya sangat panjang. Matahari masih bersinar sampai jam 3 dini hari. Jadi setiap hari dia bekerja 16 jam. Menebang kayu satu musim gajinya bisa mencukupi dia mengelilingi dunia 3 musim. Pada tahun kedua setelah mengelilingi seluruh dunia, dia kembali ke bangku kuliah. Karena dia kuliah atas kehendaknya sendiri, maka dia dalam 3 tahun menyelesaikan kuliah yang seharusnya diselesaikan dalam 4 tahun. Setelah lulus dari universitas, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Setiap langkah yang dilalui berjalan lancar. Dengan cepat, dia dipromosi menjadi direktur. Pada suatu ketika, dia menceritakan kepada saya pengalaman kecil yang membuat dia seumur hidup mengingat hal tersebut. Saat dia sedang bekerja di Alaska, dia dan seorang rekan kerjanya ketika sedang menebang kayu mendengar lolongan serigala. Mereka sangat gugup memandang ke sekelilingnya mencari. Akhirnya mereka melihat seekor serigala betina, kakinya terjebak di perangkap yang dipasang pemburu. Serigala itu melolong kesakitan. Setelah melihat perangkap, mereka tahu itu adalah perangkap yang dipasang oleh seorang rekan mereka. Pekerjaan sampingan rekan mereka adalah berburu. Setelah mendapat buruan, bulu buruannya akan dijual untuk menambah pencaharian. Namun rekannya itu mendapat serangan jantung dan telah diantar dengan helikopter ke rumah sakit. Serigala betina ini, jika tidak ada orang yang mengurus, pasti akan mati kelaparan. Dia ingin melepaskan serigala betina ini, tetapi serigala ini sangat ganas. Dia tidak bisa mendekatinya. Dia melihat serigala ini sedang meneteskan susu, berarti ada anak serigala di sarangnya yang memerlukan susu ibunya. Lalu dia dan rekannya mencari sarang serigala, dan akhirnya mereka menemukan 4 ekor serigala kecil. Mereka lalu membawanya menyusui ke ibunya. Supaya anak serigala tidak mati kelaparan,
mereka memberikan makanan kepada serigala betina supaya serigala betina ini dapat bertahan hidup. Di malam hari, mereka mendirikan kemah dan menginap di dekat serigala betina beserta anaknya untuk melindungi mereka karena kaki serigala betina kena perangkap dan tidak berdaya. Sampai hari kelima, ketika dia pergi memberinya makanan, dia melihat serigala betina ini menggoyang-goyangkan buntutnya. Dia menyadari serigala tersebut telah mulai percaya kepadanya. 3 hari kemudian, serigala betina membiarkan dia mendekat serta membiarkan dia melepaskan perangkap di kakinya.

Setelah serigala bebas, serigala ini melihat tangannya serta membiarkan dia mengobati luka kakinya, kemudian membawa anak-anaknya pergi. Sepanjang jalan, masih membalikkan kepalanya memandang ke dia. Dia duduk di atas batu besar memikirkan hal tersebut. Jika manusia dapat membiarkan binatang buas mencilat tangannya menjadi teman, apakah manusia tidak bisa membiarkan orang lain melepaskan senjatanya menjadi teman? Dia berjanji mulai saat ini, dia akan terlebih dahulu menunjukkan ketulusan hati terhadap orang lain. Orang lain juga pasti akan bersifat tulus. Sambil bercanda, dia berkata, jika tidak demikian, maka akan lebih buruk dari binatang. Oleh sebab itu, di perusahaannya, dia selalu bersikap tulus terhadap orang lain, selalu membantu dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dampaknya, setiap tahun dia selalu naik pangkat. Dengan cepat, dia menjadi direktur di kantornya. Orang yang membantu orang lain lebih bahagia daripada orang yang dibantu, walaupun dia tidak tahu ada pepatah Tiongkok, memberi lebih bahagia daripada menerima. Tetapi di dalam kehidupannya, hal tersebut terbukti benar. Dia mengatakan kepada saya, dia sangat bersyukur terhadap pengalaman tak terlupakan selama di Alaska. Orang yang melalui penderitaan baru bisa menjadi matang. Jika seseorang telah tamat kuliah, tidak tahu apa yang diinginkan, lebih bagus membiarkan dia pergi keluar mencari pengalaman, jangan memberinya uang. Membiarkan dia mandiri, berikan kepadanya kesempatan untuk membuktikan dirinya mempunyai kemampuan, sehingga dia akan mendapat pengalaman yang akan diingat dan dihargai seumur hidupnya.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah, jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara. Bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal Kerajaan Islam Nusantara. Di RRI, sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun, perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal Kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Saatnya hadir informasi dalam kilas berita untuk petang hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi nasional mampu melampaui angka 5,5% pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2026 ini. Bahkan, Menteri Keuangan membidik angka pertumbuhan hingga menyentuh 6% melalui penguatan sektor real. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan stimulus besar-besaran di sektor kendaraan listrik yang dijadwalkan cair pada Juni mendatang. Insentif ini mencakup kuota 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit motor listrik. Khusus untuk motor listrik, subsidi diberikan senilai 5 juta rupiah per unit. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah akan menanggung PPN hingga 100%. Tak hanya itu, Bendahara Negara juga berencana memanggil para pelaku usaha orientasi ekspor seperti tekstil dan furniture untuk mempermudah akses pembiayaan melalui LPEI. Menteri Keuangan menegaskan akan memastikan mesin penggerak ekonomi bekerja optimal melalui injeksi dana ke perbankan dan koordinasi bersama Danantara guna memperlancar aliran kredit ke sektor swasta. Demikian kilas berita untuk saat ini dan tetaplah.

Disampaikan informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok, pendengar memanggil Fahrudin bin Pepen Sodikin, tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 Agustus 1978. Tempat kediaman dahulu di Kampung Kabayunan, RT 1 RW 16 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan juga keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk yang bersangkutan agar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nunung Wardah binti Haji Acep sebagai penggugat melawan Fahrudin bin Pepen Sodikin sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Lanjut, dari Pengadilan Agama Depok juga memanggil Kiki Kuswara bin Ade Sunaria, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 April 1994. Tempat kediaman dahulu di Kampung Sentul RT 3 RW 2 Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk yang bersangkutan, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Afra Afifa binti Deni Dananjaya sebagai penggugat melawan Kiki Kuswara bin Ade Sunaria sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian kedua panggilan sidang ini disampaikan.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood Sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

masih ingat dengan sosok The King of Pop, Michael Jackson ya. Walaupun memang sosoknya telah tiada, tapi berbagai karya-karya ikonik yang masih terus dikenang hingga saat ini. Bahkan album ikonik Thriller karya Michael Jackson ini kembali mencatat pencapaian besar di industri musik Indonesia. Album yang pertama kali dirilis pada tahun 1982 itu kini menembus 500 pekan di tangga lagu penjualan, mungkin ya maksudnya ya, menembus 500 ribu di tangga penjualan album Billboard Amerika Serikat. Nah, dilansir dari Forbes, Thriller naik drastis ke posisi ke-7 dalam chart top album sales Billboard yang sebelumnya berada di peringkat 48. Chart tersebut menghitung penjualan album secara langsung, baik dalam format fisik ya seperti CD atau vinyl, maupun pembelian digital. Dan keberhasilan bertahan hingga 500 pekan ini menjadikan Thriller sebagai salah satu album dengan daya tahan penjualan paling kuat dalam sepanjang sejarah musik modern. Nah, pencapaian ini juga memperlihatkan bahwa karya Michael Jackson masih memiliki pengaruh besar meski telah puluhan tahun berlalu sejak perilisannya. Popularitas album tersebut kembali meningkat seiring tingginya perhatian publik terhadap film biopik Michael yang tayang pada 2026 ini. Dan menurut Forbes, hanya sedikit album yang mampu mencapai angka 500 pekan di chart penjualan Billboard, dan beberapa di antaranya adalah Legend, The Best of Bob Marley and The Wailers dari Bob Marley, kemudian ada Chronicle miliknya Creedence Clearwater Revival, dan juga Nevermind karyanya Nirvana. Dan tak hanya Thriller, sejumlah album Michael Jackson lainnya juga kembali meramaikan chart Billboard pada pekan ini. Album soundtrack Michael, Songs from the Motion Pictures, ini langsung debut ya di posisi 8. Sedangkan album kompilasi Number Ones kembali mendekati 10 besar. Nah, untuk album Off the Wall and the Bat juga mengalami peningkatan penjualan hingga kembali masuk daftar album terlaris. Jadi hal ini menunjukkan minat para pendengar terhadap katalog musiknya Michael Jackson yang masih sangat tinggi di berbagai generasi. Selain mendominasi chart penjualan, Thriller juga turut kembali masuk dalam daftar album R&B, album vinyl, hingga Billboard 200 ya. Dan album tersebut juga bahkan kembali menembus chart streaming Billboard serta mencatat posisi 10 besar untuk pertama kalinya di kategori tersebut. Wah, jadi bernostalgia kembali ya dengan lagu lama dari Michael Jackson ini. Jadi gimana kalau sekarang kita juga dengerin lagunya?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik, mendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
1: Kita coba membantu tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa sama membantu.

0: tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dunia turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita coba membantu tukar rupiah, bantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
4: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Yang kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa menguatkan dengan baik. Kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita kan masih banyak penganggur, kita informasi pemerintah supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau itu naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Kita nggak masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, persentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira

Bencana dan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda. Ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Forum Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat.

0: informasi publik karena menurutnya informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
1: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
0: Sementara salah seorang influencer alam di Ramaya menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
2: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling yang visual emotion. Jadi bikin konten itu nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa

0: isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya semua dibilang buzzer ya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Haji itu juga Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh moderator Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan terlihat selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporan yang disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini yaitu sebanyak 24.037 jiwa. dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: 12 kloter. Jadi agak pendek lah. Dan pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
1: Kenapa jemaahnya?
0: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajarnya di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Waktu untuk dibuat rata-rata yang dibeli itu seperti konstan ini. Dan ada
1: lagi
0: Kamis, kalau ini tuh kalau ketinggalan di koper besar nggak ada baju lagi. Kita juga ada yang disediakan oleh-oleh. Oleh-oleh lagi, kopi kurma, kita kacang kacangan, bangun ke stasiun. Tidak ada, jadi untuk jamaah yang tidak serta nggak repot, boleh

0: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
1: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
0: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
1: 20
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
1: Nah, itu
0: untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
0: nggak pas.
1: Paskanlah bentuknya.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Ini 5 ribuan.

0: ya, kelengkapan haji, bajunya, teleponnya, jilbab, ya, walaupun yang udah, ya, kadang naik, kadang surat, kadang tujuan, kadang bang, kadang ada, kadang tidak.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
0: Ya, selesai mereka inilah, dari proses, gimana. Ini waktu rumah mereka itu makan, sekambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
0: Dari subuh, sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya.

Sur Virgin. Kita beralih informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru

Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

nanti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 Championship ini sebelum

Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, yaitu media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: sesungguhnya.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya untuk kita masuk ke program terakhir menutup rangkaian Bogor malam ini untuk edisi hari Selasa di 12 Mei 2026 pendengar. Kita akan dengarkan Mimbar Agama Buddha ya, dengan judul Bersahabat Dengan Dharma Bukan Dengan Rama. Jadi selamat mendengarkan, dan sekaligus mari saya juga akan bersiap pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Semua sahabat dalam dhamma, berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor ya. Dalam acara Mimbar Agama Buddha. Izinkan nanti kira-kira saya dalam 30 menit ke depan kita berbagi cerita, sharing dhamma ataupun ya berbincang hal-hal baik yang mungkin ya yang menjadi dhamma lah dalam kehidupan kita. Ketika kita berbagi hal baik, sharing hal baik, semoga ini menjadi ya pengetahuan yang layak kita pegang ketika dalam kondisi mungkin tidak ini ya, tidak mendukung kita. Kita karena mengetahui dhamma, maka dhamma itu menjadi sebuah usaha benar, usaha baik. Artinya ada hal baik yang tumbuh karena kita mengetahui sesuatu. Baik, sahabat dalam dhamma, dalam kesempatan ini ya, nanti kira-kira saya ingin berbagi cerita. Judulnya ini sedikit anak muda ya, judulnya yaitu tadi saya memiliki catatan bersahabat dengan dharma, bukan dengan drama. Oke, saya ulang lagi ya, karena judulnya agak tricky nih, karena hurufnya hampir sama. Bersahabat dengan dharma, bukan dengan drama. Ya, drama. Drama artinya kepalsuan. Oke, baik, sahabat dalam dhamma, ini topik ini nanti mungkin kita bahas dengan santai saja. Tetapi sebelum kita mulai sharing kita, izinkan mari kita awali pertemuan ini dengan memanjatkan doa wandana. Saya akan pimpin. Teman-teman sahabat dalam dhamma yang mungkin mengikutinya dari rumah, dari kantor ataupun masih di perjalanan, ya bisa mengikutinya dengan baik. Baik, saya akan pimpin dengan tangan berposisi beranjali di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gotama.
1: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
0: Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik sahabat dalam dhamma, sebelumnya terimalah salam dhamma dari saya Sukihoto Namo Buddhaya. Izin perkenalkan nama saya Pak Sukadi ya. Nama saya Pak Sukadi, saya profesi seorang pengajar dan dosen ya. Di Kota Bogor ini saya mengajar di SMA dan di Jakarta saya mengajar di kampus. Oke, baik. Pada kesempatan baik hari ini karena topiknya memang sedikit lebih remaja mungkin ya. Karena berkaitan bersahabat dengan dharma. Dharma atau dhamma, kebenaran, bukan dengan drama yang artinya kepalsuan. Baik, sahabat dalam dharma ya, dharma ya, bukan drama ya. Dalam topik ini nanti saya ingin berbincang tentang bagaimana siswa-siswi Buddhis, tentang bagaimana seorang ya kita seorang umat Buddha yang dalam kesehariannya kita itu hidup sosial bersama lingkungan masyarakat. Semoga ketika kita bersahabat atau kita berteman dengan orang lain, maka di sana asasnya adalah kita bagaimana saling mencintai, saling mendukung, saling menghormati, dan ya hal-hal lain yang kiranya ketika persahabatan sejati itu bisa terwujud. Dalam ungkapan Buddhis itu kalyanamita, ya kalyanamita, mita sahabat, mitra atau mita itu sahabat, kalyan itu sahabat yang baik. Maka semoga karena kita bersahabat, kita berkomunitas dengan orang lain, maka yang tumbuh adalah kebijaksanaan. Bukan drama di antara kita, bukan kepalsuan ataupun bahkan malah yang ditakutkan itu konflik yang tumbuh. Janganlah ya, karena memang bersahabat atau kita berteman ya semoga bisa mengantarkan kita ke hal-hal yang lebih baik lagi. Baik, untuk mendukung topik percakapan ini, saya ada satu quote atau suatu kutipan Dhammapada yang ingin saya bacakan sebagai pengantar. Kutipannya itu seperti ini. Orang bodoh walaupun selama hidupnya bergaul dengan orang bijaksana, tetapi tidak akan mengerti dhamma. Bagikan sendok yang tidak dapat merasakan rasa sayur. Ungkapan ini sangat populer dalam komunitas Buddhis ya. Teman-teman, seandainya kita bersahabat atau kita berteman dengan orang lain, ya kita jangan jadi seperti orang bodoh. Kata itu belajarnya malah yang negatifnya, bukan yang positifnya. Semoga ketika kita bersahabat dengan orang lain, ya kita menjadi seseorang yang bisa menikmati manisnya dhamma. Bukan hanya seperti sendok yang setiap hari bergaul dengan dhamma, tetapi kita tidak tahu bagaimana dhamma itu manis. Oke, baik teman-teman. Berkaitan topik ini, karena ini membahas tentang kalyanamita, tentunya dalam sebuah persahabatan atau sebuah hubungan ya. Di sini kalau bersahabat sih biasanya ya kita mau lebih gampang ya, bukan hubungan. Kalau hubungan nanti ada ya hubungan antara mungkin suami istri atau hubungan tentang ya pasangan lah ya, antara pacar dan lain sebagainya. Baik, satu nilai yang ingin saya catatkan atau ingin saya ceritakan di depan adalah berkaitan ketika kita bersahabat, maka yang perlu di garis bawahi atau perlu kita kembangkan adalah ketulusan dan kepercayaan untuk saling mendukung antar sahabat. Oke, kita bisa menghargai perbedaan yang mungkin ada atau muncul. Jangan sampai perbedaan itu menjadi konflik atau drama yang ada. Karena teman-teman tentu sangat susah sekali mendapatkan sahabat dalam dharma. Sahabat yang bisa mendukung kita, sahabat yang bisa menolong, sahabat yang bisa mengerti di saat senang dan susah. Berkaitan nilai persahabatan ini, tentunya kita memang ketika kita memiliki sahabat yang baik, dalam istilah Buddhis itu kalyanamita, kita harus mengembangkan kesetiaan, empati dan kepedulian untuk yang menghargai dia. Mungkin ada sisi perjuangan atau ada sisi ya effort lah dalam dibalik itu untuk dia itu bagaimana mensupport kita, membantu kita untuk selalu tampil baik. Inilah persahabatan yang diharapkan tumbuh ya dalam ciri remaja Buddhis, yaitu persahabatan yang setia mengandung di sana ada kepedulian dan empati, menghormati sesama. Bagaimana seorang kalyanamita itu menjadi ini ya sebuah bentukan komunitas untuk kita menjadi jalan kesucian kita dalam menapaki jalan kesucian ini. Baik, sahabat dalam dhamma, supaya topik ini agak terarah, tentu ketika berbicara bersahabat atau kita menghargai kawan, biasanya rujukan yang sering diambil adalah tentang mengenai Sigalawada Sutta, tentang bagaimana kita memperlakukan sahabat kita. Oke, sebelum saya bacakan itu semua teman-teman, karena itu bernilai akademis dan bernilai ini ya sangat tekstual. Saya ingin supaya kesannya lebih santai, saya ingin menyapa dulu sahabat yang mendengarkan siaran ini. Oh, baik sahabat dalam dhamma, bukan dengan drama. Sahabat dalam dharma, saya ingin ucapkan selamat malam karena ini tayang di malam hari. Semoga semua sahabat yang ya sudah di rumah, masih di kantor ataupun di perjalanan bisa menikmati siaran ini dengan baik dan semuanya dalam kondisi baik. Semuanya dalam lindungan Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada kesempatan ini, karena tadi topiknya itu dibahas berkaitan kita bersahabat dengan dharma atau dhamma, kebenaran, bukan dengan drama, kepura-puraan, maka ketika kita memiliki sahabat, alangkah baiknya kita memperlakukan sahabat kita seperti ini, yang dianjurkan dalam Sigalawada Sutta. Yang pertama, ini perumpamaannya, kalau kita baca sutanya dengan detail, maka akan ditemukan simbol arah utara untuk melambangkan kita bersahabat. Yang pertama, dengan sahabat kita, kita diajarkan untuk belajar murah hati. Jadi, dengan sahabat, semoga kita ini ya, kalau kita menjadi sahabat yang baik, semoga kita tidak memiliki perasaan pelit atau perasaan sembunyi-sembunyi. Oke lah, sekali dua kali kita ajak sahabat kita makan atau kita traktir dia, maka ya ini akan semuanya baik gitu. Selain ketika orang ditraktir, biasanya menimbulkan kebahagiaan. Karena apa? Ya ini, dimana-mana itu kalau ditraktir itu biasanya bahagia. Yang mentraktir ya bahagia juga, karena Anda mentraktir sahabat Anda. Bayangkan ketika sebuah hubungan, ibaratnya sih kalau traktir pacar biasanya yang lebih bahagia ya. Yang pertama itu memperlakukan sahabat kita dengan murah hati. Yang kedua, memperlakukan sahabat kita dengan ramah. Ucapan ramah. Ya, selain di sana ada praktik sila, sebagai siswa Buddhis pasti berkaitan ucapan berlaku ramah ini sangat sesuai. Karena apa? Kita diajarkan berkaitan kemoralan, sila dasar dalam keseharian kita. Yaitu kita tidak menyakiti, kita tidak membuat kecurangan, mengambil barang milik orang lain. Kita bersifat baik dengan sahabat kita, ucapan kita ramah. Ini berkaitan ini juga. Ya, ini berkaitan praktek Pancasila Buddhis yang keempat ya, ucapan kita ramah dan menyenangkan. Lalu yang kelima berkaitan ke tradit. Kalau tadi saya katakan mentraktir berarti konsumsi, tapi tolong dicatat traktirnya itu hal-hal yang baik, hal-hal makanan yang selain enak dan menyenangkan, ya tidak ini ya, tidak melanggar sila, ya tidak menimbulkan kesadaran kita melemah. Oke, yang selanjutnya adalah memperlakukan setara. Ya, ini berkaitan perlakuan setara ini saya ingat dengan empat dasar cinta kasih yang dikembangkan oleh Hatha Kalawaka. Sehingga beliau Hatha Kalawaka itu memiliki banyak sahabat. Ucapannya ramah, perlakuannya setara, suka memberi. Oke, maka Hatha Kalawaka dalam cerita itu dia memiliki banyak sekali sahabat. Kalau hari ini ya mungkin bisa dikatakan dalam era media sosial, Hatha Kalawaka mungkin menjadi seorang influencer ya. Saya pernah bercerita di kelas pada waktu itu ke murid influencer. Influencer artinya ya orang yang dicintai atau dia menjadi influence, pengaruh buat orang lain. Oke, yang terakhir yaitu tidak mengelabui atau tidak menipu. Semuanya kalau saya baca catatan ini, kita bisa kembangkan dari praktik kemoralan Buddhis, Pancasila Buddhis. Baik, ketika kita sudah mendapat perlakuan seperti itu dari sahabat kita, lantas bagaimana kita juga, misalnya kita adalah pihak yang kedua, bagaimana kita juga memperlakukan sahabat kita secara semestinya? Karena kita sudah diperlakukan dengan baik, tentunya kita harus membalas kebaikan juga kepada dia. Jangan sampai ya, dalam ungkapan Buddhis selalu segala sesuatu itu biasanya kita sangat berbicara karma itu seperti hal yang gampang sekali dimengerti. Ketika kita sudah diberi, maka jangan sampai kita timbul hutang, maka kita harus memberi balik yang lebih baik juga. Oke, dalam catatan Sigalawada Sutta, bagaimana sahabat yang diperlakukan baik oleh kawannya membalas perbuatan baiknya itu? Yang pertama, menjaganya ketika mungkin ia lengah. Oke? Karena sahabat kita sudah melakukan baik dengan kita, maka kita juga harus menjadi kalyanamita yang baik buat dia juga. Mungkin ada waktu-waktu tertentu ketika dia lengah, dia mungkin ceroboh atau apa, kita menjadi sahabat yang mengingatkan dia. Sahabat yang mungkin bisa menjadi tumpuan, sahabat yang bisa menjadi ya pemberi nasihat lah. Yang kedua, melindunginya saat dia ya tadi lengah dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, tak meninggalkannya saat dia dalam kondisi sulit. Oke, karena memang dalam perjalanan kehidupan ini, dalam persahabatan, memang mungkin ada up and down ya, ada naik dan turun, maka dalam kondisi susah, ya kita tetap setia. Jangan sampai kita itu menjadi sahabat yang dalam susah, dalam kesenangannya saja, dalam susah-susah kita kabur, maka ini bukan ciri sahabat yang baik. Oke, yang selanjutnya mungkin saya bisa timpali dari catatan yang lain adalah mendorong dia untuk selalu melakukan kebajikan dan perilaku yang positif. Oke, ini salah satu ciri sahabat baik yang memang harus dikembangkan. Jadi, sahabat itu adalah hubungan timbal balik yang membuat kita itu terus bertumbuh. Dalam keyakinan dharma kita terus bertumbuh, dalam kehidupan sosial kita juga bertumbuh. Oke, karena apalagi kalau dalam lingkungan, misalnya saya karena banyak bergerak di aspek ke anak-anak remaja ya, baik anak SMA maupun anak perkuliahan yang fase mereka memang sedang fase di area sini. Saya bisa sedikit mengamati ketika seorang anak itu mampu bersahabat dengan baik dan ada seorang anak yang ya ini ya saya katakan terkadang saya tidak ingin katakan cari muka sih, tetapi dia ya kalau istilah ini fake gitu, fake friend ya, jadi sahabat yang palsu, sahabat yang ini hanya kelihatan manis di depan tapi di belakangnya tidak baik lah. Oke, baik teman-teman sahabat dalam dhamma, supaya kita ada jedanya, ada lanjutnya, saya ingin jeda kembali. Teman-teman sahabat dalam dhamma yang mungkin mendengarkan siaran ini dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumah, mungkin mendengarkan siaran ini via handphone ataupun apa ya, dalam perjalanan, semoga saya doakan perjalanan Anda lancar dan nanti bisa sampai rumah untuk istirahat atau berkumpul dengan keluarga itu ya sesuai dengan ini, sesuai dengan harapan. Oke, baik sahabat dalam dhamma, kita lanjutkan percakapan kita atau diskusi kita, sharing dhamma kita pada malam hari ini. Yaitu berkaitan kalyanamita lah ya, bersahabat dengan dharma, bukan dengan

ataupun menuangkan hal-hal yang mungkin terkadang kita itu simpan sendiri tapi tidak bisa. Karena memiliki sahabat, maka kita ya ini bisa sharing, bisa meminta pendapat dan lain sebagainya. Ini manfaat positif tentunya dalam bersahabat. Yang kedua, membantu perkembangan karakter dan kepribadian kita. Ya, saya sangat setuju dalam kata-kata ini. Karena saya sebagai seorang guru, terkadang saya bisa melihat bagaimana murid yang bersahabat atau berteman dengan dengan sahabat karibnya, biasanya mereka punya ciri memiliki kepribadian yang hampir sama. Kalau yang anak baik, misalnya dalam segi misalnya baik ini saya katakan akademik atau hal lainnya, biasanya mereka punya, oh ini kumpulnya sama circle ini. Yang kalau yang agak kurang baik, kumpul circle-nya sama yang kurang baik juga. Ya, makanya ada ungkapan kita bersahabat sesuai dengan frekuensi kita. Ya antara setuju dan tidak setuju, memang kenyataannya seperti itulah. Ketika saya seorang guru, ibaratnya saya melihat dari atas, lalu siswa-siswa atas ini saya analogikan, saya lebih dewasa, mereka lebih muda, maka ini gampang terlihat. Oke, yang ketiga, manfaat selanjutnya yang saya bisa sampaikan adalah mengurangi konflik batin dan rasa kesepian diri. Ya, tentu ini sangat benar ya, ketika kita punya sahabat, kita bisa menemukan teman curhat, menemukan teman berbagi, dan lain sebagainya. Dan ini yang penting nih, yang berkaitan manfaat. Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Sangat setuju. Ya, apalagi di sahabat ketika kita sudah dewasa, tentu bagian ini adalah bagian yang saya garis bawahi penting. Oke, saya pernah ingat bercerita kepada rekan mahasiswa di kampus ketika untuk memperoleh harapan wajar manusia lah di dunia ini. Harapan wajarnya apa sih setiap kita? Ya, kita semuanya ingin ya makmur, sejahtera, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita ingin ya memperoleh kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang baik di sosial masyarakat. Yang ketiga, kesehatan kita terjaga dengan baik dan bahagia. Maka dengan bersahabat, saya pikir ini harapan-harapan yang wajar ini bisa tercapai, atau harapan-harapan wajar ini ya bisa terwujud. Apalagi kalau kita bersahabatnya dengan dharma ya, dengan kebenaran, ada keinginan keempat yang rasanya akan terwujud juga. Karena kita memiliki sila dan kemoralan yang baik. Karena kita bersahabat dengan kebenaran dharma. Yaitu ketika kehidupan ini berakhir, semoga kita bisa terlahir dalam surga. Wah, maka berbahagialah Anda semuanya. Anda bahagia di kehidupan ini dan Anda juga bahagia di kehidupan selanjutnya. Ya, tentunya apalagi yang Anda cari. Berarti Anda bukan hanya tadi sendok di mangkuk sup yang tidak pernah mengerti rasa atau enaknya sup, tetapi Anda menjadi lidah yang menikmati bagaimana nikmatnya sup dharma kebaikan ini untuk kita resapi, dan nantinya kita menjadi kebahagiaan itu sendiri. Oke, selanjutnya karena waktunya ini masih cukup panjang sahabat dalam dharma, semoga masih stay kita bisa mendengarkan siaran ini. Lalu nanti mungkin kalau ada pertanyaan, semoga siaran ini disiarkan di media sosial ya. Jadi ini saya bisa katakan mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan ya sharing dharma yang lebih baik atau curhatan, ya saya bisa tanggapi dengan baik. Baik, karena berkaitan hubungan pasti selalu di sana ada tantangan yang harus kita jawab atau tantangan yang wajib kita hadapi. Anggap saja ini sebuah bagian dari hal yang wajar yang membuat kita bertumbuh. Ada istilah baik yang saya gunakan di percakapan saya sebelumnya, yaitu segala sesuatu memang ada hal yang tidak enak, tetapi kita jadikan itu sebagai growing pain kita. Jadi penderitaan yang membantu kita bertumbuh. Jadi dalam bersahabat, misalnya muncul kesalahpahaman atau konflik yang ya tidak penting atau apa,

Itu bagian sebagai kita untuk ini mengerti sahabat karakter karakter sahabat kita bagaimana. Oh, teman kita itu terkadang gak suka nih kalau kita ledekin dia atau kita suka apa jailin dia. Maka kita jadi paham karena sahabat kita tidak suka kita jailin, maka jangan jail. Atau oh, sahabat kita itu kalau ngomong itu agak pelan, tidak cepat-cepat, maka kita bisa menjadi pribadi itu. Yang selanjutnya mungkin tantangannya adalah ketika ada ego, iri hati, ataupun emosi yang terkadang timbul dari ya hubungan yang ya ini ya apa kesalahpahaman. Maka kita juga bisa belajar dari bersahabat untuk mengatasi ego kita, mengatasi hal-hal negatif yang mungkin muncul dari persahabatan. Oke, karena dengan bersahabat kita jadi bisa merefleksikan diri kita sendiri. Oh, rupanya saya tuh orangnya cukup egois ya. Saya tuh orangnya cukup kasar kalau berbicara ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya Anda bisa memperbaiki diri Anda menjadi lebih baik lagi. Oke, baik sahabat dalam dhamma, sebagai bagian karena ini memang apa? Karena untuk siaran radio, semoga ada hal yang bisa kita ambil. Di awal saya katakan kalau dalam konsep Buddhis bersahabat itu ya ungkapan yang paling populer adalah kalyanamita, yaitu bersahabat karena memang ya ini sahabat baik, yang sahabat yang membantu kita bertumbuh dalam dharma, dalam kebijaksanaan. Sahabat yang membantu kita berpraktek sila samadhi. Sahabat yang membantu menumbuhkan kebijaksanaan kita. Oke, di bagian penutup tentang apa, karena kita berbicara bersahabat menjadi sebagai latihan moral dan spiritual, bersahabat menjadi sarana melatih meditasi cinta kasih kita. Ya, saya setuju lah pastinya. Memang ketika kita melakukan apa, ya hubungan interaksi dengan orang lain, ya pastinya yang diharapkan adalah kita itu bertumbuh dalam kepribadian kita. Tadi kalau dalam ungkapan di depan di awal, semoga kita bukan seperti apa sendok atau orang bodoh yang tidak pernah mengerti rasa nikmatnya sayur atau dharma. Karena kita bersahabat dengan seseorang yang bijaksana dan baik, maka kita bisa mengerti dharma jauh lebih baik lagi. Bisa mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ajaran ini ya saya tunjukkan bukan hanya untuk murid-murid saya di sekolah dan kampus, tetapi mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan siaran ini, ketika kita bersahabat tentu ada nilai-nilai dasar yang wajib kita jaga dan tanamkan. Berkaitan kejujuran, kesetiaan, empati, saling menghormati perbedaan. Karena dalam prakteknya memang dalam lingkungan masyarakat, ya semoga kita tidak hanya ingin dominan sendiri lalu yang lain hanya sebagai penonton. Itu saya tidak suka ya. Memang dalam circle bersahabat atau lingkungan, baik ya lingkungan sekolah, kantor ataupun dimanapun, memang biasanya ada seseorang tipe dominan ataupun ada seseorang yang hanya tipenya follower, mengikuti saja. Tetapi ketika kita sudah mengerti dharma, kalau memang mungkin kita punya watak carita yang lebih dominan, kita bisa rem karena kita tahu, oh rupanya hal jelek sudah muncul dalam diri kita. Maka kita bisa tahan dulu. Kalau belum muncul ya jangan dimunculkan, apalagi itu negatif. Tapi sebaliknya nih, kalau kita berbicara hal yang positif, karena kita sudah menjadi murid Buddha yang baik, kita tahu usaha benar. Kalau sifat baik belum muncul dalam diri kita, maka kita wajib munculkan. Oke? Kalau sifat baik sudah muncul. Tapi kalau belum muncul, ya segera kita munculkan. Oke, baik sahabat dalam dhamma, mungkin cerita rangkaiannya yang bisa saya sharingkan dalam topik hari ini tuh itu berkaitan bersahabat dengan dharma, kebenaran, bukan dengan drama, kepalsuan. Semoga kita bisa menjadi sahabat dalam dharma, kita bisa menjadi seorang kalyanamita. Kita menjadi seorang yang ya penolong buat kita. Penolong buat kita, teman kita, dan ya lingkungan kita.
sahabat yang bisa menjadi sahabat yang baik di waktu senang dan susah, sahabat yang selalu bisa memberikan anjuran yang baik, dan sahabat yang bisa menjadi rekan yang baik, ya, seperti sahabat atau empat kebaikan yang dikembangkan Hatta Kalawaka. Ucapannya ramah, jujur, perilakunya menyenangkan, suka memberi, dan lain sebagainya. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ketika nanti mungkin kita ada kelas offline atau langsung kita bisa berdiskusi jauh lebih panjang. Baik, sebagai penutup, izinkan mari kita menutup pertemuan ini dengan mengucapkan doa yang sangat baik, yaitu Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.

0: Kan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Udara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar, senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa Anda kembali di edisi Selasa yang panjang, yang akhirnya sampai juga di ujung harinya. Setelah seharian ditemani cuaca cerah ya, aktivitas padat juga, jalanan rame, rutinitas yang silih berganti. Sekarang waktunya kita santai ya, menikmati malam yang mungkin sudah mulai tenang. Untuk Anda yang baru pulang kerja, masih di perjalanan, atau yang sudah santai juga di kamar masing-masing, atau masih terjaga menyelesaikan aktivitas malam ini ya, hingga nanti tengah malam kita akan temani Anda di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Rangkaian segmen kita akan awali dengan hadirnya Ngobras, ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan segmen kedua Ragam Budaya. Tema koleksi lagu-lagu Pasombo Sihol ya, lagu Batak yang kita hadirkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sajian segmen ketiga akan ada Sandiwara Radio, lalu ditutup dengan Ruang Rindu, koleksi format lagu Indonesia era tahun 2010 sampai dengan 2010 yang nanti kita akan mainkan playlistnya untuk hadir di segmen terakhir ya. Sebagai segmen pembuka, nanti kita akan kenali satu profil dari komunitas saudara pendengar yang tampaknya demam sepak bola Piala Dunia ini juga menghidupkan lapangan kampung dan komunitas digital Indonesia, pendengar. Karena di banyak kota di Indonesia, Piala Dunia nggak pernah benar-benar hadir lewat stadion megah, tapi datang lewat layar proyektor di lapangan RW, suara komentator dari warung kopi, dan juga anak-anak yang mendang bola plastik sampai malam ya. Dan tentu semakin terasa, nanti kita akan hadirkan informasi atau profil dari komunitas tersebut untuk hadir di segmen pembuka di Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Sesaat lagi akan hadir di segmen pembuka kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara playlist juga sudah siap kita putarkan untuk senantiasa menjaga mood Anda dan menikmati suasana malam ini bersama Pro 1 RRI Bogor.

FIFA World Cup 2026, saudara pendengar, geliat itu mulai terasa kembali dan kita larut ya akan ke besaran dari sebuah perhelatan yang senantiasa dinanti ya. Dan bedanya kali ini bukan hanya soal menonton pertandingannya saja, ada sesuatu yang tumbuh dari bawah, dari komunitas kecil, lapangan kampung, dan juga gerakan sepak bola rakyat yang perlahan kembali hidup pendengar. Dan gerakannya itu sederhana, yaitu Festival Sepak Bola Rakyat begitu ya. Adalah GRHA Gemah Nusantara yang menyelenggarakan festival menyambut Piala Dunia juga. Ada sebuah turnamen amatir usia muda yang digelar di beberapa kota di Indonesia yang tentu menggait juga kelas usia U15 sampai dengan U18 ya. Jadi memang ada aktivitas menarik juga di dalamnya pendengar, di mana Festival Sepak Bola Rakyat ini tidak ada tiket mahal, tidak ada VIP lounge ya, yang ada justru hal-hal yang lama hilang dari sepak bola modern yang sekarang tentu semakin dekat dengan konsep festival sederhana tapi kuat begitu ya, menyentuh komunitas lokal yang mengadakan turnamen usia muda, coaching klinik, kemudian diskusi sepak bola, nonton bareng, hingga podcast ke komunitas langsung begitu dari lapangan. Bahkan beberapa kota juga menghadirkan mini exhibition ya mengenai sejarah Piala Dunia dan juga budaya supporter Indonesia. Dan festival ini tidak dibangun oleh federasi besar saja, banyak digerakkan oleh komunitas independen ya, yang berasal dari kelompok pecinta bola kampung, media lokal, kreator sepak bola, kemudian juga komunitas futsal misalnya, hingga Karang Taruna saudara. Dan mereka sadar satu hal, kalau Piala Dunia selalu memiliki efek domino ya. Jadi saat dunia sibuk membicarakan stadion futuristik dengan pemain bintang-bintang ya, kampung-kampung justru mulai sibuk juga memperbaiki gawang bambu mereka sendiri ya. Anak-anak kembali bermain bola di sore hari, orang tua juga mulai mau datang ke lapangan ya. Bahkan beberapa lapangan yang lama terbengkalai ini mulai dipakai rutin. Dan ini sebuah fenomena menarik karena sepak bola Indonesia selama bertahun-tahun terasa terlalu jauh dari rakyat kecil. Banyak orang hanya jadi penonton layar kaca, sedikit yang benar-benar punya ruang bermain ya. Dan tentu festival ini mencoba membalikkan keadaan. Dan di beberapa daerah coaching klinik juga dilakukan bukan oleh pelatih terkenal, melainkan mantan pemain lokal misalnya, yang dulu nyaris terlupakan. Mereka berbagi pengalaman kepada anak-anak yang bahkan belum pernah menonton pertandingan langsung di stadion. Dan justru disitulah kekuatannya, sepak bola kembali terasa manusiawi ya. Dan Piala Dunia mungkin dimainkan di stadion miliaran dolar, tapi semangatnya seringkali lahir dari lapangan tanah gitu, di gang-gang kecil. Dan Festival Sepak Bola Rakyat ini menunjukkan sepak bola terbaik bukan selalu yang paling mahal, melainkan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari saudara. Dan dari situlah kebersamaan muncul kembali, berangkat dari sepak bola yang menyatukan. Nanti kita akan masuki ke hal yang lebih dalam saudara, karena biasanya dari nobar ke konten lahir juga komunitas digital bola. Nanti kita akan telusuri di profil komunitas yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Status juara bertahan, misi mempertahankan trofi emas, timnas Argentina resmi menapakkan kaki di tanah Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Lionel Scaloni, tim Tango mengemban beban sejarah untuk meraih gelar dunia keempat mereka. Momentum kebangkitan di Qatar 2022 telah bertransformasi menjadi mentalitas pemenang yang tak tergoyahkan. Sang kapten Lionel Messi menegaskan bahwa kekuatan terbesar mereka saat ini adalah keharmonisan. Setiap orang memberikan yang terbaik demi tim, ujarnya penuh optimisme. Scaloni juga telah meracik formula sempurna, kombinasi pengalaman dan darah muda. Benteng pertahanan masih dikawal Emiliano Martinez dan duet tangguh Romero Lisandro Martinez. Di lini tengah, motor serangan Enzo Fernandez dan juga Alexis McAllister siap menyuplai bola bagi ketajaman Julian Alvarez serta Lautaro Martinez ya. Dan jangan lupakan barisan talenta muda masa depan seperti Nico Paz, Valentin Barco yang memberikan kedalaman skuad luar biasa. Argentina tidak hanya datang dengan nama besar, tapi dengan kesiapan fisik dan juga taktik yang lebih matang. Meski dijagokan di grup G melawan Aljazair, Austria dan juga Yordania, kewaspadaan tetap menjadi kunci. Misi mempertahankan gelar kini dimulai. Akankah tarian terakhir Messi berakhir dengan angkat piala lagi? Kita akan saksikan bersama di Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saat ini judulnya adalah Ingin Kumiliki ya. Dan versi Tofati Meiska kami hadirkan untuk Anda, mengantarkan kita di menit 42 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bogor malam ini menghadirkan Ngobras, ngobrol seputar komunitas saudara ya. Komunitas yang tampaknya memang muncul saat euforia Piala Dunia yang sudah mulai terasa saudara. Jika fans bola biasa kumpul di warung kopi, saat ini juga banyak area kumpul lainnya, termasuk di dunia maya, berkumpul di timeline misalnya. Dan Piala Dunia generasi baru tidak hanya berlangsung di stadion ya, tapi juga di beberapa platform, saudara pendengar. Katakanlah Discord, X, Twitter ya, dan juga kolom komentar yang gak pernah tidur. Karena di era digital, supporter ini gak lagi sekedar menonton pertandingan, menciptakan budaya baru ya, dan komunitas bola Indonesia menjadi salah satu yang paling berisik katanya. Sekaligus paling kreatif ya di internet ya. Selama beberapa tahun terakhir, komunitas digital fans bola ini berkembang sangat cepat ya. Akun-akun fanbase juga tumbuh seperti media sendiri. Ada yang fokus membuat analisis taktik, ada meme pertandingan, kemudian juga reaction video, ada juga live watch along ya, sampai war statistik antar fans juga ada tuh. Dan yang menarik, komunitas ini tidak hanya punya markas fisik tetap, mereka hidup dari algoritma dan interaksi harian ya. Misalnya di Discord nih, banyak komunitas yang mengadakan nobar virtual, fantasy league, ada diskusi transfer pemain ya, bahkan voice room saat pertandingan berlangsung ya. Terus juga ada fenomena football creator yang mulai mendominasi. Anak-anak muda membuat konten, baik itu prediksi skor, ranking pemain, sejarah Piala Dunia, terus juga ada edit sinematik ya, hingga komedi sepak bola absurd yang justru viral. Dan budaya meme juga menjadi bahasa baru supporter nih. Kekalahan tim besar itu bisa berubah menjadi template candaan nasional hanya dalam hitungan menit. Dan di balik semua keramaian tadi, ada hal yang lebih besar. Komunitas digital yang membuat sepak bola juga terasa lebih partisipatif begitu ya. Dan fans bukan lagi penonton pasif, tapi ikut membentuk narasi pertandingan. Satu momen diving misalkan ya, dari pemain itu bisa jadi bahan debat selama beberapa hari. Satu gol last minute itu bisa juga berubah menjadi konten ribuan video ya. Dan menjelang Piala Dunia, fenomena ini diprediksi semakin besar karena FIFA sendiri mulai serius masuk ke ekosistem digital, saudara. Live creator partnership, konten vertical video, ada interaksi real time juga, hingga pengalaman fans berbasis media sosial. Dan banyak anak muda sekarang memang lebih sering mengenal pemain lewat edit video daripada siaran TV-nya ya. Tapi justru disitulah sepak bola menemukan bentuk barunya. Kalau dulu sepak bola menyatukan orang di tribun stadion, dan hari ini ia menyatukan jutaan orang lewat layar kecil di genggaman tangan ya. Dan komunitas digital bola juga mungkin terlihat gaduh, penuh meme dan sering absurd, tapi di balik semua itu ada kebutuhan yang sama seperti dulu. Kita ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu itu, saudara pendengar. Dan sepak bola sekali lagi berhasil melakukannya. Nanti kita kembali, masih ada 10 menit ke depan kebersamaan kita untuk ngobrol seputar komunitas.

Era di Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar. Walaupun kita sempat bermimpi untuk bisa menjadi salah satu peserta ya di Piala Dunia, saudara pendengar, selangkah lagi padahal saat itu ya. Tapi kita tunggu lagi lah, semoga di lain waktu kita bisa mewujudkan mimpi tersebut, saudara pendengar, dan menjadi bagian di perhelatan terbesar ajang sepak bola dunia, Piala Dunia 2026, yang tentu di setiap gelarannya selalu punya cara unik untuk menghidupkan suasana, bukan hanya di stasiun megah ataupun layar TV raksasa, tapi juga di tempat-tempat sederhana ya, lapangan kampung, warung kopi, tongkrongan, nobar, sampai ruang digital yang rame sama perdebatan antar fans. Dan menjelang FIFA World Cup 2026, geliat itu mulai terasa kembali di tanah air ya. Dan kali ini semangat sepak bola tidak hanya hadir lewat pertandingan dunia, melainkan lewat tumbuhnya komunitas-komunitas akar rumput yang menghidupkan sepak bola dari bawah. Dan tentu lewat gerakan Festival Sepak Bola Rakyat ya. Dan kita apresiasi hal tersebut. Dan di sisi lain, kami Radio Republik Indonesia juga turut menjadi media broadcast resmi yang menyiarkan FIFA World Cup 2026 yang menghadirkan atmosfer pertandingan dunia lebih dekat ke masyarakat Indonesia. Karena bagi banyak orang, suara siaran pertandingan bukan sekedar informasi, tapi menjadi bagian dari nostalgia, kebersamaan, pengalaman kolektif yang selalu melekat di setiap perayaan sepak bola dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan di atas lapangan, melainkan tentang bagaimana sepak bola ini mampu membuat orang-orang merasa berada dalam rumah yang sama, meski berasal dari tempat yang berbeda, saudara pendengar. Itu dia segmen pembuka kami, ngobrol-ngobrol seputar komunitas. Sebelum nanti kita akan beranjak ke segmen berikutnya, akan hadir di ragam budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
2: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
1: Oke, satu langkah dulu deh.
2: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Salam budaya Horas, saudara pendengar. Senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa di segmen Ragam Budaya Pasombu Sihol, koleksi lagu-lagu khas Sumatera Utara yang menjadi format di setiap Selasa malam, saudara. Bersama-sama menikmati indahnya alunan lagu-lagu Batak ya, dan hangatnya cerita kampung halaman hingga beragam informasi budaya yang menjadi kekayaan tanah Batak dan juga Sumatera Utara. Yang ingin bergabung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, beratensi dan merequest komposisi lagu-lagu tema ragam budaya ini, Anda bisa gabung di layanan WhatsApp Pro 1 di 08 1 5 4 200, saudara pendengar. Oke, kita lanjut ke koleksi lagu lainnya untuk hadir menemani Anda di Ragam Budaya Pasombu Sihol.

Sihol ya. Ragam budaya yang hadir tiap Selasa malam. Dan musik Batak kembali mendapat panggung istimewa lewat gelaran Samosir Music International 2026 yang akan berlangsung di tanggal 2 hingga 4 Juli mendatang ya, di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Jadi festival ini menjadi ruang pertemuan antara budaya tradisional dan juga sentuhan musik modern melalui kolaborasi musisi lokal, nasional hingga internasional. Dan yang membuat festival ini menarik, lagu-lagu Batak akan dibawakan dalam berbagai genre ya, mulai dari aransemen orkestra, pop hingga perpaduan musik etnik kontemporer. Dan tidak hanya berhenti di konser musik, acaranya juga menghadirkan panortor komunitas yang menampilkan kekayaan tari dan juga budaya khas Batak di tengah suasana alam Danau Toba yang ikonik, saudara. Dan tentu Samosir Music Fest International 2026 ini menjadi bukti jika musik Batak tidak lagi hanya hidup di pesta adat ataupun acara keluarga saja, tapi mulai menemukan panggung global yang lebih luas ya. Dan festival ini juga budaya Batak diperkenalkan kepada generasi muda serta wisatawan ya, sebagai bagian dari identitas Indonesia yang terus berkembang tanpa kehilangan akar tradisinya, pendengar. Nanti kita kembali dengan membacakan beberapa atensi yang masuk ya. Dan sementara koleksi lagu lainnya juga masih akan terus hadir di segmen ini hingga tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat di Pasombusi Hall.

Tahukah Anda, ada sebuah jalur laut yang ukurannya tidak terlalu lebar, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi perekonomian dunia. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Lokasinya menjadi penghubung penting antara Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Menariknya, pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya memiliki lebar sekitar 39 km. Meski terlihat sempit, jalur ini justru menjadi salah satu rute paling vital bagi perdagangan energi dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dari negara-negara kawasan teluk melintasi Selat Hormuz. Minyak tersebut kemudian dikirim ke berbagai wilayah, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Karena perannya yang sangat penting, situasi keamanan di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Jika terjadi gangguan pelayaran atau ketegangan politik di sekitar Selat Hormuz, dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi global. Selain menjadi jalur utama pengiriman minyak, Selat Hormuz juga ramai dilalui kapal-kapal kargo internasional. Tak heran, jika kawasan ini disebut sebagai salah satu titik paling strategis dalam jalur perdagangan laut dunia.

0: Kilas Berita.
1: Dengar kembali kami hadirkan Kilas Berita. Badan Geologi resmi menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga terhitung sejak Selasa 12 Mei 2026. PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria menyebut peringatan ini didasari tingginya aktivitas gempa vulkanik dalam serta adanya suplai magma kuat menuju sistem gunung api. Data tilmeter juga menunjukkan tren inflasi atau peningkatan tekanan pada tubuh gunung. Pola ini dinilai sangat mirip dengan fase awal sebelum erupsi besar pada tahun 2024 dan 2025 silam. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Wilayah terdampak seperti Desa Boru hingga Dulipali diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra. Selain ancaman abu vulkanik, warga di sepanjang aliran sungai juga dihimbau waspada terhadap potensi banjir lahar dingin jika terjadi hujan lebat di puncak gunung.
0: Kilas Berita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pasombu Si Hall, saudara pendengar. Satu hal yang tampaknya menjadi pengingat terlebih di tengah gempuran gaya hidup pragmatis ya, masyarakat Simalungun ini memiliki rahasia kuno yang tetap relevan hingga saat ini. Namanya Habonaron Dobona, saudara, yang secara harfiah berarti kebenaran adalah pangkal. Falsafah yang menegaskan bahwa kebenaran bukan cuma tujuan akhir, tapi harus menjadi fondasi awal dari setiap langkah kita, baik di politik, ekonomi, maupun sosial, sudah ditetapkan sebagai falsafah daerah sejak tahun 1960, nilai yang menjadi cerminan karakter yang jujur dan juga adil ya. Namun di abad ke-21, tantangannya nyata, globalisasi dan juga hedonisme. Dan menariknya, buku karya Aaron Damanik menyebut Habonaron Dobona ini sebagai virus mental positif ya, yang artinya integritas bukan penghambat kesuksesan, melainkan energi untuk berprestasi dan juga membangun masyarakat yang berkeadilan. Seolah dunia boleh berubah, teknologi boleh melesat, tapi tanpa kebenaran, kemajuan hanya akan membawa krisis, saudara. Habonaron Dobona mengingatkan kita untuk melangkah jauh ke depan, kita harus punya pijakan yang benar di awal, pendengar. Baik, terima kasih juga yang sudah menyapa. Beberapa di antara rekomendasi lagunya sudah kami kabulkan. Tersisa 10 menit ke depan kebersamaan kita, saudara. Salah satu yang direkomendasikan adalah lagu berjudul Si Gulempong. Yang satu ini dinyanyikan oleh Ervina Simarmata featuring bersama Vicky Sianipar untuk kami hadirkan di Ragam Budaya Pasombu Si Hall, pendengar.

31 RRI Bogor tak terasa kebersamaan kita di segmen Ragam Budaya Pasombu Sihol malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah setia menemani, menikmati lagu-lagu Batak dan juga menyimak ragam budaya, cerita hangat dari Sumatera Utara malam hari ini. Semoga setiap lagu yang hadir bisa melepas rindu, menghadirkan kenangan dan menambah cinta kita pada budaya Nusantara, saudara. Sebelum saya pamit, saya ucapkan selamat malam juga untuk Tenina Said dan juga Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Lagunya mohon maaf tidak bisa kita putarkan, entah kenapa ini pesannya agak telat masuk di pesan WhatsApp kami ya. Tapi ya, nanti kita akan hadir kembali untuk melanjutkan

Bersamaan kita masih tersisa dua segmen lainnya. Akan hadir Sandiwara Radio ya, kemudian juga Ruang Rindu. Menjadi segmen akhir nanti kita akan hadirkan dan temani Anda hingga tengah malam nanti. Terima kasih, salam budaya Horas, tetaplah bersama kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Dengan perut satu RRI Bogor, tibalah kita saatnya untuk menghadirkan segmen ketiga Sandiwara Radio. Kisah yang berbeda setiap malamnya kami hadirkan untuk edisi kali ini. Produksi dari RRI Gorontalo, saudara, berjudul Toga dan Sebuah Nama. Bagaimana kisahnya? Kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Masuk.
2: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
1: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
2: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
1: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
2: Pendiam?
1: Lebih menyimpan rindu.

0: kamu benar-benar harus pergi.
1: Iya, Bira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Bira. Tetapi, aku akan kembali. Aku janji, Bira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Rio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Oh, tapi maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah.
2: Oh tidak, nama itu benarkah? Benarkah dia Satrio?

0: Ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak? Dosen Sofia ini lain dari yang lain. Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak, bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak, seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
1: Ibu...
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
1: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau, demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
1: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
3: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kembali kami hadirkan segmen Ruang Rindu. Saudara, adalah komposisi lagu-lagu untuk kita bernostalgia, menyusuri kembali koleksi lagu-lagu Indonesia ya, era tahun 2000 hingga 2010. Saudara pendengar, menemani waktu santai Anda dengan koleksi lagu-lagu yang mungkin saja bisa menjadi menjadi bagian dari cerita masa lalu ya, entah itu kisah cinta pertama, perpisahan, hingga momen-momen sederhana yang mungkin masih tersimpan rapi di ingatan Anda, saudara. Dan hadir menghidupkan kembali di memori tersebut dan berinteraksi bersama kami di WhatsApp Pro 1 ya, nomornya masih sama 08 1 5 4 200, dan jangan lupa formatnya, ketik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke nomor tadi, saudara. Lanjut kembali ke playlist lainnya untuk Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor.

0: hadir sebagai bahasa universal untuk berkomunikasi di segala lapisan masyarakat. Lagu di Indonesia tidak melulu hanya soal cinta dan kegalauan, tapi juga tentang nasionalisme persatuan Indonesia. Lagu apa sih yang kamu tahu?
1: Lagu Garuda di Dadaku by Netra.
2: Bendera dari band Coklat.
3: Lagunya Meraih Bintang Via Valen.
0: Lebih dari itu, Indonesia memiliki segudang lagu nasionalisme yang bisa membangkitkan semangat juang kita.

Dalam Negeri Sendiri menjadi sajian playlist yang kami hadirkan era tahun 2000 sampai 2010 yang menjadi format hingga tengah malam nanti untuk menemani istirahat Anda, saudara. Kang Denny di Cilubang ya, tadi lagu Niji jangan lupakan sudah kita mainkan. Salam spesial untuk Kang Egi Cagur, Kang Kelvin, dan untuk semuanya aja deh katanya. Makasih RRI, selamat bertugas. Terima kasih juga. Selamat malam untuk Tenina Said ya di ATS. Kali ini requestannya Chris Patti, Itu Bukan Aku. Kalau gak ready boleh dari Peter Pan yang mungkin nanti katanya. Terima kasih, sami-sami. Ibu Siti Aryati di Ciwaringin juga kali ini requestnya Setiap Detik dari Hijau Daun untuk Kang Arul. Terima kasih, selamat malam juga. Baik, satu informasi kali ini kita sampaikan, menyoroti sebuah wacana kebijakan yang tengah menjadi perbincangan hangat nih di Jawa Barat, di mana Gubernur Deddy Mulyadi baru saja melontarkan sebuah gagasan yang cukup disruptif nih terkait masa depan pajak kendaraan kita. Yang mana gagasannya adalah menghapus pajak kendaraan bermotor atau PKB dan beralih sepenuhnya ke sistem jalan berbayar. Ini merupakan pendekatan yang mengedepankan prinsip user pay principle ya. Jadi logikanya Anda hanya membayar saat infrastruktur jalan tersebut digunakan. Kalau kendaraan hanya terparkir di garasi, tentu nggak ada beban pajak yang perlu ditanggung. Besaran tarifnya juga direncanakan akan sangat proporsional, dihitung berdasarkan bobot kendaraan yang melintas. Dan KDM memberi catatan penting sebelum skema ini dieksekusi. Jadi standar pelayanan jalan di Jawa Barat harus meningkat drastis begitu. Dari kualitas aspal yang prima, drainase yang fungsional, hingga integrasi sistem pengamanan CCTV ya, dan juga tim medis yang siap siaga di sepanjang jalur provinsi. Jadi wacananya tengah dikaji secara mendalam bersama para akademisi dan juga pakar transportasi, dan ini tentu menjadi langkah berani untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan berkeadilan di tengah transisi kendaraan listrik saat ini, saudara. Dan sejauh mana efektivitasnya nanti ya bagi mobilitas kita, tentu kita akan nantikan perkembangan kajian tersebut, saudara. Oke, kita lanjut kembali dengan kabar-kabar berikutnya. Namun sebelum itu, tentu saja komposisi lagu ini masih akan terus kami hadirkan di Ruang Rindu, saudara.

Sambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kembali di catatan emas sepak bola dunia bersama saya Nasrullah Alwi, saudara. Bicara soal Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tapi tentang momen ajaib yang menolak untuk dilupakan waktu. Dan hari ini kita kembali ke Chili tahun 1962. Jadi di tengah dominasi Uni Soviet yang saat itu diperkuat kiper legendaris Lev Yashin, seorang gelandang Kolombia bernama Marcos Coll melakukan sesuatu yang hingga detik ini belum pernah terulang lagi di panggung tertinggi FIFA. Menit ke-68 dari sudut lapangan, Coll melepaskan sepak pojok yang melengkung indah dan ini menjadi sebuah gol olimpiade. Bola tersebut meluncur langsung ke gawang, mengecoh sang Black Spider dan membuat seisi stadion terperangah. Bukan sekedar gol indah, dan aksi Coll ini menjadi ruh kebangkitan Kolombia yang tertinggal 4-1 hingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Sebuah mahakarya yang lahir dari perpaduan presisi, angin dan keberanian untuk menantang kemustahilan. Marcos Coll mungkin telah tiada pada 2017 silam, namun sejarah mencatat namanya dengan tinta emas sebagai satu-satunya pencetak gol olimpiade dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah pengingat bagi kita bahwa di tengah dominasi raksasa, satu momen kecerdasan bisa mengubah segalanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jadi pengen lanjut S2 deh.
1: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
2: Pasti perempuan. Belok ke kanan, sabar, tapi sen ke kiri.
3: Mau belok, sabar banget.
4: Idi, jadi perempuan cengeng amat. Manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.

memainkan Leto kali ini sampai nanti, sampai mati, saudara pendengar ya. Saat ini sudah di menit berapa ya? Menit 15 lepas dari pukul 11 malam. Selamat bergabung untuk anda yang baru saja stay tune, saudara. Dan pendengar, kali ini kita juga mengundang saat anda ingin mencurahkan sebuah aduan ya, terkait mungkin merasa buntu saat menghadapi kendala pelayanan publik ya, atau mungkin ada keresahan di lingkungan sekitar yang rasanya perlu segera mendapat solusi namun bingung harus bicara sama siapa ya. Jangan dipendam sendiri, karena suara anda adalah langkah awal perubahan. Itulah mengapa Halo RRI hadir di ruang dengar anda, program yang bukan sekedar ruang curahan hati sebetulnya, melainkan jembatan aspirasi yang mempertemukan laporan anda mulai dari persoalan sosial hingga birokrasi langsung dengan narasumber yang berwenang. Dan tentu aduan anda tidak hanya berhenti di telinga kami, tapi kami kawal hingga mendapat respon yang nyata. Berpartisipasinya juga lebih mudah di program Halo RRI. Bergabung melalui sambungan telepon 02518312450, pesan singkat WhatsApp ya, berisi aduan anda, atau lebih ringkas lagi silakan gunakan voice note ya, namun kuatkan dengan foto maupun video atas laporan anda. Dan fitur live chat di aplikasi RRI Digital juga bisa anda manfaatkan, dan bisa juga DM ke akun resmi Instagram kami @pro1rribogor. Saudara, jangan tunggu lagi, kami jadikan program tersebut untuk menjadi langkah interaksi dan menanti solutif atas permasalahan yang anda kirimkan di program Halo RRI yang hadir 3 kali dalam sepekan ya, hari Senin, hari Rabu, dan juga Jumat setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, ini kita lanjut kembali ke playlist berikutnya. Saya mainkan, ini rekomendasi dari Kang Agus di Bogor yang merequest lagu Jikustik dengan puisi. Ini dia lagunya.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Ah, begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

giliran koleksi lagu yang di request oleh Tesiska ya. Coklat dengan jauh saudara. Dan yang nunggu dibacain, kali ini kita sapa Kang JPS di Pelabuhan Ratu, Desa Cibodas ya. Request lagunya Sandaran Hati dari Leto. Tapi mohon maaf, Leto tadi sudah kita mainkan dengan lagu atau judul yang berbeda. Untuk semuanya aja yang lagi nyimak di Ruang Rindu, spesial untuk yang siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan kita masih ada beberapa waktu ke depan untuk terus kami putarkan koleksi lagu lainnya, hanya di Ruang Rindu Pro 1 RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sempurna sudah rangkaian segmen hadir di 4 jam kebersamaan kita, saudara pendengar. Sedari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, alias tengah malam, waktunya kita berpisah. Dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan untuk edisi hari ini, Selasa hari ke-12 di bulan Mei tahun 2026, saudara. Waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 12 Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Edisi Rabu tanggal 13 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya pagi hari ini, dan tentunya siap menjalani aktivitas kegiatan Anda hari ini pendengar. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor pagi ini menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami buka dengan segmen Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6. Dan tepat pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi RRI Bogor pendengar untuk memberikan informasi kepada Anda di pagi hari. Dan dilanjutkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta ya. Dan dilanjutkan tepat pukul 8 nanti kami hadirkan Dialog Bogor pagi ini Asta Cita pendengar, menghadirkan narasumber tentunya yang berkompeten di bidangnya ya, dan membahas isu-isu hangat yang memang layak diperbincangkan untuk memberikan informasi kepada Anda pendengar. Dilanjutkan hari Rabu spesial ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan segmen Halo RRI ya. Kami terima laporan Anda dan kami tampung pertanyaan, aduan, keluhan Anda, dan pada akhirnya nanti kami akan menjembatani kepada dinas terkait untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dan Mutiara Pagi. Kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad ZA dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

0: Pendengar lepas pukul 5 lewat 22 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlis. Pendengar, topiknya mengenai hikmah wudu. Kami hadirkan hingga jelang pukul 6, dilanjutkan dengan Warta Berita Pagi RRI Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menikmati keimanan, keislaman, ketakwaan kita masih terpelihara, dan inilah yang akan menyelamat kita dunia dan akhirat, yaitu keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan hal yang paling mendasar di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita, yaitu berwudu. Berwudu menurut fikih, terutama Imam Syafi'i, itu rukunnya ada 6 menurut fikih, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah muka. Kemudian basuh juga tangan, ilal marofik, sampai ke 2 sikutnya. Wamsahu biru'usikum, kemudian usap juga kepala, tempat tumbuh rambut kita. Warjulakum, dan harus mencuci kaki, ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika wudu. Yang pertama adalah membasuh muka. Muka kita harus basuh sampai di dalam kitab fikih itu atasnya tempat tumbuh rambut. Kalau orangnya botak, itu harus dikira-kira sajalah, dikira-kira tempat tumbuh rambut itu di sini, bawahnya itu sampai ke dagu, kirinya dan kanan sampai ke anak telinga, itu semuanya harus tersapu oleh air wudu. Kemudian turun ke bawah tangan, sampai ke 2 sikutnya, kemudian lagi naik lagi ke atas, yaitu tempat tumbuh rambut kepala kita, kemudian kaki. Itu ada 4. Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya menentukan bahwa yang kita lakukan selain itu hukumnya sunat. Ada berkumur, ada menghisap air, istinsyak, ada madmadah, kemudian telinga kita harus cuci, kemudian 3 kali dari sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Itu hukumnya menurut para ulama hukumnya sunat. Sehingga kalau itu ditinggalkan, seperti dalam keadaan saum, kita tidak berkumur, khawatir ada air yang masuk, maka itu boleh ditinggalkan. Menghisap air, khawatir masuk juga ke hidung, sampai ke tenggorokan terasa itu, maka ketika kita berpuasa, boleh kita tinggalkan. Itu hukumnya sunat. Tapi ada yang menyatakan bahwa kalau Rasulullah melakukan itu, maka itulah yang harus kita lakukan. Para pemirsa yang berbahagia, itu barangkali sebagai gambaran fikihnya. Tetapi kalau kita kembali mengurut ke awal, apa itu wudu? wudu itu adalah salah satu persyaratan ketika kita mau ibadah, terutama sholat, maka kita harus berwudu dulu, karena kita harus ketika kita mau sholat itu harus bersih, harus suci dari tiga hal. Pakaian kita harus bersih, harus suci, badan kita harus suci, harus bersih, kemudian tempat kita sholat, sajadah kita juga harus bersih, harus suci. Maka itulah yang diajarkan oleh Islam adalah tentang kesucian, dan ini termasuk toharoh, termasuk bersuci. Para pemirsa yang berbahagia, namun saya ingin melihat dari sisi hikmahnya, fadailnya, fadilahnya. Apa keistimewaan wudu itu? Wudu bisa menjadikan satu kewajiban bagi kita. Saya, di dalam kitab fikih itu tidak ada wudu sunat, tidak ada wudu wajib. Tapi kalau diurutkan kepada pekerjaan yang akan dilakukan setelah wudu, itu bisa wudu menjadi wajib. Ada di dalam usul fikih dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu itu akan menentukan sahnya sempurnanya satu kewajiban. Kewajiban itu tidak akan sah kecuali oleh perkara itu. Maka perkara yang dimaksud adalah sebagai kewajiban. Seperti mau sholat, tidak sah sholatnya. Tidak sempurna, tidak sah sholatnya. Kecuali harus dia berwudu dulu. Jadi wudu adalah satu kewajiban bagi kita karena kita mau melaksanakan sholat. Tapi kalau kita tidak mau melaksanakan sholat, ya tidak wajib. Tapi boleh wudu? Boleh, silahkan. Bahkan itu dianjurkan sekali. Ada orang yang tajdidul wudu. Dia tidak, dalam hidupnya itu selalu punya wudu. Jadi ketika dia batal wudunya, kemudian dia wudu lagi. Batal wudu lagi. Bahkan sebelum batal, dia bisa terjadi wudu. Padahal wudunya belum batal. Maka dia tajdidul wudu, memperbaharui wudu lagi. Itu tidak banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingin melanggengkan kesucian kita, itu luar biasa, baik sekali. Dan barangkali itu boleh dicobalah dalam satu hari. Kemudian ketika kita masih banyak air, kecuali di beberapa tempat, sekarang ini air sudah sudah tidak ada. Barangkali kemarin itu karena banjir, jadi agak kesulitan untuk mendapatkan air. Tapi kalau banyak air, baik gitu, wudu lagi. Dan itu tidaklah Rasulullah mensyariatkan sesuatu, tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kecuali ada kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang banyak wudu selalu lembab mukanya, parasnya, dan itu akan selalu bersinar, akan kelihatan cerah bagi orang yang suka berwudu. Beda lagi dengan orang yang tidak pernah terkena air wudu, itu kusam, wah tidak baik. Nah, walaupun pakai make up dan lain sebagainya, itu tidak alami. Tetapi kalau berwudu itu luar biasa itu. Pelembab yang alami adalah berwudu. Nah, jadi tidak usah pakai pupur, tidak usah pakai. Dengan berwudu saja itu akan menyehatkan, akan terus lembab. Nah, para pemirsa yang berbahagia, sebagai wudu adalah sebagai syarat untuk untuk terselenggaranya sholat, diterimanya sholat, sahnya sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yakbalullahu sholat ahadikum idha ahdasa hatta yatawaddha, rahu syaikhun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak sah, la yakbalullahu sholat ahadukum, tidak akan diterima sholat seseorang kalau tidak berwudu. Jadi terutama kepada anak-anak pemula, barangkali orang tuanya harus ngontrol ini wudunya benar apa tidak. Ketika membasuh tangan ilal marofik itu harus sampai kedua sikutnya, lihat sebelahnya, sebelahnya apa masih garing atau sudah terkena dengan air wudu. Dikontrol, tanggung jawab orang tua ini. Tanggung jawab orang tua, anaknya kalau wudunya tidak baik, wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Ketika anak-anak sedang belajar, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau dia sudah dewasa, terbiasa hanya membasuh itu atasnya saja. Maka bawahnya tidak terbasuh, itu tidak sempurna wudunya. Tidak sempurna wudunya, tidak sah wudunya. Jadi kalau wudu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan sebelum sholat, maka wudu itu adalah mencari bagaimana cara wudu yang sempurna menjadi kewajiban. Belajar wudu, kemudian apa itu wudu yang baik itu yang bagaimana membasuh muka saja. Itu tidak boleh depannya saja. Ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya, ada jalan cara-caranya. Nah, supaya anak akan terbiasa kalau kita biarkan. Kalau dia

Kemudian para pemirsa yang berbahagia, sholat adalah merupakan syarat untuk sahnya wudu, adalah salah satu syarat untuk sahnya sholat. Sebab ketika kita berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, maka sholat kita tidak sah karena kita kotor, karena kita berhadas. Hadas kecil selesai dengan wudu, kalau tidak ada air ya dengan tayamum. Kalau kita hadasnya hadas besar seperti pengantin baru setelah melaksanakan kewajibannya, maka itu harus mandi janabah. Kemudian seorang anak perempuan yang sudah datang menstruasi, maka orang tuanya harus kontrol. Nanti ketika mens itu tidak diwajibkan sholat, bahkan haram sholat, tidak boleh puasa, bahkan memegang Al-Quran karena kehati-hatiannya itu tidak boleh. Karena apa? Dalam keadaan kotor. Dan itu adalah termasuk hadas besar. Maka nanti kalau sudah selesai, kalau sudah tidak ada lagi, itu harus disucikan dengan mandi. Haid, nifas, wiladah, maka itu semuanya harus disucikan dengan mandi. Jadi mandi itu adalah menjadi mandi wajib. Nah, kemudian wudu juga nanti akan menjadi wudu yang wajib. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, apa hikmahnya dari wudu? Rasulullah SAW menyampaikan, ini luar biasa, idza tawaddo'a al-'abdu, kalau seorang berwudu, pamadmadho, kemudian dia berkumur, kharajatil khotoya min fihi, maka seluruh keburukan yang sudah dia ucapkan, dosa-dosa lisan, maka semuanya itu akan keluar, akan menjadi bersih lagi. Bukan sekedar membersihkan fisik, tapi membersihkan non-fisik. Seperti dosa yang sudah kita lakukan, maklum kadang-kadang tidak terkontrol, orang menceritakan orang lain, ghibah, ada namimah, ada fitnah, hoax, berita, itu kalau tidak ditulis, barangkali dengan diucapkan, itu akan dosa, menjadi dosa besar. Tetapi ketika orang itu berwudu, kemudian dia berkumur, ini pentingnya berkumur, sehingga dosa-dosa dari lisannya, dosa-dosa dari mulutnya itu akan keluar, sehingga mulutnya akan bersih. Bersih mulutnya dari berbagai sisa-sisa makanan, kemudian dari mungkin saja dia menghisap rokok dan lain sebagainya, maka itu akan dibersihkan dengan berwudu. Dan di dalam Islam itu ada sikat gigi, ada siwak. Siwak itu luar biasa, kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja tidak merepotkan umatku, maka bersiwak akan aku wajibkan. Para pemirsa yang berbahagia, berkumur itu berbeda dengan berkumur. Kalau kita habis makan sesuatu, itu tidak membersihkan dosa mulut, hanya membersihkan mulut. Gosok gigi, kalau hanya sekedar digosok, tidak ittiba kepada sunnah Rasulullah, hanya membersihkan mulut, hanya membersihkan gigi, hanya membersihkan gusi. Tapi kalau dikaitkan dengan ibadah, diniatkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka bersiwak itu menyehatkan mulut, menyehatkan gigi, menyehatkan gusi, juga akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang berwudu kemudian dia berkumur, maka dosa-dosa dari mulutnya itu akan bersih. Faidastansaro kharajatil khotoya min anfihi. Kalau dia itu menghisap air istinsyak, kemudian harus masuk air ke hidung, bukan ngambil air kemudian hanya diusapkan ke hidung, bukan, tapi ini harus dihisap
walaupun hisabannya tidak usah sampai

0: mendalam gitu ya. Nah, kira-kira ada hisapan lah, ada hisapan. Kemudian dikeluarkan kata cek orang Sunda macana disingseringkeun. Aduh, eta bahasa disingseringkeun. Kalau disingseringkeun maka dosa-dosa atau apa itu hidung ini akan bersih. Akan bersih karena sepertinya dikuras oleh air wudu. Nah, kemudian kalau ada dosa hidung maka itu habis dosa-dosanya. Jadi untuk membersihkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wudu itu ujung-ujung dari badan manusia. Kenapa hanya ujung-ujungnya saja, kaki ujung bawah, ujung tangan, kemudian kepala, sampai ke ujung rambut. Nah, karena itu yang suka menjadi pangkal dosa itu di situ. Ada dosa mata, adanya di muka, ada dosa mulut, ada dosa hidung, ada dosa segala macam dosa yang kita lakukan. Tapi satu saja, kita berwudu, wudunya itu sempurna, maka luar biasa itu. Semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang tidak pernah batal wudu. Artinya kalau dia batal wudu lagi, wudu. Kalau sudah dia membiasakan wudu, berarti bersentuh dengan wanita, laki-laki dengan wanita ajnab, dengan wanita yang bukan muhrim, dia akan menjaga jarak. Dia tidak akan bisa menyentuhnya. Kenapa? Karena takut batal wudu. Dia tidak akan memperhatikan seorang wanita. Anak muda biasanya melihat pinggul wanita yang bajunya ketat, apalagi sekarang itu ada yang celana panjangnya ketat, itu tidak akan memperhatikan itu. Nah, kalau dia suka berwudu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghassala wajhahu, kalau dia mencuci mukanya, kharajatil khotaya min wajhihi, maka akan keluar dosa-dosa dari wajahnya, hatta takhruja min tahti asfari ainihi, sampai dari kelopak matanya, matanya yang dia pakai memandang sesuatu yang haram, kemudian dia membasuh muka, mulutnya sudah tadi berkumur, hidungnya sudah istinsyak, sekarang matanya bagaimana? Dibasuh matanya. Maka ada orang yang berwudu itu matanya tidak ditutup, biar air wudunya masuk, tapi kita lihat dulu airnya. Ya kalau air Ciliwung janganlah gitu, khawatir jadi masalah. Tapi kalau airnya steril, airnya higienis, boleh itu. Kita tidak menutup mata, walaupun nanti akan kelilipan barangkali terkena air. Tapi bagus itu kalau airnya air wudu, itu akan membasuh apa yang dari mulut sudah, hidung sudah, tinggal mata. Mata ketika kita membasuh muka. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang seperti ini? Itu untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada di dalam agama lain kecuali ada dalam agama Islam, ada syariat wudu. Dan wudu akan menjadi wajib ketika kita akan melaksanakan salat. Bahkan ada orang yang ingin bersih, ingin suci sebelum membaca atau memegang Al-Qur'an. Dia Al-Quran itu kitab suci, maka dirinya harus disucikan. Dan kalau Allah Maha Suci, dan Allah itu tidak akan menerima kecuali orang yang suci. Inna Allaha tayyibun la yaqbalullahu illa tayyiban. Orang yang berwudu yang sempurna, maka kenapa harus dari telinga kiri dan dari telinga kanan? Maka itu wudunya supaya sempurna. Kesempurnaan wudu adalah tandanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kesempurnaan wudu adalah satu kepatuhan orang itu kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, faida ghasala yadaihi, apabila dia membasuh tangannya, kharajatil khotoya, maka keluar dari tangannya itu, menjadihi dari tangannya, hatta takhruja min tahti azofiri yadaihi. Itu akan keluar dosa-dosanya dari seluruh tangannya. Biasanya kalau melihat tangan itu jari jemarinya, kemudian kecuali sekarang itu ada apa ya, lekmong, lekatemong. Nah, itu membuat dosa orang itu, apalagi itu perempuan. Maka perempuan itu seluruh tubuhnya, minimal yang sopan lah. Yang sopan itu pakai tangan panjang gitu ya. Jangan sampai tidak sopan memakai hanya ketiaknya kelihatan, itu tidak sopan. Coba sekarang pegawai negeri masuk balai kota, bajunya hanya itu. Dengan manusia saja itu tidak sopan. Tugas kenegaraan yang tidak ada kaitannya dengan agama itu tidak sopan. Kelihatan seluruhnya, kelihatan jari jemarinya, kemudian lengannya, sikutnya, sampai ke ininya, apalagi kalau terbuka dadanya bagi seorang perempuan, maka itu tidak sopan. Yang seperti itu di dalam agama itu haram hukumnya. Kalau hanya sekedar kita, barangkali tidak sopan. Ini tren, jangan ikut tren yang seperti itulah. Jadi kalau tertutup aurat itu lebih terhormat, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingin dinilai oleh manusia. Itu kalau kita taat kepada Allah, kita ingin dinilai baik oleh Allah, pasti manusia juga akan menilai baik. Di dalam kepalanya itu ada otak, merencanakan kejahatan, merencanakan penipuan, merencanakan, ada orang yang merencanakan seperti itu dosa kepala, itu dosa otak. Nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pemikiran kita. Jadi nanti inna sama wal basar wal afidah, hati dan pikiran kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berwudu, maka dosa kepala, dosa telinga, barangkali kita sudah mendengar ocehan-ocehan, ucapan-ucapan gibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya, itu dosa bagi telinga kita. Tapi ketika kita berwudu, maka bercucuranlah dosa itu, berguguran dosa dari telinga. Hanya kalau sudah oleh Allah dibersihkan, syariatnya oleh kita dipakai wudu, itu jangan diulangi lagi, nanti kotor lagi. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sholat itu minimal 5 kali sehari semalam, supaya kalau kita berdosa, hapus lagi, dihapus lagi, dihapus lagi. Dan setiap sholat itu harus diawali dengan wudu. Maka wudunya itu akan menjadi penghapus dosa, karena akan melaksanakan sholat. Jadi ada dua fungsi. Ada fungsi dia wudu itu sebagai penghapus dosa, wudunya. Dan fungsi yang kedua adalah syarat dia sahnya nanti akan melaksanakan sholat. Wa faida gosala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti azofiri rijlaihi. Kaki itu dipakai untuk berjalan, memenuhi janji, dipakai berjalan untuk nonton, dipakai berjalan untuk apa saja. Ini bergunanya kaki. Tetapi nanti ada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, dan itu mengandung dosa. Entah dosa apa, sampai di bawah kuku kaki, kalau kukunya panjang, barangkali karena dia melakukan dosa, telapak kakinya semuanya melakukan dosa. Ketika dia berwudu dan membasuh kaki, maka habislah seluruh dosa yang dilakukan oleh kaki. Tsumma kana masyuhu ilal masjidi, summa kana masyuhu, kemudian dia berjalan ilal masjidi ke masjid, wasolat wasolatuhu, dan solatnya nafilatun, itu akan menjadi bersih, akan menjadi steril, dia sudah dibersihkan oleh wudu. Bahkan ada Sayyidina Bilal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk dengan dia masuk surga dengan keistimewaan ibadahnya, di antaranya adalah berwudu. Jadi wudu bisa bisa menghapus dosa, wudu bisa membersihkan secara fisik, wudu bisa mengantarkan orang sampai ke surga.
1: Assalamualaikum Hikmah Fajar, RRI Bogor.
2: Waalaikumsalam Lujeng Enyi.
1: Ya, sami-sami. Mangga, iya. Dengan
2: Ibu di Pagelaran, Bu Ani.
1: Oh iya, Ibu Ani di Pagelaran. Mangga, silakan dengan Pak Kiai.
2: Mohon, mangga, iya nu bade daroskeun Pak Kiai. Upami wudu teh kedah nganggo acuk gitu. Dan kieu upami tos mandi, misalkan di kamar mandi, upami nganggo handuk hungkul, kumaha? Apakah dah nutup orat gitu?
3: Iya,
2: sekarang salah jengna mau sedoa wudu, oke sami kedah nganggo acuk atau napi hente gitu. Hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diwaler diwaler dulu. Mangga Pak, kita jawab dulu ya Pak ya.
0: Terima kasih Bu Ani di Pagelaran yang sudah memperhatikan. Sehingga muncul pertanyaan itu karena memperhatikan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ani. Mudah-mudahan Bu Ani diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya. Ibu berwudu itu tidak ada aturan apakah tertutup aurat atau tidak. Karena berwudu itu adalah ibadah. Ini kalau di dalam kamar mandi barangkali ya itu sah-sah saja, hanya su'ul adab, itu tidak baik menurut akhlak, karena kita termasuk ibadah, termasuk ibadah. Seperti orang mau azan, kalau azan itu azan saja, tapi ternyata azan itu ibadah, dan ibadah itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, sehingga ketika orang azan itu harus berwudu dulu. Itu akhlakul karimahnya seperti itu. Bagaimana wudu yang tidak memakai penutup aurat? Auratnya terbatas sajalah barangkali. Silahkan ibu sebelum pakai pakaian, kemudian dengan handuk, ditutup sajalah dengan handuk, karena di dalam kamar tidak ada yang melihat. Kemudian silahkan ibu untuk berwudu. Kemudian masih pakai handuk juga, berdoa. Berdoa itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya memang air wudhu tidak diseka. Tapi kalau kita sudah mandi, kemudian kita berwudhu, sekalah yang bukan anggota wudhu. Tidak menyeka muka, tidak menyeka tangan, kaki, hanya badan saja yang tidak dipakai untuk berwudhu. Kemudian ibu, kalau barangkali masih di kamar, kalau berdoanya keluar dulu, keluar dulu, jangan berdoa di WC, jangan di kamar mandi, keluar dulu. Kemudian silakan ibu berdoa, doa ba'da wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas, ya Allah jadikan saya orang yang tahir, yang bersih, yang suci, sucikan saya ya Allah. Juga jadikan saya termasuk orang yang bertobat. Tadi sudah melakukan dosa, kemudian bertobat dengan berwudu. Mudah-mudahan itu tobat kita diterima, jadi orang yang tobat, dan mudah-mudahan jadi saya jadikan orang yang soleh. Luar biasa itu doa doa pada wudu. Nah, doa itu menghadap Allah, maka sebaiknya tertutup aurat. Sebaiknya tertutup aurat. Tapi ketika tadi ibu belum pakai mukena, belum pakai apa, ini masih pakai handuk, berdoa sajalah. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaiknya ketika berwudu cukup dengan apa itu, tidak usah dihanduk dulu, pakai baju dulu, pakai mukena baru wudu. Nanti berasuh lah. Itu. Jadi kalau ibu jangan, sebetulnya tidak ada syarat menutupi aurat ketika berwudu, tapi untuk apa itu, untuk akhlakul karimah, akhlak di hadapan Allah, maka karena itu adalah ibadah, itu apa itu, sebaiknya memang minimal memakai handuk gitu. Itu Ibu Ani di Pagelaran, mudah-mudahan Ibu bisa melanggengkan wudu, terus-menerus berwudu, artinya memperbaharui wudu lagi, itu akan mengantarkan orang. Nanti ketika Allah memanggil, kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, minimal suci dari hadas kecil.
1: Baik.
0: Demikian barangkali.
1: Ya, untuk Ibu Ani demikian. Masih ada satu kesempatan ya Pak ya, untuk pendengar kami. Baik, Assalamualaikum Hikmah Fajar RRI Bogor. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa nih Pak?
3: Dari Mas Bro di Tubagusan.
1: Mas Bro di Tubagusan, Mangga. Dengan Pak Kiai Mukhlis, Mangga silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada dua pertanyaan nih Kiai.
0: Mangga.
3: Yang pertama, kalau kita lagi wudu, begitu udah mau selesai, tiba-tiba buang angin gitu. balik lagi kan kita wudu lagi gitu ya.
0: Iya.
3: Nah itu niatnya apakah harus diulangi niat wudunya itu?
0: Iya.
3: Nah itu yang pertama. Yang kedua, mau apa? Kalau orang meninggal aja, waktu dimandikan aja ya diambil wudunya gitu.
0: Iya, iya, iya.
3: Nah, itu niatnya itu apakah sama seperti orang yang hidup?
0: Iya.
3: Bagi yang memandikannya gitu.
0: Iya,
3: itu
0: iya,
3: aja
0: iya.
3: Kiai. Semoga Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Terima kasih teh atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro di Kebagusan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan mendapatkan barokah dari Allah. Dua pertanyaan, wudu biasalah kalau orang tua barangkali ya, kalau habis wudu itu suka prat-prat, suka penyakit B-nya datang, boson. jadi bagaimana kalau orang berwudu selesai, baru selesai wudu, kemudian sudah keluar buang gas, itu batal wudunya. Batal wudunya, selesai semuanya batal. Harus diulangi lagi. Bagaimana harus niat lagi? Bukan sebaiknya, dan itu wajib niat lagi. Ya, Mas Bro, jadi niat lagi sajalah. Dalam hati kita niat nawaitul wudu'a listibahati salati lillahi ta'ala. Jadi saya niat wudu untuk melaksanakan salat karena Allah. Wudu itu niatnya untuk melaksanakan sholat, walaupun bukan untuk melaksanakan sholat, tetapi tetap saja itu. Atau nawaitu wudu alillahi ta'ala, saya niat wudu karena Allah, insya Allah itu sudah sah berwudunya. Tidak berat. Dan memang niat itu satu kewajiban. Innamal a'malu biniat. Tiap-tiap segala amal itu harus dibarengi dengan niat. Dan setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau mau berwudu, niatlah berwudu. Walaupun ada nanti di dalam fikih Syafi'i itu bahwa niat wudu itu bukan dari kokocok, bukan dari menghisap air, tapi ketika membasuh muka. Karena itulah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membasuh muka. Dan itu harus mukoronan bipi'lihi, harus bareng dengan pekerjaan membasuh mukanya. Kalau dari awal bagaimana? Ya silahkan sajalah. Kemudian kalau ada orang yang meninggal, mayit, biasanya diwudukan oleh yang membasuhnya. niat saja yang membasuhnya, mewudukan orang yang apa itu, si mayit itu. Sebetulnya bagi si mayit sudah tidak ada kewajiban untuk berwudu. Tidak, pertama dia sudah tidak bisa berwudu, kemudian tidak apa itu, tidak bisa niat. Ini ada tata krama di dalam Islam itu, terutama kita. Jadi ada tata krama supaya selain dimandikan, itu yang wajibnya itu mandi. Kewajiban yang hidup,

0: 6. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang serius. Rencana pemekaran daerah otonomi baru atau DOB Bogor Timur mulai menuai respon beragam dari masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat capaian pemeriksaan kesehatan jemaah haji tahun 2026 yang melampaui kuota. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, masyarakat dihimbau mewaspadai ancaman penyakit hantavirus yang ditularkan tikus dengan menjaga kebersihan lingkungan secara ketat guna mencegah gangguan kesehatan serius akibat masa inkubasi virus yang panjang. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
1: Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius. Penyakit ini ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus melalui lingkungan yang telah terkontaminasi sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan. Dokter Umum Rumah Sakit Bakti Pajajaran, Dr. Ersananda menjelaskan. Hantavirus memiliki masa inkubasi yang cukup panjang sebelum gejala awal muncul.
2: Hantavirus itu adalah suatu penyakit zoonosis sebenarnya. Ini adalah penyebarannya dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh virus, virusnya genus Hanta. Untuk di Indonesia sendiri sih sebenarnya penularan dari manusia ke manusia itu belum pernah dilaporkan. Jadi hanya dari hewan, hewannya itu hewan rodensia atau hewan pengerat seperti tikus ke manusia.
1: Lebih lanjut, Dr. Ersananda menekankan pencegahan menjadi kunci utama dalam mengurangi resiko penularan hantavirus, terutama dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menarik keberadaan tikus.
2: Jaga kebersihan, jangan jorok, itu aja. Karena dengan kita menjaga kebersihan, baik itu diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar, tikus itu juga enggan untuk datang. Betul. Gitu ya. Jika tikus itu enggan datang, akhirnya kan infeksi itu akan sangat minimalisir terjadi. Betul. Ya, karena kan terinfeksinya dari tikus ke manusia gitu ya.
1: Dengan langkah pencegahan sederhana tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada tanpa perlu panik terhadap ancaman hantavirus.
0: Saudara, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terkait ancaman hantavirus, berbagai spekulasi dan opini mulai berkembang di tengah masyarakat. Untuk memahami lebih dalam, kami merangkum sudut pandang warga terkait situasi tersebut dalam Vox Pop berikut ini.
3: Saya pribadi khawatir banget ya dengan adanya isu hantavirus ini, apalagi kalau benar bisa menular. Jadi, cukup bikin was-was juga. Karena kita kan sebelumnya sudah pernah mengalami situasi seperti COVID, jadi setiap ada penyakit baru, pasti langsung kepikiran dampaknya ke masyarakat.
4: Kalau yang saya dengar sih, hantavirus ini tidak terlalu cepat menular seperti COVID ya. Jadi meskipun tetap harus waspada, saya coba tidak terlalu panik, tapi tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan tenaga kesehatan.
5: Kalau saya, tentu tetap ada rasa khawatir ya, tapi menurut saya kuncinya tetap di menjaga kebersihan lingkungan. Selama kita rajin bersih-bersih dan menghindari sumber penyakit, saya pikir risiko bisa lebih dikendalikan.
0: Saudara, hantavirus menular melalui kontak dengan kotoran, urin atau air liur tikus yang terinfeksi melalui udara atau gigitan. Hingga Mei 2026, Indonesia mencatat 23 kasus positif dengan 3 kematian tersebar di 9 provinsi. Kita ikuti wawancara Gelagah Abiasa bersama Dokter Umum RSUD Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Ersananda berikut ini.
6: Bagaimana dengan Profesor Bogor, kita di Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Kita akan membahas mengenai waspada hantavirus, kenali gejalanya dan cara pencegahannya ya. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dokter dari RSUD Bakti Pajajaran, ada dokter Ersananda Alisa Putri di kesempatan kali ini. Beliau sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Nah, mungkin kita akan awali dengan apa sebenarnya hantavirus.

0: itu, dok.
1: Oke, baik. Hantavirus itu adalah suatu penyakit zoonosis sebenarnya, Mas. Zoonosis ini adalah penyebarannya dari hewan ke manusia, ataupun sebaliknya, yang disebabkan oleh virus, virusnya genus Hanta, dimana sebenarnya ini bukan suatu penyakit yang baru. Jadi ini sudah ditemukan pertama kali itu di Korea Selatan pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 1993 itu dia menjadi wabah di Amerika. Kemudian hingga saat ini memang hantavirus masih ada, kurang lebih seperti itu.
0: Jadi penularannya dari hewan ke manusia.
1: Hewan ke manusia. Untuk di Indonesia sendiri sih sebenarnya penularan dari manusia ke manusia itu belum pernah dilaporkan. Jadi hanya dari hewan, hewannya itu hewan rodensia atau hewan pengerat seperti tikus, tikus ke manusia, kurang lebih seperti itu.
0: Kemudian apa yang perlu diwaspadai dari penyakit yang satu ini?
1: Oke, baik. Jadi untuk penularan, karena ini memang dari tikus ke manusia, bisa menular melalui kontak langsung dengan hewan rodensia atau pengerat itu. Kontak langsung mungkin tergigit, tidak sengaja tergigit gitu ya. Tergigit hewan rodensia yang memang sudah terinfeksi hantavirus. Kemudian bisa menular juga dari air liur, kemudian urin atau kencing atau kotoran tinja dari tikus yang terinfeksi hantavirus, atau debu yang terkontaminasi hantavirus.
0: Bahkan debunya juga ya?
1: Iya, debunya itu dari tinja ataupun urin yang mengering. Jadi kemudian tidak pernah dibersihkan, akhirnya dia terbawa debu, kemudian kita hirup bisa menginfeksi. Nah, itu yang perlu diperhatikan cara penyebarannya gitu ya, sehingga kita supaya tahu nih bagaimana mencegah hal tersebut, kurang lebih seperti itu.
0: Gejala awal yang mesti masyarakat ketahui begitu terkait penyakit yang satu ini.
1: Oke, jadi saya kenalkan dulu ya ini manifestasi atau gejala dari hantavirus ini. Jadi ini ada dua tipe, Mas, hantavirus ini. Hantavirus ini yang pertama tipe hemorrhagic fever with renal syndrome, singkatannya HFRS. Nah, itulah yang ada di Indonesia, yang disebabkan oleh strain virus hantaan dan Seoul, di mana gejalanya yang lebih intens itu nyeri kepala dulu. Gejala awal nyeri kepala dulu, kemudian nyeri otot, demam, dengan gejala lanjutannya bisa menyebabkan AKI atau acute kidney injury gitu ya. Jadi infeksi pada ginjal gitu ya, karena virus itu. Dan selain itu juga bisa menginfeksi hati atau hepar, sehingga pada HFRS ini bisa terjadi kuning pasiennya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya simpulkan kalau HFRS berarti nyeri kepala intens, kemudian nyeri otot, demam, dan mungkin ada kuning seluruh tubuh. Itu yang tipe HFRS. Nah, kalau tipe yang satunya itu adalah hantavirus pulmonari syndrome. Sudah ada kata-kata pulmonari, pasti ada gejala saluran nafasnya nih. Nah, inilah yang ada di Amerika itu, yang salah satunya disebabkan oleh strain Andes ini, yang bisa menularkan ke manusia ke manusia, betul. Nah, ini gejala awalnya hampir mirip, nyeri otot, demam, tapi pasti akan disertai dengan batuk, kemudian pilek, dan bisa menjadi sesak gitu ya. Pada yang tipe HFRS ini memang virusnya itu juga bisa melemahkan kerja jantung. Nah, kalau kerja jantung lemah, akhirnya peredaran darah ke seluruh tubuh itu nggak maksimal, Mas. Nah, itu menyebabkan yang namanya organ failure atau gagal organ dan mengancam nyawa, kurang lebih seperti itu. Makanya pada HFRS ini memang angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan HFRS, tapi syukurnya di Indonesia sih varian HFRS belum pernah terlaporkan.
0: Terima kasih Dr. Ersa sudah mampir ke Prosatria Bogor. Semoga perbincangan kita memberikan manfaat untuk para pendengar, jadi lebih aware lagi terhadap hantavirus ya. Dan memaaf bila ada kekurangan, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat capaian pemeriksaan kesehatan jemaah haji tahun 2026 yang melampaui kuota dengan 3.146 jemaah telah menyelesaikan tahapan medis dari total kuota 2.504 orang. Sebanyak 128,1% jemaah dinyatakan memenuhi kriteria istitoah kesehatan, sementara hanya 0,5% yang belum memenuhi syarat akibat penyakit kronis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dr. Fusia Mediawati, menyebutkan keberhasilan ini sebagai buah sinergi petugas dan kesadaran jemaah yang tinggi. Pihaknya berkomitmen terus meningkatkan pemantauan kesehatan guna memastikan seluruh calon jemaah siap secara fisik dan mental sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Saudara, rencana pemekaran daerah otonomi baru atau DOB Bogor Timur menuai respon beragam dari masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Meski tidak menolak upaya perluasan wilayah tersebut, sejumlah warga mengeluhkan letak pusat pemerintahan yang diproyeksikan berada di Kecamatan Sukamakmur karena dinilai terlalu jauh, sulit dijangkau. Siti Juju, warga desa Gunung Putri, mengungkapkan bahwa aksesibilitas menjadi pertimbangan utama masyarakat. Menurutnya, perjalanan menuju Sukamakmur dapat memakan waktu hingga 1,5 jam. Sementara akses menuju pusat pemerintahan saat ini di Cibinong hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 5 hingga 10 menit. Hal ini memicu kekhawatiran terkait efisiensi pelayanan publik pasca pemekaran nantinya.
3: Kalau bisa dibilang setuju atau tidak setuju, ya pasti setuju-setuju aja ya. Karena memang pemekaran bukan untuk yang tidak baik, tetapi untuk yang lebih baik dan lebih maju. Tetapi kalau Gunung Putri ikut ke Bogor Timur, saya tuh masih bingung. Karena Gunung Putri paling ujung. Ya kan katanya di Sukamakmur ya. Jadi dari Gunung Putri ke Sukamakmur, kalau ada keperluan atau untuk rapat, untuk apa misalnya harus ke kabupaten, jauh banget. Jadi mikirnya masih, aduh lebih enak ikut ke Kabupaten Bogor nih, kalau Gunung Putri lebih deket ya. Dibandingkan kita Gunung Putri harus ikut ke Bogor Timur. Tapi mungkin kalau untuk pengurusan lain-lainnya sih ada UPT-UPT yang memang dekat. Tapi kabupaten jujur, kita jauh banget Pak. Setuju-setuju aja, dan juga kita memang harus mensupport ya, siap aja.
2: Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga kini masih terus melakukan kajian mendalam mengenai kesiapan anggaran serta kelayakan daerah sebelum pemekaran wilayah resmi dibuka kembali. Hingga saat ini tercatat ada 10 calon daerah persiapan otonomi baru atau CDPOB yang telah mengantongi persetujuan resmi dari DPRD Jawa Barat.
4: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
5: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang gak?
4: Siapa tuh?
5: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
6: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Sesana Kujang Asri Cibinong sukses menyabet juara umum Bupati Cup Sukabumi dan meloloskan 6 petinju ke Porprov Jawa Barat 2026 sekaligus memperkuat posisi sebagai pencetak atlet nasional Kabupaten Bogor. Berikutnya, sebanyak 40.000 siswa SD bersaing dalam seleksi invitasi olahraga tradisional Kabupaten Bogor guna menjaring bibit atlet unggul untuk mempertahankan gelar juara umum tingkat Jawa Barat mendatang. Informasi atau warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Sasana Kujang Asri di Kelurahan Nagewer Cibinong terus mencetak petinju potensial yang sukses meraih prestasi di tingkat regional hingga nasional. Terbaru, Sasana ini berhasil menyabet gelar juara umum pada kejuaraan Bupati Cup Sukabumi dengan 5 medali emas serta menempatkan 2 atletnya untuk memperkuat timnas di Pelatnas. Menjelang Porprov Jabar 2026, Sasana Kujang Asri juga memastikan kesiapannya dengan meloloskan 6 petinju melalui babak kualifikasi. Keenam atlet tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi performa untuk menyumbangkan medali bagi Kabupaten Bogor pada ajang olahraga bergengsi tersebut. Sebanyak 40.000 siswa SD dari 40 kecamatan berpartisipasi dalam seleksi invitasi olahraga tradisional atau ORTRA tingkat Kabupaten Bogor. Ajang yang mempertandingkan 5 cabang olahraga seperti dagongan hingga egrang ini akan mencapai puncaknya pada 23 hingga 24 Juni 2026 di Gelora Pakansari Cibinong. Kegiatan hasil kolaborasi Dispora, Distik, dan KKGO ini bertujuan menjaring atlet terbaik untuk mewakili Kabupaten Bogor di tingkat Jawa Barat pada akhir tahun mendatang. Pemerintah daerah menargetkan dapat mempertahankan gelar juara umum secara berturut-turut pada level provinsi tersebut.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, dibantu penata teknik Debi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: info cuaca hari ini.
1: Pendengar lepas pukul 6:35, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang hendak beraktivitas di luar ruangan hari ini, saatnya kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan yang berskala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, dan berpotensi hujan sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Pada dini hari cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir pada skala lokal dan berdurasi singkat pada rentang waktu antara sore hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, beli ketoprak bersama si Aas lebih enak dicampur toge. Hey, yang mau beraktivitas jangan lupa cek info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Berikut demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang disampaikan oleh rekan perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada rekan Alita Nuraini, pendengar. Jadi bagi Anda yang hendak melakukan aktivitas kegiatan di luar, dipersiapkan segala sesuatunya, karena tadi disampaikan bahwa wilayah Depok dan Bogor, baik kota maupun kabupaten, berpotensi turun hujan, pendengar ya. Selamat beraktivitas, Delis ucapkan. Semoga kegiatan Anda lancar hari ini, pekerjaan Anda beres ya, dan tidak ada kendala apapun, pendengar. Bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, boleh juga berbagi informasi kepada kami, baik informasi cuaca di wilayah Anda ataupun kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 081-5x4200, pendengar. Juga bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aduan berkaitan dengan pelayanan publik, silahkan kirimkan juga di nomor WhatsApp yang sama. Nanti akan kami sambungkan gitu ya, sampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban serta solusi permasalahan Anda, juga akan kami hadirkan dan sajikan di segmen Halo RRI yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena selepas ini akan ada berbagai informasi lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mendengar Lumas pukul 6 lewat 46 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke kantor atau ke tempat kerja, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Pendengar, patuhi semua rambu lalu lintas yang ada, tentunya demi keselamatan Anda dan para pengguna jalan lainnya ya. Dan saatnya kami hadirkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas di Bogor, Kabupaten maupun Kota dan wilayah sekitar Bogor ya. Kali ini kita ke Kabupaten Bogor terlebih dahulu. Pendengar, kondisi arus lalu lintas di simpang PDAM ya, Pemda Cibinong, terpantau ramai lancar pagi hari ini. Juga hal yang sama terpantau di simpang Cibinong City Mall ya, pagi hari ini terpantau ramai lancar baik dari arah Pemda maupun dari arah Bogor Kota dan Jakarta. Pendengar, kondisi arus lalu lintas yang agak sedikit padat pagi hari ini terpantau di simpang Sentul, pendengar, dan juga di simpang Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan kita beralih ke Kota Bogor, kondisi arus lalu lintas di depan Terminal Baranangsi yang pagi hari ini terpantau ramai lancar, pendengar. Juga hal yang sama terpantau kondisi arus lalu lintas yang cukup ramai atau agak lumayan cukup ramai lancar ya di depan Tugu Kujang, Kota Bogor, pendengar. Kondisi arus lalu lintas yang agak sedikit padat pagi hari ini terpantau di simpang Jambu 2 Bogor ya, yang dari setiap arah baik dari Panduraya lalu juga dari arah Sentul dan juga dari arah Kota Bogor, ini semua terpantau antrian kendaraan menunggu giliran di lampu merah untuk dipersilahkan jalan, pendengar ya. Juga kami dapat informasi ya dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, menyampaikan kondisi situasi arus lalu lintas pagi ini di Salabenda ya, terpantau ramai lancar, hanya saja tadi sekitar pukul 6 lewat 35 menit adanya kecelakaan tunggal ya, seseorang yang terjatuh di dekat trotoar setelah pintu atau di bawah pintu masuk tol Kayu Manis katanya ya. Oke, jadi ada pengendara yang mungkin ngantuk tuh Tedelis, jadi kecelakaan tunggal terjadi, tapi terpantau dan kondisi dari korban ini tidak terjadi luka yang cukup serius karena memang jatuhnya juga sepertinya tidak terlalu kencang. Oke, baik, terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor atas informasinya ya. Memang berkali-kali kami himbau juga, kami ingatkan untuk Anda para pengendara baik roda 2 maupun roda 4, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan ya. Apabila memang merasa ngantuk atau lelah di perjalanan, jangan dipaksakan karena tentu ini juga berkaitan dengan keselamatan diri Anda, pendengar. Terima kasih Bapak Ahmad. Juga bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami, silahkan di 081-5x4200. Pendengar, tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 6 lewat 57 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor pagi ini. Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi terkait fluktuasi harga komoditas kebutuhan barang kebutuhan pokok ya di berbagai pasar yang tersebar di Bogor. Pendengar, ada Pasar Sukasari, Pasar Tekum, lalu juga Pasar Gunung Batu, Pasar Jambu 2, dan Pasar Merdeka. Pendengar, untuk fluktuasi harga di Pasar Sukasari, lalu juga Pasar Jambu 2, Pasar Gunung Batu, dan juga Pasar Merdeka, tidak ada perubahan harga naik maupun turun ya. Semuanya masih stabil, namun ada perbedaan untuk Pasar Tekum. Pendengar, ada kenaikan harga, tepatnya di komoditas cabai rawit hijau, atau maksud kami cabai hijau besar ya, yang mengalami kenaikan harga Rp2.000 per kilogramnya atau sekitar 10% pendengar. Dan juga ada kenaikan harga untuk cabai rawit hijau ya. Ini terpantau mengalami kenaikan harga sekitar 5%, yaitu Rp2.000 dari angka sebelumnya Rp31.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram pendengar. Dan itu dia informasi terkait fluktuasi harga komoditas bahan pokok masyarakat ya. Kita beralih ke rri.co.id. pendengar, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian harga cabai merah yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Dan untungnya di Bogor masih belum, pendengar ya. Menurut data Kemendagri, per 11 Mei 2026 lalu terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada pekan pertama di bulan Mei 2026. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah pengendalian agar kenaikan harga tidak berdampak luas terhadap masyarakat. Tomsi juga menjelaskan bahwa berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ini masih terdapat daerah yang belum bekerja sama dengan program peningkatan produksi cabai merah melalui skema calon petani dan calon lokasi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meregaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos